0: Jadilah hamba Allah yang punya pendirian. Punya pendirian dalam bersikap, punya pendirian dalam kepribadian, apalagi yang paling utama adalah pendirian dalam masalah agama. Ada sebuah pesan dari seorang yang bijak, kun multaziman, jadilah seorang hamba yang selalu komitmen dengan pendiriannya. Wala takun khafifan fayustahanul bika, dan jangan menjadi orang yang ringan, gampang berubah, fayustahanu bika, sehingga kau akan diremehkan. Manusia kalau punya pendirian, dia enggak gampang berubah, dia enggak gampang larut dengan lingkungan. Kalaupun dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, dia menjaga pakaian itu. Enggak geser disebabkan karena dia berada di kota besar atau berada di tempat yang itu lingkungannya jauh dari pakaian yang syar'i. Kalaupun dia selalu menjaga makanan dengan makanan yang halal, dia enggak pindah ke makanan yang haram karena lingkungannya banyak yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Itulah seorang hamba yang selalu komitmen dengan ajarannya. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada murid dekatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, "La taj'al qalbaka lil iradati wasyubuhati mithla safinja fayatasharrabuha." Jangan kau jadikan hatimu itu seperti spon yang setiap kali ada syubhat, ada sesuatu yang baru datang langsung diserap. Fala yandahu illa biha, sehingga tidak mengeluarkan kecuali apa yang dia serap. Walakin ja'alhu kazzujaja almusmata, tapi jadikan hatimu itu seperti cermin yang keras, cermin yang padat. Tamurru syubhatu bi dhahiriha wala tastaqirru biha, bisa jadi ada syubhat yang masuk tapi dia enggak bisa bertahan. Fayaraha bi safaiha, dengan cermin yang bersih ini dia bisa melihat bahwasanya ini adalah syubhat, ini budaya yang enggak baik. Fayadfa'uha bi salabatiha, dan bisa menolak dengan sifat kerasnya, dengan sifat padatnya, sehingga enggak terserap. Wa illa fa'idha ushribat fi qalbika kullu syubhatin tamurru 'alaiha sarra maqarran li syubhat. Karena kalau tidak seperti ini, setiap kali ada syubhat yang masuk lalu terserap dalam hatimu, maka hatimu akan menjadi sarang syubhat, akan menjadi sarang dari racun-racun pemikiran, sarang apa misalnya tradisi-tradisi dan budaya yang baru yang belum tentu itu sesuai dengan syariat kita, belum tentu sesuai dengan aturan agama kita. Maka jadilah orang yang punya pendirian, yang tidak gampang berubah. Wallahu a'lam.
1: Aja ditinggal. Jakarta iki adoh, Lek.

0: menjawab.
1: Boleh atau tidak di aturan agama kalau seorang istri dan anak pergi meninggalkan suami atau minta cerai gitu karena sang suami sudah tidak memberi nafkah sudah lama, terus keimanan sang suami juga tidak mau berubah menjadi lebih baik, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Apa Maka. Bisa seorang istri
2: gugat cerai
1: pisah dari suami?
2: Jazakumullah khair. Ya jemaah, ini suami la dunia wala agam. Kadang-kadang kan ada seorang istri yang bertahan sama suaminya, suami anda gak ngasih nafkah usaha, tapi dia sebenarnya orang soleh, orang baik ya. Cuma memang mungkin nasib dia, dia baru di PHK, dia gagal usaha ini itu, masih ada yang diharapkan. Tapi kalau tadi yang disampaikan, dunia udah gak ngasih nafkah, agama juga kurang benar, apa yang diharapkan? Bolehkah istri gugat cerai dalam kondisi seperti ini? Boleh. Hibatifillah. Cuma sebelum gugat cerai, memang kita itu harus memperbaiki diri kita. Kadangkala pasangan hidup kita itu gambaran cerminan diri kita. Karena sering sampaikan, itu semua bermula dari kita menerima seorang yang tidak soleh. Kita salah pilih pasangan hidup. Maka beristighfarlah, minta ampun sama Allah SWT. Setelah perbaikan diusahakan untuk memperbaiki suami dengan semua cara yang diperbolehkan dalam agama ini, tapi ternyata suami gak mau benar, apa yang lakukan istri? Gugat cerai. Itu jadi solusi. Nah, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi sama dia. Sebagian istri gak mau cerai karena dia merasa kesian sama anak-anak ya. Nanti gimana statusnya? Ya gimana engkau sekarang punya suami? Anak-anak punya bapak yang sama agama gak peduli. Urusan memberikan nafkah juga gak baik. Anak-anak nanti nyontoh tuh bapak. Kesian anak-anak. Dia berpikir menjadi suami itu kayak gitu nanti. Bapakku seperti itu kepada ibuku. Dia tidak akan memuliakan para wanita nantinya. Dan tidak akan mengasihi anak-anak. Hadis yang berkaitan dengan wanita yang gugat cerai, ayyuma imra'atin sa'alat talaqan, perempuan mana saja yang gugat cerai minta tolak kepada suaminya tanpa alasan yang diperbolehkan dalam agama, maka dia tidak mencium bau surga tanpa alasan. Kadangkala dia tertarik, dia mungkin ketemu sama teman SMA dia, kemudian digodain, kemudian dia cerai. Ini yang minta cerai, yang akan terlaknat dan tidak akan mencium bau surga. Tapi kalau ada alasannya, karena suami zalim, suami tidak melaksanakan kewajibannya, lah secara agama, walah secara urusan dunia, maka sang istri boleh gugat cerai. Barakallahu fikum.
1: Nah. Terima kasih, Pak.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ewan dene irah-irahan pengawasan diki seneng tetulung uripmu untung, ora tetulung uripmu buntung. Niku saking takmir ngoten niku. Ning sing ngongkon kula niku. Judule niku. Ba'dun nas, para jamaah sedaya, saperanganipun manungsa yastahillu piyambakipun niku sregep. Gemi setiti nastiti ngati-ati. Bil ibadati nindake ngibadah. Oh, nek perkara ngibadah tiada tanding. Nggih, saperangane menungsa niku. Wala yubali ananging dheweke ora nate ngrewes. Mboten nate gagas, mboten nate menggalih bil mankubin. Dumateng sengkala, dumateng musibah bebendu balak ingkang nembe tumiba. Nggih, ingkang nembe tumanduk dumateng seduluripun. Sing penting aku sregep ngibadah, perkara sedulurku uripe ketimplak-timplak, perkara tanggaku keluwen, perkara ana umat Islam sing nembe nandang sengkala, aku ora berduli. Enten mboten wong kaya ngono kuwi? Enten to nggih? Ning ketoke wonge ra teko ketoke. Iktiqad dan sebab dheweke duweni kepercayaan, nggih. Annaha bilih tetulung niku la ta'udu ilaihi bin naf'i, boten wonten batine. Wong ki nek tetulung ora ana batine malah kepara tuna. Tuna niku napa? Rugi. Rugi niku bangkrut. Wonten niku seperangane manungsa duweni prinsip hidup, duweni paugeran urip. Aku nek tetulung karo wong mesti aku malah rugi. Aku nek sedekah bondoku kelong. Aku nek kerja bakti tenagaku kelong, wektuku kelong. Tinimbang nulungi wong mbok pilih tak nggo dodol wae. Nggih. Sebab nek tetulung menurut hitungan matematika, menurut napa niku hitung-hitungan pikirane dhewe niku malah jalani rugi. Ning nek ibadah sregep, mila enten mboten wong sregep ngibadah ning cethil. Nggih, wong ngeten iki modele.

0: sregep ngibadah ning cethil mregidil otalatil medit pirsa medit mboten medit niku beda karo nyedit lho nggih medit niku napa cethil nemen medit niku basa Arab madid artine napa madid artine nggih medit niku wae bin cethil bin bakhil ngoten niku ning sregep ngibadah nggih ning cethil hoo niku wonten seperangan umat Islam sing kaya ngono nggih suila Imam Ahmad Imam Ahmad nate dipun suhuni pirsa an rajulin babakan pawongan lanang soma kang nindakake poso wa sholala nindakake salat wa atakafa nindakake iktikaf Wara julin dibandingake wong lanang takal lama sing nerangake fi ahlil bidai kesesatanipun tiang-tiang penganut aliran sesat ayuhuma afdal undi ingkang langkung utama undi ingkang langkung sae sing siji salat siam iktikaf zikir donga ngibadah ten masjid maca Quran sing setunggal nerangake jelentrehake akidah sesat ingkang nalisir saking syariat agami Islam. Imam Ahmad dawuh idza menawa soma dheweke poso wa sholat lan nindakake salat wa takafa lan nindakake iktikaf fa innama huwa li nafsihi iku manpangate mung bali kanggo awake dhewe. Nek jenengan salat sing entuk ganjaran sinten? Nggih, si fulan iki. Si fulan maca Quran sing asal ganjaran sinten? Nggih, si fulan. Manfaate sing ngrasake sinten? Nggih, si fulan. Nek dheweke iktikaf, ya awake dhewe ku sing entuk ganjaran. Sing nampa guna lan paeda. Wa idzal ananging nalika dheweke takalama fi ahlil bidai nerangake kesesatane para pengikut ajaran sesat fa inna ma huwa lil muslimin iku guna paedae dirasakake dening kaum muslimin dirasakake dening wong akeh tuladanipun wonten tiyang anggadhahi kesesatan nindakake zikir zikir sing nalisir saka syariat Islam tuladanipun apa? Tuladanipun dikir pendak bengi jam rolas bengi la ilaha illallah ping 5000 sinambi nglekar selama 7 hari berturut-turut niku ajaran sesat napa mboten niku sesat mboten sesat niku Pak senatian sing diwaca la ilaha illallah ning angka 5000 niku entuk keng pundi siji loro dikire kok dadak kudu jam rolas bengi niku dalile napa telu dikire kok ndadak nglekar ning nglatar iki entuk kok ngendi nggih papat dikire kok 7 hari berturut-turut niku sing kandha sapa ning nek dikir bebas sae ning nek dikire kudu 7 hari berturut-turut harus di halaman rumah harus 5000 kali harus nglekar lah harus niki dalile saking pundi ini ku ajaran sesat Pak delalah wong sak kampung nindakke ajaran niku terus enten ustaz nerangke Kanjeng Nabi mboten nate nindakke zikir model ngoten niku wong sak kampung tobat manpangate dirasake wong sak kampung ning nek enten wong tumindak sesat jenengan ming salat zikir itikaf sing sesat tetap sesat sing salah tetap salah ajeng enten cah nom sregep ngaji nggih negarane awake dhewe iki negara kafir. Mula pemerintahe kudu diperangi, kudu dibom. Nggih. Enten wong ngebom niku, anake jenengan ngebom terjangkiti akidah sesat. Ya, aliran sesat. Gaweane ngebomi wong-wong sing nembe salat. Jenengan malah salat maca Quran iktikaf, manfaate mung kanggo jenengan. Ning wong-wong sing ajeng dibomi niku enggak bisa mengambil manfaat saking salat jenengan. Nggih napa mboten? Ning nek jenengan nerang nggih karo bocah lerene oleh, kuwi arep ning ndi? Kula ajeng mangkat ngebom, sing mbok bom sapa? Nggih, pemerintah negara niki. Sebabe pemerintah niki pun kafir. Dalile apa le? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sapa wonge ora nindakake hukume Allah, dheweke kelebu golongane wong kafir. Negara Indonesia niki mboten nindakake hukume Allah. Anek-anek wong zina ora dirajam kok. Nek anek wong nyolong ora diketok tangane. Berarti negara niki negara kafir, Pak. Njur, ajeng kula bom. Ayate kuwi aning surat apa? Surat Al-Maidah. Lah kamangka ning ayat sabanjure Allah Taala ya dawuh, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Sapa wonge ora nindakake hukume Allah, dheweke kelebu wong zalim. Dadi ora kafir le. Ana sing ngandakake kafir, ana sing ngandakake zalim. Kowe kudu ngerti nindak ora nindakake hukume Allah sing tekan derajat kafir sing endi? Ora nindakake hukume Allah sing derajate zalim ora nganti kafir sing endi? Aja mbok gebyah uyah ngono kuwi. Oh ngono to Pak De. Ha iya. Harumas kula iki kabeh. Ha nek kabeh wong sing jenenge ngapusi niku nindakake hukume Allah mboten. Niki kula adol mete sekilo, ternyata sekilo kurang saon. Niku hukume Allah napa mboten? Hukume Allah napa mboten? Mboten. Allah Ta'ala ndawuhi nek kowe adol sekilo ya kandha sekilo, wong adol sekilo jebule mung sak sangang on, ijik kurang sak on meneh. Berarti wong ngapusi kuwi ora nindakake hukume Allah. Apa gek wong ngapusi kuwi dadi kafir? Nggih napa ten? Mila ora nindakake hukume Allah niku maneka warna wujute. Ada yang mencapai derajat kafir, ada yang mencapai derajat zalim, ada yang mencapai derajat fasik. Mila dipun sebat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Dadi ora kabeh kafir le. Aja gratak grutuk ngono matene nyawane wong tanggungane gedhe ning ngarsane Gusti Allah. Jenengan membantah pemikiran sesat itu. Bocah niki ora sida mangkat ngebom, Pak. Wong satu selamat, Pak. Goro-goro niki, nggih napa mboten? Nah, mila monggo, seneng tetulung dumateng wong liya, ora kok mung sibuk salat dhewe, iktikaf dhewe, maca Quran dhewe ning ora gelem tetulung, ora gelem menehi manfaat karo wong akeh, menika kleru. Kemanfaatane niku iso dirasake tiyang kathah. Niku sing dikarepke dening Imam sinten? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab
3: Sasi Suro bikin apa namanya among-among. Jadi
4: sebagai bulan pembalasnya, terus membuat tolak galak dengan cara bikin among-among.
3: Baik, terima kasih. Nabi bersabda, la tasubud dahar, jangan mencela waktu, jangan mencaci maki waktu. Wa anat dahar, dan akulah pencipta waktu. Uqallibul laila wan nahar, engkang membolak-balikkan siang dan malam. Terus mencela waktu niku termasuk haram. Kalau mengatakan hadza yaumus, ini hari naas, ini hari apes, atau hadza syahrus, ini adalah bulan sial, maka ini termasuk haram. Nabi bersabda, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Tiarah itu apa? Anggapan sial. Bisa oleh burung, bisa oleh cicak, bisa oleh mimpi, bisa pula oleh bulan tertentu. Yang termasuk bentuk kesyirikan. Maka hindari tiaroh, anggapan sial oleh waktu, tempat, atau apa tadi, hewan, burung, itu termasuk tiaroh. Termasuk tiaroh di Kretek Serandaan, Prapatan Palbabang. Iya kan ada yang tiaroh di situ, di singkiri. Ya. Di singkiri. Nah. maka anggapan sial yang tidak ada hubungan sebab akibat ilmiah itu namanya tiaroh. Kalau anggapan sial ada sebab akibat itu boleh. Contohnya apa? Contohnya nyabrang Kali Progo nguwot empring siji. Wah, iki saya kecebur iso mati. Nah, ini ilmiah, boleh enggak? Boleh, aja liwat kono. Enggak kecemplung. Nah. Lah ming empring siji, kali ini dawa. Boleh enggak nganggap itu? Boleh, ada hubungan sebab akibat. Apa mana tidak bisa menjaga keseimbangan. Hanya nyebrang pakai satu bambu panjang lagi. Berapa ini panjangnya? 700 meter ada? Nyebrang 700 meter dengan hanya satu pilar. Nah, ini berbahaya. Ini boleh. Orang baru belajar naik mobil, terus Arab mlebu nang jalan tol, ojo, ndak ciloko. Boleh ndak? Boleh. Itu tidak syirik karena ada hubungan yang ilmiah. Oleh nyopir orang lancar nang jalan tol. Anak kecil umur 2 tahun dolanan stop kontak. Weh aja dicekeli, ndak kesetrum. Syirik ndak? Tidak, karena ada hubungan sebab akibat ilmiah. Ndak masalah. Tapi nek sasi suromo sebab akibatnya apa? Ya. Ndak ada. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat yang ilmiah. Maka tidak bisa dijadikan landasan. Ada orang mau apa namanya melakukan sesuatu tidak ada hubungan yang sebab akibat lalu kemudian dia menghentikan. Arep ngunggah ke mulu, aja ngunggah ke mulu. Ndak ono apa? Apa? Sik muni ono apa-apa wae takoni lah ono apa? Mengko ono apa-apa lah apa? Ya ono apa-apa. Ya. Bulet. Nah. Baik, Bapak Ibu ingkang minulya. Jadi tiaroh itu termasuk bentuk syirik. Minimal syirik kecil, minimal kalau dia menganggap hanya pertanda. Jadi ada burung tanda sial, itu syirik kecil. Tapi kalau sebab, maka itu syirik besar. Jadi bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Suro penyebab sial, yang menentukan sial bulan suro, ini syirik besar. Kemudian lalu membuat tolak balak. Tolak balak yang dituntunkan oleh agama itu apa? Sodakoh. Menjalankan sunnah Nabi, melakukan sebab-sebab ilmiah, itu termasuk tolak balak. Tapi kalau kemudian membuat sesaji, maka ini melanggar aturan agama. Jadi kalau kemudian membuat sesaji, nyai among kiai among iki lo tak sangoni ketan kolak sego golong, momongan putuku aja di momong cedak-cedak geni aja di momong cedak-cedak apa meneh? Momongan putuku cedak-cedak rezeki misalnya. Lah ini Bapak Ibu meminta bantuan dewa dewi atau nyai kiai among itu di dalam berdoa atau memberikan sesaji kepadanya dalam agama kita dilarang, tidak diperbolehkan, termasuk bentuk menyekutukan Allah. Kalau berdoa ya mintalah sama Allah, beribadah beribadahlah kepada Allah, mboten jaluk karo nyai kiai among. Kalau mau tolak balak ya tolak balak itu yang dituntunkan iso nganggo coro sedekah. Ada yang belum terjawab? Sudah. Oh, tinggal Bapak ini. Baik. Apakah kalau mengagumi diri sendiri itu termasuk penyebab ain? Wallahu alam, insyaallah bukan. Itu lebih kepada penyakit hati namanya takabur. Ketika dia bangga kepada diri sendiri, ngomong sama orang lain aku ganteng. Ngomong sama orang lain aku kaya misalnya. Tapi kalau apa namanya? Tidak sampai kepada orang lain, hanya kepada diri sendiri di depan cermin, mengagumi ganteng, terus mengagumi apalagi, itu lebih kepada apa namanya ujub saja. Tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia, ain itu bisa dari ainul ins, ainnya manusia, bisa ain dari jin. Jadi bisa jadi ketika kita takjub kepada diri sendiri, maka bisa kena ain dari bangsa jin. Itu bisa. Sehingga ketika mengagumi diri sendiri, pastikan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenanya nanti adalah kena ain dari syaitan. Setannya kemudian menjadikan dia putus asa. Gantengnya dirusak. Sehingga putus asa. Maka hati-hati ketika melaksanakan sesuatu, pastikan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: Kah Anda.
1: Ketika kita ditanya, inginkah Anda masuk surga? Maka jawabannya adalah semuanya akan mengatakan ingin masuk surga dan selamat dari api neraka. Namun saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita telisik, kita tidak perlu melihat orang lain, telisik diri kita. Kita itu sudah mengatakan ingin masuk surga. Namun sudahkah kita melangkah untuk bisa mendapatkan surga tersebut? Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu, namun ternyata kita belum punya persiapan. Kalaupun ada hanya sedikit. Padahal surga adalah sesuatu yang sangat bernilai. Untuk bisa mendapatkannya kita harus berjuang. Untuk mendapatkannya kita harus berkorban. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Itu yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Penginnya dapat surga, namun ternyata kita lihat diri kita kok belum maksimal. Mungkin gambaran surga belum kuat. Mungkin gambaran surga itu belum detail, sehingga seorang itu menganggapnya surga itu hanya seperti tempat rekreasi. Padahal surga adalah kenikmatan yang tidak ada susahnya, kebahagiaan yang tidak ada deritanya, muda tidak ada tuanya, kenikmatan terus tidak ada ujung akhirnya, dan seterusnya daripada kenikmatan surga yang begitu wah. Apakah ada seorang akan sampai kepada tujuan sementara dia tidak berada di jalur yang akan mengantarkan ke sana? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan najat, keselamatan, namun engkau tidak berjalan, tidak menempuh jalan keselamatan itu. Sesungguhnya kapal itu, bahtera itu, tidak berjalan di daratan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika memang kita menginginkan surga, maka di majelis ini saya akan sebutkan 3 amalan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya amalan tersebut akan memasukkan seorang ke dalam surga. Bukan dari saya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Kita bacakan hadisnya. Penulis hafizahullah taala Syekh Hamzah Muhammad Saleh, beliau menyebutkan an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Beliau memanggil segenap umatnya, wahai sekalian umatku. Afsus salama, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'ama, berikanlah makan. Wa sallu bil laili wan nasun niyam, dan yang ketiga, salatlah di malam hari di saat manusia itu tertidur. Tadkhulul jannata bisalamin, engkau akan masuk surga, kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. 3 amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memanggil wahai sekalian manusia, beliau sebutkan 3 amalan ini. Menebarkan salam, memberi makan, dan salat di malam hari di saat orang lain itu tertidur. Balasannya, tadkhulu al-jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan berusaha sedikit membahas tentang tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Yang pertama yaitu tentang menebarkan salam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salam itu adalah sapaan yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat doa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Semoga selamat, kesejahteraan terlimpah kepadamu. Warahmatullah, demikian juga semoga rahmat dari Allah terlimpah kepadamu. Wabarakatuh, demikian juga keberkahan dari Allah terlimpah kepadamu. Luar biasa banget ini, sapaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Doa kebaikan, keselamatan, rahmat, dan keberkahan kita minta kepada Allah untuk saudara kita yang kita sapa tersebut. Maka sangat istimewa banget ini, sapaan yang di dalamnya terdapat doa begitu istimewa untuk saudara kita sesama muslim. Masya Allah, kita meminta kepada Allah keselamatan untuk saudara kita. Kita meminta kepada Allah rahmat untuk saudara kita. Kita meminta kepada Allah keberkahan untuk saudara kita. Jadi jangan dikira ucapan salam ini hanya sekedar sapaan, pemanis bibir. Tidak, ada doa yang sangat istimewa di dalamnya. Maka sebenarnya ketika ada orang non-muslim kemudian sedang bermajlis duduk bersama kaum muslimin gitu ya, mereka sebenarnya sudah mendapatkan, masya Allah, didoakan, malah minta dikhususkan dengan sapaan sesuai dengan ajaran mereka. Kita mengucapkan doa ini nggak macam-macam, ini benar-benar ini luar biasa ini. Sesungguhnya mereka itu beruntung ketika mereka duduk dengan muslim yang lain, sementara kita mengucapkan salam kepada muslim, mereka dapat bagiannya juga gitu, tertuju kepada muslim secara khusus. Dan semoga saja mereka dengan hati yang terbuka mau menerima ajaran Islam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Dalam menyampaikan salam kepada saudara kita sesama muslim, kita tertuntut untuk menyampaikan salam kepada siapa saja. Kepada yang kita kenal, kepada yang tidak kita kenal pun kita tertuntut untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun tentunya kita tahu dia itu muslim. Bagaimana? Ya kalau di kita kan nampaklah ciri-cirinya, muslimah misalnya berkerudung, berjilbab, bapak-bapak misalnya pakai peci, pakai baju koko, misalnya siang hari kita di rest area ketemu dengan orang di musola lagi duduk-duduk, ya insya Allah lah kita pastikan mereka itu muslim. Kan seperti itu. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan di dalam Islam yang paling baik itu apa, di antara yang beliau sebutkan adalah wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Di antara amal yang terbaik di dalam agama kita itu mengucapkan salam kepada yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Yang kenal engkau salami, yang tidak engkau kenal juga salam. Ini di antara amal yang terbaik. Cuma kadang-kadang ketika kita mau mengusahakan menebarkan salam kepada setiap muslim, kadang-kadang reaksi dari saudara kita itu menjadikan kita itu malas banget mengucapkan salam. Kenapa sebabnya? Pas kita mengucapkan salam, duh, siapa sih? Kayak kenal-kenala gitu. Astagfirullahaladzim. Harusnya normal. Kita masuk masjid mengucapkan salam, kita ketemu di musala, di rest area, di tempat yang lainnya. Ada orang-orang di sekitar masjid, ya kita ucapkan salam. Ketika ada yang bertanya, itu siapa sih? Sok kenal banget sih mengucapkan salam ke kita. Enggak seperti itu selayaknya kita. Harusnya kita melihat, masya Allah, ada saudara kita yang mendoakan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuk kita. Ya keselamatannya, ya rahmatnya, ya keberkahannya. Kan masya Allah, luar biasa itu. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika ada orang yang mengucapkan salam secara khusus kepada beliau, assalamualaikum ya Aba Abdurrahman, ada orang datang kepada beliau mengucapkan salam secara khusus, maka beliau kemudian mengatakan, menjawab salamnya, kemudian beliau mengatakan, innahu sayati ala nasi zaman yakunu salam fihi lil ma'rifah. Setelah beliau menjawab salam orang tersebut, kemudian apa? Kemudian beliau mengatakan, akan datang suatu saat nanti zaman di mana salam itu hanya tertuju untuk orang yang dikenal. Jadi orang mengucapkan salam dikhususkan. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Pak Fulan, Bu Fulana. Dikhususkan. Padahal di situ banyak orang kayak gitu. Dikhususkan. Ini yang terjadi, yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau jawab salamnya, tetapi beliau menyampaikan bahwasanya akan datang suatu zaman, satu masa di mana salam itu hanya tertuju untuk orang-orang yang dikenali saja. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ucapan salam ini itu adalah di antara yang menumbuhkan dalam diri kita seorang muslim itu adanya kecintaan kepada muslim yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencinta. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian kerjakan, kalian itu akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ada kepedulian, ada perhatian satu dengan yang lainnya. Afsus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarkanlah salam di antara kalian. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di antara yang perlu kita perhatikan dalam usaha kita untuk menebarkan salam sapaan Islam, doa, adalah tentang siapa yang dahulu mengucapkan salam. Orang yang berkendara hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Secara global seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqib ala al-mashi. Orang yang berkendaraan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Kemudian yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah terkait dengan apa? Dengan ucapan salam.

semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat, dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas beda lah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedekah yang pada awalnya ikhlas, tapi ketika setelah mendapat ucapan terima kasih malah menjadi senang, apakah sedekah semacam itu termasuk sedekah yang ikhlas? Tergantung senangnya karena apa. Kalau kita senang bahagia karena melihat kebahagiaan orang yang kita tolong, maka bagus, enggak masalah. Para ulama salafus saleh dahulu itu lebih berbahagia ketika melihat orang yang ditolongnya bahagia dengan pertolongannya. Yang ditolong bahagia, yang menolong lebih bahagia melihat kebahagiaan orang yang ditolong. Senang bahagia karena melihat kebahagiaan orang bagus. Walaupun kita tidak menolong, tapi saudara kita kelihatan senang bahagia, kita ikut senang bahagia, itu bagus. Tolerannya. Toleran. Kalau karena itu maka tidak apa-apa. Kecuali kalau umpamanya pas menolong dipuji kamu hebat, wah akhirnya teh ngapung gitu, si hidungnya kembang kempis. Dan ketika menolong tidak dipuji, kecewa, kapok saya mau ditolong dipuji. Nah itu tidak ikhlas. Karena berharap pujian, sanjungan atau ucapan terima kasih dari orang. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami memberi kepada kalian itu karena wajah Allah. Kami tidak berharap balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih.

0: My favorite.
1: Kita hidup di dunia Allah ciptakan kita bukan sia-sia, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'alallahul malikul haqq. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kalian wahai manusia, jangan kalian menyangka bahwa Allah ciptakan kalian itu sia-sia. Hanya untuk main-main, hanya untuk makan, minum, ngikutin syahwat, tidak. Kalau seperti itu namanya Allah ciptakan manusia sia-sia. Allah mengatakan wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak mungkin manusia semua akan meninggal, akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal untuk dimintai pertanggungjawabannya, Pak. Lalu Allah mengatakan fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Kenapa Allah sebutkan di situ nama Allah Al-Malik, Raja? Karena yang namanya raja pasti wajib ditaati. Yang namanya raja itu wajib ditaati, Pak, dan dijauhi larangannya. Kalau raja nggak punya perintah, nggak bisa merintah, nggak bisa ngelarang, itu bukan raja namanya. Makanya yang namanya raja punya aturan nggak, Pak? Raja punya aturan yang harus ditaati oleh. Ya kalau di dunia ini kan raja harus punya aturan yang harus ditaati oleh rakyatnya. Maka Allah adalah raja yang harus ditaati oleh makhluk-makhluk, oleh hamba-hambanya. Jadi Allah punya aturan, Allah punya perintah, Allah punya larangan. Dan ingat juga loh, Allah memiliki sanksi. Sanksi buat siapa? Orang yang tidak mau mematuhi aturan-aturannya. Sanksi untuk orang-orang yang memaksiatinya. Sebagaimana halnya raja-raja di dunia ya. Ya, seorang raja akan memberikan sanksi kepada penduduknya atau rakyatnya yang tidak mau mengikuti aturannya. Sanksinya ya dipenjara. Ya. Ada juga sanksinya dengan cara disiksa atau yang lainnya sesuai dengan yang setimpal buat dia. Itu raja di dunia. Maka Allah raja yang hak. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang menaatinya dengan surga. Dan Allah akan memberikan balasan untuk orang yang memaksiatinya dengan apa? Api neraka. Sanksi saudaraku sekalian dari Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Sanksi di dunia seperti apa? Kata para ulama, sanksi Allah untuk orang yang berbuat maksiat di dunia ini ada dua macam. Yang pertama yaitu sanksi yang terlihat. Yang kedua yaitu sanksi yang tidak terlihat. Apa sanksi yang terlihat, Pak? Sanksi yang terlihat seperti Allah berikan kepada mereka tsunami misalnya, atau gunung yang meletus misalnya, atau Allah benamkan ke dalam bumi misalnya, Allah berikan gempa yang menghancurkan dan meluluhlantakkan misalnya, atau Allah berikan kepada mereka wabah penyakit misalnya, ya, atau Allah berikan kepada mereka kekeringan sehingga susah enggak ada air, atau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka semua sanksi-sanksi yang kita lihat dengan mata kepala, itu sanksi dari Allah azza wa jalla. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, maka semua itu akibat daripada, ya semua musibah yang menimpa itu kata Allah, semua itu akibat daripada perbuatan-perbuatan kalian juga. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Sanksi yang terlihat nih Pak. Yang kedua yaitu sanksi yang enggak terlihat. Dan sanksi yang tidak terlihat ini lebih mengerikan. Soalnya kenapa? Karena orangnya itu enggak merasa disanksi, padahal sedang Allah berikan sanksi. Apa itu sanksi yang tidak terlihat? Nah ini harus kita waspadai betul-betul Bapak sekalian. Yang pertama, sanksi yang tidak terlihat itu adalah dijadikan hatinya hitam. Hatinya apa? Hitam. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, innal abda idza adznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa, maka akan diberikan di hatinya goresan hitam. Fa in taba saqula qalbuh, kalau ia taubat bersih lagi itu hatinya. Wa in ada zida, kalau ia kembali lagi kepada dosa, Allah tambahkan lagi goresannya, hatta ta'lua qalbah, sehingga goresan-goresan hitam itu memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Emang apa sih bahayanya goresan hitam itu di hati Pak? Waduh Pak, ngeri Pak. Orang kalau hatinya sudah hitam, dia tidak akan bisa mengenal lagi yang mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak bisa dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain di Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kata Rasulullah, satu aradul fitan 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Nanti fitnah itu akan dijalin di dalam hati seperti menjalin tikar seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ya usyribaha, hati mana saja yang menerima fitnah itu, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan diberikan goresan-goresan hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha, hati mana saja yang mengingkari ya fitnah itu maksiat, maka nukitat fi qalbi nuqtatun bayda, akan diberikan oleh Allah di hatinya goresan-goresan putih. Hatta tasira qalbain, sehingga nanti akan menjadi dua hati. Yang pertama apa? Qalbun aswad ya murbad kal kuzi mujakhian, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang pertama hati yang hitam kelam, bagaikan cangkir yang dibalikan. Dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Qalbun akhar abyad la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan hati yang kedua yaitu hati yang putih bersih, tidak dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Masya Allah. Lihat Bapak, hati kalau sudah hitam tuh Pak, dijadikan oleh Allah dia tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Tidak mengenal kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran. Waduh ngeri Pak. Ditutup mata hatinya, dikunci ya hatinya. Telinganya sudah enggak bisa lagi, enggak mau dengerin ayat-ayat Allah. Matanya enggak mau lagi baca ayat-ayat Allah. Hatinya terkunci mati, khalas sudah. Mengerikan ya akhul Islam. Iya. Ini sanksi yang tidak terlihat, ini yang pertama nih, Pak. Sanksi yang kedua yang tidak terlihat apa? Yaitu dijadikan hati tersebut berat untuk menaati Allah. Berat, Pak. Mau pergi sholat malas. Mau baca Quran malas, berat. Mau zikir keluh lisannya. Dia lebih senang ya bernyanyi daripada baca Quran. Dia lebih senang menyebut fulan, alan ya, daripada mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah ini, Masya Allah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
1: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
0: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
1: Fa'idha bariqal basar.
0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
1: Wa khasafal qamar.
0: Dan bulan pun telah hilang cahayanya.
1: Wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.
1: Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar.
0: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
1: Kalla la wazar.
0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idzinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanah.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbunal 'ajilah.
0: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadarunal akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idzin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idinil masaq.
0: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kazzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma awla laka fa awla.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakunu nutfatan min mani yumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Tanya jawab.
3: Sedekah subuh karena tidak bisa menyalurkan saat itu. Ibu-ibu sholat di rumah, dikumpulkan tiap subuh, diserahkan setelah banyak, apakah termasuk sedekah subuh? Sedekah itu tidak perlu dibatasi waktu, subuh, pagi, siang, sore, malam, enggak masalah. Jadi asal sedekah, tidak harus subuh. Wah, saya kesiangan, harusnya sedekah subuh, enggak jadi sedekah, enggak perlu. Mau subuh, mau pagi, mau siang, mau malam, boleh sedekah ya. Asal ikhlas, lebih tersembunyi itu insya Allah lebih baik.

0: Mutiara Nasihat.
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita hidup di mana?
2: Di mana?
1: Di dunia. Apa karakter kehidupan di dunia ini? Memahami karakter kehidupan di dunia akan membuat kita sukses menjalani kehidupan di dunia ini. Dunia ini punya banyak karakter. Salah satu karakter dunia adalah banyak ujian di dalamnya. Banyak apa? Ujian di dalamnya. Ujian tengah semester atau akhir semester? UTS apa UAS? Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya adalah ujian kehidupan. Pahami bahwa dunia itu tempatnya ujian. Dunia itu tempatnya rintangan. Ujian-ujian yang ada di dunia ini pasti akan mengenai semua manusia yang hidup di permukaan bumi. Kata siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang menyebutkan hal itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walanabluwannakum. Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Kenapa? Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Yang pernah belajar bahasa Arab, di dalam kalimat walanabluwannakum itu ada penegasan-penegasan. Makanya terjemahannya apa tadi? Sungguh kami pasti. Sungguh itu penegasan, pasti itu juga penegasan. Dari mana diambil kata sungguh dan pasti? Wala nablu wannakum. La yang ada di awal itu namanya lamu. Jadi ngamlek. Lamu. Yurana santri ya pak? Atau mantan santri? Masa kelalen? Lam di sini lam apa? Masya Allah Pak Makmur dapat hadiah ini. Nah, mana hadiahnya? Mana hadiah? Beri tablik akbar mana hadiah? Ini tablik asghor jenenge. Mana panitia? Siapkan hadiah. Ya. Dapat hadiah ya Pak Makmur ya. Jangan minta ke saya Pak Makmur, minta ke panitia nanti. Lamu atau kit. Satu wala lam. Nabluwannakum. Penegasan yang kedua adalah namanya No, no. Niswa, bukan. No, no. Cici maning hadiah. No, no. Gak ada. Masa santri kurang nanya begini? No, no. Tauhid. Dua, dapat hadiah. Ya. Siapa namanya? Mas Eko. Pak Mamur satu, Mas Eko satu. Ya. Apa panitia? Bukan ya. Itulah pentingnya belajar. Belajar bahasa Arab. Ya. Satu huruf itu kan jadi lam. Yang kedua apa? Nun. Cuma kemasukan huruf lam sama huruf nun saja terjemahannya bisa berbeda. Ya. Itulah ajaibnya bahasa Arab. Wala nabluwannakum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Pasti. Gak ada yang akan lewat dari ujian tersebut. Apa ujiannya? Kata Allah Azza wa Jalla, bisyai'in minal khawfi. Perasaan apa? Takut. Takut apa? Takut mati. Takut apa? Miskin. Takut kelaparan. Takut apa lagi? Takut dibully. Takut suaminya nikah lagi. Takut istri selingkuh. Yeah. Macam-macam perasaan takut. Bishai'in minal khawfi wal ju'i. Napa ju'i? Lapar. Takut lapar. Ngesuk mangan apa? Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dan takut berkurangnya harta. Ujian berupa berkurangnya harta. Perasaan takut, perasaan lapar, terus apa bau? Berkurangnya harta. Ketika orang sudah sampai puncak bisnisnya dengan penghasilan yang tinggi, ada enggak perasaan takut nanti bisnisnya akan turun? Ada enggak perasaan itu? Ada. Monggo Pak Mamur. Jenengan milih yang mana? Sing kandel apa sing tipis? Niki monggo. Jenengan milih yang mana? Belakang ini. Oh iya. Sampai mana tadi? Berkurangnya harta. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan berkurangnya jiwa. Apa itu berkurangnya jiwa? Sakit apa mati? Sakit apa mati? Dua-duanya. Sakit itu juga berkurang. Apanya yang berkurang? Kesehatannya. Yang berkurang kesehatannya. Ketika masih muda, ngangkat meja ini sendirian, kuat? Kuat. Begitu tua, ngangkat gelas B? Apa gitu? Buyutan. Ketika masih muda, belakang sendiri itu kelihatan. Begitu sudah tua, di depan sini enggak kelihatan. Berkurang jiwa, kesehatan. Dan juga selain sakit, kematian. Itu juga termasuk berkurangnya jiwa. Dahulu berdua dengan istri, pekan lalu salah satu enggak ada. Entah suaminya, entah istri. Dahulu punya anak 5, bulan lalu tinggal 4, 1 berkurang. Kita ulangi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Apa tadi? Takut. Wal ju'i, lapar. Wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Was thamarat, dan berkurangnya hasil panen buah-buahan dan yang lainnya. Ada saatnya panennya berhasil, ada saatnya tidak panen. Ada saatnya durennya banyak, ada saatnya babar blas, enggak berbuah. Ujian-ujian ini Allah akan timpakan kepada orang-orang yang hidup di dunia. Ustaz, tetangga saya itu Ustaz kayaknya enggak pernah sakit, Ustaz. Tetangga saya itu kayaknya enggak pernah kekurangan duit, Ustaz. Katanya semua orang yang hidup di dunia itu akan mengalami ujian. Tetangga saya enggak ada, Ustaz, ujiannya. Ada enggak ujiannya? Ada. Apa? Enggak pernah sakit, enggak pernah miskin. Apa ujiannya? Apa? Ujiannya sehat. Loh, sehat ujian. Enggak pernah sakit. Ujiannya berarti apa? Enggak pernah miskin. Ujiannya berarti kekayaan. Loh, masa sehat ujian? Masa kaya ujian? Ujian itu tidak mesti sesuatu yang enggak enak. Yang enak pun juga bisa jadi ujian. Apa kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Anbiya? Surat apa? Al-Anbiya. Ayat 35. Ayat bintang 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dengan sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian untuk kalian. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jenengan pengen diuji yang baik apa yang buruk? Sike bae, jenengan pengen sugih apa kere? Hah? Sugih. Sing pengen kere angkat tangan. Sing sugih angkat tangan. Ternyata realita itu tidak selalu berbanding lurus dengan idealisme. Kenyataan itu tidak selalu sama dengan keinginan. Kalau ditanya semuanya di sini pengen jadi kaya atau miskin, jawabannya kaya. Coba yang kaya angkat tangan. Ya, angkat tangan ini ada beberapa kemungkinan ya. Ada kemungkinan memang enggak kaya, ada kemungkinan kaya tapi mbok disili. Mbok diutangi ya. Jadi semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami napa? Ujian. Ustaz, kalau orangnya beriman, Ustaz, orangnya rajin sholat, orangnya rajin puasa, berpegang akidah yang benar, menutup aurat, soleh, rajin ke masjid,
3: Puasa enggak cuma Ramadan, Senin, Kamis. Salat enggak cuma 5 waktu, tahajud, duha, salat-salat sunnah yang lainnya dikerjakan. Apa yo akan tetap mendapatkan ujian?
1: Diuji nopo ten?
3: Wis beriman wis salat kok. Diuji? Diuji. Ujian itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Bukan hanya yang tidak beriman, termasuk yang beriman pun juga akan diberi napa? Ujian.
4: Gelar Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam terdiri dari dua kata, Syekh dan Islam. Syekh artinya tua, dan manusia mendapatkan gelar tua karena usianya atau karena ilmunya. Sehingga dia menjadi rujukan bagi yang lebih muda, baik secara usia maupun lebih muda secara ilmu. Ketika seorang ulama digelari dengan Syekhul Islam, berarti dia adalah orang yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin karena ilmu dan hikmahnya. Ada banyak sekali ulama yang bergelar Syekhul Islam, dan gelar itu diberikan oleh ulama lainnya sebagai bentuk penghargaan bagi karya dan perjuangannya dalam mengkaji dan memaparkan kebenaran Islam kepada masyarakat. Di masa Daulah Utsmaniyah, gelar ini diberikan kepada semua mufti resmi negara. Dan di antara ulama besar yang sangat terkenal dengan gelar ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan keterangan mengenai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Status beliau sebagai imam Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah lebih terang dibandingkan matahari. Dan gelar beliau dengan Syekhul Islam masih sering kita dengar dari lisan-lisan suci hingga sekarang, dan akan terus bertahan esoknya. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tidak paham siapa beliau atau orang yang tidak bersikap adil dalam menilai. Gelar Syekhul Islam juga diberikan kepada para ulama lainnya, seperti Al-Aiz bin Abdus Salam, yaitu ulama Syafi'iyah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di samping itu, terkadang sebagian penulis membuat istilah sendiri untuk gelar Syekhul Islam. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau menggunakan gelar Syekhul Islam, maka maksud beliau dalam buku itu adalah Sirajuddin Al-Bulkini. Sementara Suyuti, ketika menyebut Syekhul Islam, maka maksudnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, penyebutan gelar Syekhul Islam ditujukan kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Demikian, Allahu A'lam.
5: Tanya jawab.
6: Ustaz, apakah tidak diberi nafkah batin selama lebih dari 4 bulan? Ini curhat akhwatnya. Selama dapat menjadi alasan seorang istri dapat meminta hulu. Selama 2 tahun, lebih dari 4 bulan, selama 2 tahun tidak dikasih nafkah batin. Ini enggak normal. Masa selama itu seorang suami tidak melakukan hubungan dengan istrinya? Kalau betul itu terjadi, itu orang berpenyakit, mungkin impoten, bermasalah. Atau kalau dia normal, khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan perzinahan di belakang istrinya, mungkin. Tapi yang normal, gak ada orang yang kan sampai 2 tahun, jangankan 2 tahun. Ini berpisah gitu, LDR. Satu di Bandung, satu di luar negeri gitu. Ulangi, apakah tidak diberi nafkah batin selama lebih dari 4 bulan, selama 2 tahun, dapat menjadi alasan seorang istri dapat meminta hulu? Iya, dapat. Suami normal dari segi kesehatan, tapi tidak mau menyentuh istri dengan alasan yang tidak diketahui. Nggak normal. Kalau normal berarti bahaya tuh. Khawatir tersalur ke yang lain. Waliyadzubillah. Umpamanya ada alasan karena jauh. kerja di luar negeri, pulang setahun, pulang 2 tahun sekali. Istri enggak tahan, boleh dia mengajukan hur, walaupun alasannya jelas, karena kerja. Istri enggak setuju kerja 2 tahun, selama 2 tahun saya gimana gitu. Nafkah lahir dikirim terus, tapi bukan hanya itu kebutuhan saya. Boleh minta hulu? Boleh. Walaupun alasannya jelas. Apalagi alasan tidak jelas. Serumah 2 tahun tadi toel-toel acan, tapi dianggap normal. Gak normal itu ya.
0: Mutiara Nasihat.
1: Sekarang kita pindah. Ukhuwah napa? Lahir. Ukhuwah lahir. Jadi ukhuwah batin itu, persaudaraan batin itu cukup atau belum? Belum. Tapi itu pondasinya. Itu pondasinya. Kalau ini benar, kalau ini kuat, insya Allah lebih gampang garap ukhuwah. Ukhuwah lahir. Karena hati itu adalah pondasi. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati itu kalau benar maka semuanya akan ikut benar. Kalau rusak maka semuanya akan ikut rusak. Oke, tadi adalah persaudaraan batin. Ayo kita pindah yang kedua, persaudaraan apa? Lahir. Apa contohnya Ustadz persaudaraan lahir? Tadi lahir apa artinya? Sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Contohnya, ukhuwah lahir itu contohnya adalah saling berkunjung, alias saling ngendong. Namanya berkunjung, ngendong, ya kemana? Ya ke rumah. Itu namanya ngendong. Nah ketemu di masjid, kita jenenge sholat jamaah. Yang namanya berkunjung, at-tazawur, saling berkunjung, itu artinya kita datang ke rumah saudara kita. Saling mengunjungi antar saudara, karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah bentuk persaudaraan lahir. Apa dalilnya Ustaz? Kita diperintahkan untuk saling berkunjung. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Pada suatu hari ada seseorang mengunjungi, berkunjung ke rumah saudaranya di beda kampung. Si A mengunjungi siapa? Mengunjungi siapa? Si B. Aku siapa? Ya siapa bae? Ahmad boleh. Siapa? Amin boleh. Apa lagi? Aris boleh. Siapa sih jenenge Ang ngene siapa? Siapa? Abdul Musin. Boleh. B, siapa B? Budi sama maning? Bejo. Siapa sih ngene jenenge B? Siapa?
5: Bebek.
1: Pipit. Bambang ya. Si A mengunjungi rumah saudaranya beda kampung, siapa? Si B. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Sinten? Malaikat. Ditugasi oleh Allah untuk mengawasi si A.
3: Malaikat itu ngadang di tengah jalan. Begitu si A lewat, malaikat itu datang dan bertanya, Aina turid? Kamu mau kemana? Tanya si malaikat kepada siapa? Si A. Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Kata si A, aku pengin mengunjungi saudaraku. Saudara seiman. Aku pengin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Saudaraku adalah si B. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Kamu mengunjungi si B ini ada urusan duniakah? Apakah kamu datang ke sana karena ada urusan dunia? Urusan dunia itu apa contohnya? Apa? Ngutang? Iya. Ngutang nek ora nagih utang, kuwi urusan dunia. Apalagi urusan dunia? Bisnis. Jual beli. Tawa sayur. Itu namanya urusan dunia. Apakah kamu mengunjungi si B karena ada urusan dunia? Qalala. Apalah? Enggak. Saya enggak ada urusan dunia sama dia. Lah terus kamu kenapa datang ke sana? Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wajalla. Saya datang mengunjungi saudara saya itu murni karena aku cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku datang sebab aku cinta dia lillahi ta'ala. Pernah jenengan kayak gitu? Nek jenengan ngendong tanggane biasane wis basa-basi terus apa? Ditakoni, "Mbok, ana apa?" gitu kan? Betul? Ada apa? Pernah jenengan jawab lillah? Pernah? Sing tahu angkat tangan. Durung tahu. Ngesuk praktek ya. Jadi ngesuk nek ana sing ngendong rasane takoni ana apa gitu. Nah. Dia datang karena murni cinta kepada si B karena Allah. Qala, maka malaikat itu berkata, "Inni Rasulullah ilaik." Aku adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan pesan kepadamu. Subhanallah. Allah kirim napa? Pesan. Yang bawa siapa? Malaikat. Luar biasa. Berarti pesan ini pesan istimewa atau tidak? Pasti istimewa, yang ngirim Allah kok. Yang memberi pesan itu Allah, yang dikirim malaikat, ya pasti itu adalah pesan yang istimewa. Fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pesan bahwa Allah cinta kepadamu karena engkau mencintai saudaramu lillah. Berarti orang ini karena berkunjung lillahi ta'ala akhirnya dinopo? Dicintai sama Allah. Berarti nek dicintai sama Allah masuk kemana nanti di akhirat? Hah? Ya surga lah. Mana ada dicintai masuk kemana? Ke neraka. Berarti saling mengunjungi, saling berziarah, saling berkunjung, pada ngendong, itu akan mendatangkan cinta Allah dan menjadi sebab masuk surga. Makanya di dalam hadis lain, tadi hadis riwayat Muslim. Makanya dalam hadis lain riwayat Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau sekedar berkunjung kepada rumah saudaranya, lillah, niatnya betul-betul mencari apa? Pahala dari Allah. Nadahu munadin antibta wataba mamsyaka watabawwa'ta minal jannati manzila. Maka akan disampaikan kepada orang tersebut, perjalananmu adalah sebuah kebajikan, dan selama ini engkau akan terus diberi kebajikan sama Allah Azza wa Jalla, dan engkau dijanjikan rumah di surga. Mulai kapan ngendongnya? Mulai kapan? Engkau? Secepatnya. Tapi tetap harus lihat apa? Situasi dan kondisi.
1: Iya.
3: Masa ngendong saben mangan siang, engko mangan esuk, engko mangan bengi, yo geus golet madang iki jenenge. Dan juga harus melihat situasi dan kondisi. Ya. Ngabari dulu. Napa? Ngabari dulu. Siapa tahu orang itu lagi sibuk. Ya, siapa tahu orang itu lagi enggak bisa menemui tamu. Ngabari dulu. Ya.
5: Tanya jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustadz, saya sering dimintai tolong oleh saudara-saudara saya. Namun semakin kesini saya semakin sering, dan kadang saya sering jengkel dan mangkel dalam hati, tapi tetap saya bantu. Pertanyaannya, apakah hal ini termasuk dalam tidak ikhlas dalam membantu? Dan bagaimana orang melakukan kebaikan dengan terpaksa, apakah dapat pahala? Mohon nasihat dan penjelasannya. Semoga Ustaz selalu diberikan keberkahan.
8: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu sapa mau?
7: Ibu Endang di Kudus. Ustaz.
8: Oh, Ibu Endang di Kudus. So, biasanya Endang ini Endang Jalan Senjoyo. Oh, kayak indah yo.
7: Iya.
8: Oh iya, ding kayak indah. Aku suara kita neng di.
7: Iya.
8: Bu Endang.
7: Sedikit jarang interaksi kalau punya.
8: Senek Bu Endang ini masya Allah semangat ya beliau. Iya,
7: salah satu.
8: Ya, terima kasih ya Bu Endang. Barakallahu fiik. Semoga Ibu Endang beserta keluarga senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT dan tetap semangat dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ahabun nas ilallah angfa'uhum, wong sing paling ditresnani Allah ki wong sing paling okeh gunani. Nah, kita berbuat baik kepada orang lain itu berarti kita memberikan manfaat berguna untuk orang lain, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah ditampa nyenengke paura, sing penting Allah taala ngerti kita ini sedang memberikan kebaikan atau kita ini sedang berbuat baik pada orang lain. Tadi awake dhewe njagake upah itu dari Allah taala. Nah, bagaimana dikatakan melakukan amal soleh kok terpaksa diterima apa tidak? Terpaksa ini apa model terpaksa ini seperti apa? Kalau dia itu tonggo cedak atau sedulur cedak atau konco akrab, gelem aku harus berbuat baik karo wong iki, jebule malah ditompo sing ora nyenengke ngene iki piye? Nah, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran, karena Allah memberikan ganjaran itu tergantung niatnya. Kalau niat kita itu mencari ganjaran dari Allah Ta'ala, jadi ora diadepi kanthi nyenengke oleh objek itu kita ndak pateken gitu loh. Karena sahabat dulu kalau memberi makan kepada orang lain, mereka mengatakan dalam Al-Quran tuh, innama nuta'imukum liwajhillah la nuritu minkum jazaa'an wala syukura. Aku ki maringi ngaturi daharan ning sampeyan kuwi karena mengharap wajah Allah. Aku ora butuh ucapan terima kasih, ya ora butuh matur nuwun, ora butuh diwales, ora butuh pembalasan. Nah, gitu ya. Jadi terpaksa nih ndelok keadaannya seperti apa gitu. Pertanyaane loro mau sisi terpaksa karo apa? Getumel.
7: Apakah hal ini termasuk dalam tidak ikhlas dalam membantu, Ustaz?
8: Le napa kuwi? Le tidak ikhlas. Kecewa ngono apa piye?
7: Saya ulangi, Ustaz.
8: Iya, ceritane piye ceritane?
7: Saya sering dimintai tolong oleh saudara-saudara saya, namun semakin kesini saya merasa semakin sering dan kadang saya sering jengkel dan mangkel dalam hati.
8: Lah napa kok mangkel?
7: Mungkin karena merasa semakin sering, Ustaz, dimintai tolongnya, tetapi tetap dibantu walaupun ngedumel.
8: Oh, berarti orang itu njaluk bantuan ke Bu Endang.
7: Iya. Terus-terus menerus.
8: Ngene, Bu. Nek ngono kuwi didelok, suatu saat perlu dikai pelajaran, gen ora njagake. Orang gegamang gitu loh. Memang kadang-kadang kita itu memberi sesuatu kepada tetangga, kadang-kadang njagake, njut malah utang dan macam-macam. Nah, utang ora usah dikai. Didelok. Utang ki nggih apa? Nek utang nggih biaya bojone nglairke ya diutangi. Nek utang kok garisan ya ora usah. Wong kono duwe TV iso didol kok. Nah, arisan ora entuk. Arisan iki hakikate kan bayar utang to kuwi. Nek wis nampa lho ya, nek urung nampa ya berarti ya nabung kan gitu. Jenenge urusan arisan golek utangan nggo arisan rasa disilai. Itu tidak mendesak. Apalagi golek utangan genyar utang malah ora usah dikai. Ya, tapi nek pancen orang mesake dan iki ngibadai tenanan tanggung jawab ning anak bojo, cuman dia baru bangkrut, dudulan lengo tanah, tapi saiki lengo tanah wis ora payu, wong-wong malah nganggune gas, nah, wis akhire yus kluntang kluntung wis ora arep gawe golek kerjaan rono rene yo yo angel ora gathok ya duwe utang terus denen arep utang sampean ki apa ki nyar utang leh utang wis suwe ora ampun dangu ajeng nyar utang ben saya lha pira ta utangmu tigang yuto ya wis rasa utang nyotake wangi mbayar lunas ono sisan senenge ya ngono kuwi. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tadi memang sesekali perlu dikasih pelajaran, Bu. Nek dikai ternyata malah njagake, njut dia tidak berusaha, maka sesekali dikasih pelajaran. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
7: Ya.
9: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Nasihat.
10: Irah-irahan pengaosan tentreme ati tentreme urip, sebab boten wonten guna lan paedahipun. Kula lan panjenengan sedaya nglampahi gesang ten ngalam donya nek atine mboten diparingi tentrem, nggih, bunek, judhek, bludrek, mumet. Campur dadi siji, malih dadi setruk gitu. Nauzubillahi min dzalik. Dipun sebataken dening para ulama wala yanfa'u indallahi. Lan ora ana gunane ana ngarsane Allah illa alqalbus salim, kejaba ati sing selamat. Kama qala ta'ala kaya dawuh pangandikane Allah Subhanahu wa taala, yauma bakal teko sawijining dina. La yanfa'u malun bondo dunya mas picis raja brana uga kelawan wastra kencana kelawan redana mboten wonten guna lan paedahipun. Wala banun semenuga anak putu. Anak putu buyut canggah wareng. Goprak sinte udeg-udeg gantung siwur debok bosok niku mboten wonten guna lan paedahipun. Illa kejaba mantu merape manungsa lan para jin atallaha kang sowan ana ngarsane Allah biqalbin salim kanthi nggawa ati sing selamat. Nggih, penggalih manah panjenengan sedaya mboten mungkin dados manah ingkang selamat kejawi nalika kepanjingan tentrem lan ayem. Ngoten niku. Panggesangan ten ngalam dunya rekoso, wonten alam kubur nompo pasiksan, wonten akhirat dicemplungke neraka. Nauzubillahi min dalik. Pramila saking menika niki kita ngrembug perkawis ingkang saestu wigati. Sebab manungsa niku dicipta dening Allah Taala nggadahi perangan cacah kalih, jasmani kalian rohani. Nek jasmani niku cukup dipakani 4 sehat 5 sempurna. Nggih, 4 sehat niku napa mawon? Ngacung rin. 4 sehat niku napa mawon? Enten le ngendi anu napa ngaturke wangsulan kula caosi hadiah. 4 sehat niku napa? Mboten enten le ngacung. Ngacung rin, Pak. Aku rungu sayur ngono iki ra ning sing ngacung. Mboten enten le ngacung. Blas. Monggo, monggo Pak, belakang. Oh, bapak niki kok ibu-ibu melu ngomong. Monggo, bapak baju merah. Sayur, buah, terus? Terus? Lauk, ikan, terus? Nasi, karbohidrat. Niki kula nulis buku, Pak. Ning basa Jawa niku mboten napa-napa nggih. Judule Tolak Melarat Sida Sugih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Mas tolong diaturke bapak yang di belakang. Kang Asmo sinten Pak? Pak Heri. Oh masya Allah. Asli warga mriki. Oh pengurus masjid mriki. Oh lah sing bau reksa kene jebule. Ibu-ibu mboten sah meri mengke kula caosi. Nggih. Sing komanan nggih. Sing mboten nggih mboten. Jasmani niku sehatipun dipakani daharan lan unjuan ingkang mengku gizi. Ning wonten mboten tiyang niku jasmaninipun sehat nggih brigas waras trengginas ananging atine judhek enten mboten? Kata kok sing bengok niku banter men padha judhek apa piye ya? Kathah awake sehat ning atine lo loro, panggesanganipun boten tentrem, pinangka tondo, pinangka tenger lan dalil menungso niku boten namung awujud jasmani. Ning wonten perangan jasad sanesipun nggih menika rupi rohani. Nek rohani boten dipakani niku wau sayur mayur buah-buahan boten. Pakanane napa? Pakanane nggih niki sing badhe kula atur kene iki. Nggih, pakanane rohani. Menawi ruh kula lan panjenengan sedaya niki kopen, wayahe mangan dipakani, wayahe diombeni nggih diombeni, insyaallah kula panjenengan sedaya badhe tuwuh dados tetungguling para satriya kang utama, toh jalining bawana. Ngoten niku. Terus badhe nglampahi panggesangan ingkang ayu ayom tentrem, selamat dunia kelawan akhirat. Napa niku pakane ati supados panggesangan niki saged tentrem ayam ingkang angka sepisan, tarkuz dzunubi minasyahawati wasyubuhat, ninggalake melayu ngadoh saking sedaya tumindak dosa lan maksiat. ingkang arupa syahwat lan ingkang arupa subhat. Syahwat niku nuruti hawa nafsu. Molimo niku syahwat. Nggih, kula mboten ajeng jlentrehke molimo, mungkin ndak malah gedangon le kula matur. Lajeng subhat niku sedanten ajaran lan kapercayan ingkang nalisir saking paugeran syariat. Nggih, kados ingkang nembe gayeng ten dinten niki napa niku sing nembe gegeran geger geden. Wontenipun tiyang ingkang napa ngendikake ngilmu pikih ora penting. Nggih, salat Idul Adha kuwi lanang wadon campur dadi siji ya ora popo. Kitab Al-Qur'an ora usah diapal, ngoten-ngoten iki. Niku jenenge napa? Subhat, Pak. Ajaran sing katone bener ananging janjanipun nalisir saking paugeranipun syariat. Ngoten niku. Subhat. Kula bak nek molimo pencetho nggih. Tumindak maksiat, mendem, main, judi lan sapi turutipun menika sampun cetha kedah dipun tilar. Nek kepengin uripe tentrem lan ayam. Sebab tiyang niku nalika nindakake kemaksiatan, ibu-ibu barang niku, mbak-mbak remaja putri, wonten maksiat jenenge ngrasani utawa gibah. Nggih. Piantun setir nek kon gibah sregepe ra jamak kaya wong nampa gaji. Napa malah nek musim ewuh nek pirsa ewuh nggih. Gadah damel niku lho. Ajeng mantu nyuk nek cara ngen kula jenenge nyumbang. Nek cara niki napa, Pak? Napa, Pak? Oh sami, nyumbang nek gone wong ewuh. Niku ya sida dirasani iki sing duwe omah niku. Amit-amit jabang bayi aku ki elek-elek ngene lehku nyumbang ya 100.000 kok. Uli-ulie kok ora cetha babar blas. Jadae kelet ora jamak ngono. Wajike iki lho rasane ora ngalor ora ngidul. Aku mara daya jagong ya amplope 100.000 disuguh wedang rasane kaya uyuh jaran. La ilaha illallah. Kula sanjangi nggih. Ten jagat pundi mawon sing jenenge jadah niku mesti kelet, Pak. Nek ora kelet cengkaruk jenenge. Utawa intip gitu. Nggih. Niki niki para penganut sekte lambeturah.com niki lho. Niki ketah mertobat ninggalake dosa kemaksiatan. Sinau mingkem mila simbah-simbah ngendikake cangkem kuwi nek ora dicencang ora iso mingkem ngene. Mula diarani cangkem. Lah kula niku nek mboten ngrasani sedina ngoten lambe kula niku rasane blangkeman nggih. Dadi nek ajeng nyumbang, ajeng arisan mangantongi karet. Nggih. Kira-kira lambene grisenen pengin ngrenengi jenengan kucir niku. Nggih, cucuke niku. Supados tentrem panggesanganipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dipun sebat dening Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Sinten? Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ya mbakipun satunggalipun ulama endang kondang misuwur Dayeng Bawono. Sang Dwijawara wonten zaman rumiyin yang mbakipun ngendika ra'aitu dzunuba tumitul qalbah. Aku kuwi ngerti nyawang lan weruh menawa tumindak dosa iku jalari matine ati. Ati niku nek pun mati senadyan ragane sehat nggih gagah pideksa birawa tur sentosa ning nek atine mati judhek pikire. Akhirnya milih gantung. Ora ana gunane aku urip ning alam donya mengko bondo mboten kurang. Enten mboten wong sugih gantung? Kata, napa krana kurang bondo? Mboten. Anake kurang? Mboten. Ning krana atine mboten dipakani, satemah panggesanganipun mboten tentrem lan ayem. Waqat yuritu dzulla idmanuha. Lan nindakake dosa niku njalari menungso kejelomprong ana panguripan ingkang asor menjadi sampah masyarakat dados tiyang ingkang nggih asor derajatipun. Wa tarkud dzunubi hayatul qulubi. Ninggalake dosa iku njalari atine menungso dadi urip, rohanine dadi sehat, teger waras. Wa khairul linafsika isyanuha. Lan prayoga tumrape sira iku nggih ninggalake kemak maksiatan. Nggih, niki rak wulan apa niki? Wulan Dzulhijjah. Nggih. Wulan Dzulhijjah punapa mulai sedasa dinten ingkang kawitan pinangka kesempatan emas kagem kula lan panjenengan sedaya nilarake sekabeh tumindak maksiat. Sing waune ngrasani nggih direm. Nggih, sing waune ngapusi sing bakul-bakul niku dodol tempe sekilo 20.000 kondor ra etuk wong iki mau bar dinyang 30 kok tok tuku 20. Padahal blas mboten nenten wong kenyang mriku. Iku jenenge ngapusi, dusta. Niku ngregeti ati, njalari panggesangane awake dhewe mboten tentrem. Engkang angka pinten iki? Kalih. Sing setunggal ninggalake dosa lan maksiat. Ingkang angka kalih qiraatul qur'ani wa tadabburuhu. Maca Qur'an angen-angen sak maknane niku njalari panggesangane awake dhewe tentrem lan ayem. Nggih. Man sapa wonge qira'a gelem maca harfan sak huruf min kitabillah saka perangane kitabullah menika Al-Qur'an, falahu hasanatun. Dheweke diparingi ganjaran sawiji wal hasanatu bi asyri amsalih, lan ganjaran iku ditikelake kaping 10. Mboten jenengan maos setunggal huruf niku ganjarane tikel sedoso. Kula ajeng taken enten mboten ten pogung dalangan iki juragan utawi bos utawi bendoro sing kondo kalih karyawane kalih bature. Mas, kowe kerja ning nggonku sedina tak gaji 10 dina. Enten mboten? Sampean kerja ning pabrikku sesasi tak gaji 10 sasi. Enten mboten? Nggih. Nek enten kula ajeng melu kenalan gitu. Ajeng melu daftar kula. Penak no, nyambut gawe sesasi gaji 10 sasi. Ning Gusti Allah niku maringi awake dhewe. Kowe maca sak huruf ganjarane 10 huruf. Kowe khatam ping pisan ganjarane khatam ping 10. Niku moho mirah. Mirahipun Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranipun kathah wonten ngalam donya niku diparingi tentrem ayem panggesanganipun lajeng dipun reksa dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala saking gangguanipun setan iblis laknat gujleng-gujleng padha gegojekan. Nggih mboten? Wonten cariyos ngeten niki, Pak. Pak Kiai ajeng bangun pesantren disumbari kalih dukun santet. Janji kowe ra minggat saka desa kene tak kirimi teluh brojo. Ngoten niku. Niku nek kula matur kiai niki daleme mboten tebih saking mriki, Pak. Ning sampun sedo rahimahullah. Sampun sih situ. Lah kiai niku nggih wong anyaran dasare asale saka Jawa Timur. Disumbari ngoten niku mboten ajrih malah tambah napa? Tambah nesu, Pak. Nggih. Wani ngilani dadaku ngidoni raiku ngoten niku. Kiriman teluh brojo kabeh suntaan gamanmu legane ngatiku ora bakal mundur ngoten niku. Ora bakal wedi selangkah. Bareng dukune lunga niku wedi yen wah aku mau ngomong apa iki kok nyumbari dukun santet. Ajre to nggih? Nek nganti dikirimi sihir tenan apa ora coto? Dalu niku piyambake mboten saged sare dremimil maca Al-Qur'an. Saking napa nih? Ajrihipun. Nggih? Ngantos saking ngantuke diampet cik ngaji terus pun mboten kuat ngledak sare. Adzan subuh tangi. Salat subuh ten masjid. Bibar salat niku isuk-isuk dukune sing wau dalu nyumbari niku pun tenguk-tenguk tentritis ngomah niku raine pating penyonyo niku. Lho, enten apa kowe? Oh, kowe kok rene neh ngopo ngono kuwi? Wau dalu kula ngirim teluh brojo niku mental balik ngenengi rai kula ting penyonyo kaya ngeten iki ngene. Kula mriki ajeng nyuwun tombo. Lah aku ora ngerti tombone, aku ora ngerti apa-apa. Nggih, wong aku sewengi guru ngaji tok ngoten niku. Dados bejani pun tiyang ingkang tansah maca Quran angen-angen sa

0: القرآن فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. اقرأ القرآن podo wacanan Al-Qur'an. Fa inna yakti al-baita sawijining omah tuqra'u fihi suratul baqarah sing diwacaake surat al-baqarah ya firru minhu syaiton. Setan bakal mlayu saka omah niku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjiran.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Jaring jagong ringan eng angkringan.
3: Ayo.
4: Alon-alon ae to terus lak telat yo.
5: Alhamdulillah tenan Mas, aku jan seneng tenan aku Mas, cocok piknik ini iki.
6: Woi, ora ngopo to?
5: Aku mah bengi tak raso turu ya, ngen-ngen selak. Meng gak ndang esuk, meng gak ndang esuk ngono lho. Aku jan raso turu masuk gek. Lokasine kepiye wah gek. Lho, bisa ape koyo ngene turu wonten nang Mas.
6: Walah, wah jan rasah ngono
5: kuwi. Aku jan seneng tenan lho Mas aku Mas. Wah, piknik dengan Mas, ono patah Jawa. Ibarate yo, nek wong ora tau piknik kuwi mari
6: duh. Piye kuwi? Pepatah apa kowe iki?
5: Lah iya kandhane mlo wong kowe do kon piknik. Ngono lho.
6: Ah. Wis kowe iki mbok sing biasa wae. Lah
5: wis pokoke aku matur nuwun tenan sok jabe kene kene iki aku seneng tenan ra mesti. Lah Pak sopir wis teko to. Yo saiki malkat Pak sopir gas pokoke.
6: Ora gas saiki kowe iki.
5: Lah piye?
6: Eneng dungane, eneng dikire ora mung penak dhe slamet ning perjalanan.
5: Kesuwen iki selak tekan gone kono iki selak tutup kok pantene kono iki yo.
6: Dungo sikik.
5: Adungane kepiye?

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya di luar tema.
2: Ya.
1: Apakah setelah niat ihram dianjurkan sholat dua rakaat?
2: Setelah ihram? Kok yes. Setelah ihram?
1: Setelah niat ihram maksudnya apa?
2: Setelah niat ihram maksudnya?
1: Apakah setelah niat ihram dianjurkan sholat dua rakaat?
2: Wallahu ta'ala a'lam, aku belum ngerti. Saya ngertiku, kalau kita sampai mikot, itu kita mengenakan pakaian ihram, kemudian ya sampai mikot itu kita disunahkan potong kuku, cukur bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian mandi, kemudian setelah itu anduan pakai parfum ditempelkan ke kulit, ke badan, lalu mengenakan pakaian ihram. Setelah mengenakan pakaian ihram, maka dari semenjak itu dia tidak boleh menggunakan, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti pakaian berjahit tidak boleh dipakai lah. Langsung mengucapkan niat labbaikallahumma umrotan, labbaikallahumma hajjan, tergantung ini umrohnya bagaimana gitu ya. Ya kuwi terus mangkat membaca talbiyah diulang-ulang sampai ketemu Ka'bah. Nek sholat dua rakaat itu kalau yang dimaksudkan mampir neng masjid sholat tahiyatul masjid, ya enggak apa-apa, sunnah. Tapi nek sholat dua rakaat mergole
1: niat ihram,
2: ihram ki aku durung ngerti dalile. Ngene Bu, gampangane sampean ngati-ati, ngibadah besar biayane gede, terus hajine engko pating petotor ya malah dadi kapiran. Mendingan sampean ngetokke duit 2 sampai 3 juta piye carane golek cara gen iso belajar manasik sing bener. Saya contohnya ngene wae. Salat kuwi ra ana sing maton gugur kewajiban, ana salat saapi-apike gen kabul ngono. Lah, salat kuwi sujud kuwi kan ya ana wong sujud asal nempel, ana sing sujud ki tenanan. Sing ditempelke jidat dan hidung. Tangannya begagah, drijine tidak rapat, tidak renggang menghadap ke arah kiblat, sikunya jauh dari lambung, lambung juga jauh dari paha, pahane jejeg orang dlosor rono ni orang lempet rene, terus dua mata kaki ini nempel, dua tumit nempel. Sujud kan ngono kuwi. Ning ana wong sujud nak maton ndeprok ngono ya ora ngono kuwi. Nek salat ngono iso dibulan-bulan, lah haji ki pisan thok e. Biayane larang. Makanya iman. Ada beberapa orang wah umumnya wong haji di dokoyong ini tanazul kuwi, akhirnya tanazul. Maksudnya tanazul ki memisahkan diri dari rombongan untuk bergabung dengan rombongan lain yang sesuai sunnah. Engko bali ini ya bareng karo rombongan awal meneh. Ada yang seperti itu. Ning iki aja diunekke radobas ngucu-ucuki lho ya. Aja diunekke radobas ngucu-ucuki. Lah tergantung karome ketua rombongan. Nek karome ternyata wonge apik mengikuti sunnah ya wah luar biasa. Luar biasa. Nah, gitu ya. Makanya kita kan enggak tahu karomnya nanti seperti apa, rombongannya mayoritas kayak apa. Makanya dari awal kita belajar ngelegake mbuang duit 1 juta, 2 juta, 3 juta demi bagusnya pelaksanaan haji biar sesuai dengan sunnah. Ngono ya. Wallahu taala a'lam. Ya, kita doakan semua calon jamaah haji Indonesia yang mau berangkat, mudah-mudahan diberikan kemudahan bisa berangkat dengan lancar dan diberikan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Waktu yang kita gunakan dan yang kita isi untuk talabul ilmi adalah waktu yang sangat mulia. Waktu yang sangat bagus dan sangat manfaat untuk kita. Waktu yang di dalamnya kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca aqwal ulama, inilah waktu yang sangat berharga. Selain kita mendapatkan manfaat yang sangat banyak, ilmu yang manfaat, juga pahalanya sangat besar. Jadi kita baca Al-Quran, baca hadis ini sangat manfaat. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang membaca Al-Quran, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, itu ilmu yang tidak sia-sia. Beliau katakan, kullul ulumi siwal Qur'ani mas'ghalatun ilal haditha wa ilmal fikhi fid dini al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa masiwa dhaka waswasu syayatini. Semua ilmu selain Al-Quran mas'ghalah, hanya menyibukkan semata, kecuali hadis dan ilmu fikih, fikih tentang din, tentang agama, ilmu yang di dalamnya ada perkataan haddatsana, dan selain itu adalah waswasnya syaitan. Ini kata siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi tiga ilmu, Quran, ya, hadis, fikih, sangat manfaat. Waktu yang kita berikan, yang kita isi untuk ini, sangat manfaat. Dan alhamdulillah, ikhwan Allah muliakan, Allah beri taufik pada kita untuk bisa sabar, ya, duduk. Kita sama-sama mencari ridha Allah Jalla wa'ala, duduk untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Tanya Jawab.
1: Saya ingin menanyakan Ustaz, saya sedang sakit kanker dan saya untuk buang air besar menggunakan kantong pembuangan.
2: Iya.
1: Dan juga saat ini akan dipasang selang untuk membuang air kecil di perut. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Apa diperbolehkan saya sholat berjamaah dengan membawa kotoran di kantong yang terpasang di perut kanan dan kiri? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan untuk penanya syafahullah.
2: Silakan Ustaz. Iya. Syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan antum dan Allah juga memberikan kesabaran dan kekuatan kepada antum. Baik, bagi orang yang kena penyakit seperti ini maka uzur seperti yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i, datang ke masjid dengan di kantongnya untuk pembungkusnya itu darah kadang-kadang berceceran di sekitarnya, di sekitar belakangnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi beliau datang ke masjid. Meskipun begitu, antum jaga kebersihan, jangan sampai mengotori masjid. Karena di antara pendapat ulama tidak membolehkan wanita haid masuk masjid. Karena alasannya apa? Mengotori darah-darah haidnya. Padahal darah haid itu tidak banyak dan zaman sekarang teknologi untuk softtek dan yang lainnya itu juga cukup canggih. Oleh karena itu jaga kebersihan. Yang terakhir, tata cara sholat seperti ini ya. Bapak atau ibu atau siapapun, sholatlah dan wudhu bersuci ketika sudah masuk waktu sholat. Jangan wudhu sebelum masuk sholat, wudhu setelah masuk sholat. Kemudian sholat apa adanya meskipun membawa kotoran, karena semuanya adalah uzur. Dan andaikan sekarang membutuhkan jamak, silahkan jamak. Karena orang yang istihadhah, yang normal-normal saja, hanya terjadi pendarahan yang berlebihan, dan mungkin badannya juga sehat, bisa beraktivitas. Para ulama membolehkan untuk jamak, dan jamak di sini bukan qasar, artinya zuhur dengan asar digabung, di awal namanya takdim, di akhir namanya takhir, atau ada yang istilahnya jamak suri, yaitu yang awal diakhirin, disolatin di akhir, dan yang kedua disolatkan di awal, sehingga ketika selesai solat yang pertama langsung masuk waktu yang kedua. Umumnya zuhur ya sholat umpamanya jam 3 duhur, jam 3 masih ada ya. Setelah sholat duhur selesai, enggak lama asar masuk, itu namanya jamak suri menurut siapa? Imam Abu Hanifah ya. Dan kemudian maghrib, isya juga seperti itu, tapi untuk subuh tidak bisa dijamak. Alasannya pernah sudah saya sampaikan, karena ini sholat fajar ini terpisah waktunya dari semua sholat, nggak nyambung ke duhur juga, nggak nyambung ke isya juga. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa sholat subuh itu nggak nyambung dengan isya? Karena Rasulullah SAW mengatakan waktu sholatil isya ila nisfil lail, waktu sholat isya itu sampai mana? Pertengahan malam. Makanya andaikan ada ulama yang membolehkan sholat setelah pertengahan, itu karena uzur, karena ketiduran atau perjalanan ngejar waktu untuk di suatu tempat enggak nyampe jam 1 dan yang lainnya, silakan untuk sholat. Itu tentang penjelasan waktu sholat isya ila nisfil lail. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya di antara ibadah yang teragung adalah ibadah doa, ya. Dalam hadis laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a, ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti doa, ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah intisari ibadah. Ia adalah ibadah yang sangat agung karena dalam doa nampak ubudiyah, penghambaan seorang hamba, di mana dia mengakui akan kekurangannya, dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui keagungan Rabbul Alamin. Jadi ketika seorang berdoa benar-benar dia nampak sebagai seorang hamba. Karena disitulah ubudiyah sangat terlihat. Karenanya di antara syirik yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik dalam doa. Syirik banyak bentuknya. Ya, ada syirik menyembelih kepada selain Allah. Ya. Ada syirik bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada syirik isti'anah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan berbagai macam model kesyirikan. Tapi syirik yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, "Man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Kata Allah, dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Tidak ada yang lebih sesat dari orang seperti ini. Karena ubudiyah yang harusnya ketundukan, kehinaan, yang harusnya diserahkan kepada Allah, ternyata dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa adalah ibadah yang teragung. Tentu bagi setiap muslim berusaha untuk mengiringi hari-harinya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling banyak berdoa kepada Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semakin seorang bertawakal bersandar kepada Allah, maka dia akan semakin banyak berdoa. Cukuplah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Wahai yang Maha Hidup, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha menegakkan yang lainnya, "Bi rahmatika astaghits, aku beristighosah dengan rahmat-Mu, faslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku, bimbinglah aku dalam segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan kepada urusanku, ya, kepada diriku sedikit pun, meskipun hanya sekejap mata." Itu Nabi tidak ingin segala urusan apapun yang dia jalani diserahkan pada dirinya. Dia ingin menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kegiatannya beliau mengajarkan kepada kita untuk berdoa, untuk berzikir. Keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar, pergi ke suatu daerah, bersafar naik kendaraan, selalu disertai dengan zikir dan berdoa, ketergantungan kepada Rabbul Alamin. Oleh karenanya ketika di Padang Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat panjang. Sejak setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Sampai-sampai ketika salah satu dari tali kekang unta beliau jatuh, ya, atau terlepas, beliau berusaha memegangnya dan tangan satunya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah. Beliau berdoa berjam-jam, ya, memohon, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang mukmin yang muwaffaq, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menggantungkan hatinya, urusannya selalu kepada Allah, dan ini mengkonsekuensikan dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada hal-hal yang merupakan faktor memudahkan doa seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adab yang diperhatikan, ya. Seperti mengangkat kedua tangan, menghadap kiblat, ya. Kemudian fokus ketika meminta, ya. Husnuzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin pasti akan dikabulkan. Husnuzan Allah Maha mengabulkan. Iblis saja permintaannya dikabulkan. Orang kafir ketika minta pertolongan Allah, ketika diterpa ombak, Allah pun menolong mereka. Allah kabulkan permohonan orang-orang musyrikin tersebut, bagaimana lagi dengan kita kaum muslimin? Ini bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan terburu-buru, tergesa-gesa mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, kok belum dikabulkan, kok belum dikabulkan. Ini penghalang. Maka seorang senantiasa optimis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus ketika minta kepada Allah, dan jangan lupa merengek-rengek, ilhah, menangis-nangis, mengulang-ulang. Ini semua ada pada berdoa, yang merupakan faktor dikabulkannya doa. Di antara faktor dikabulkannya doa adalah tahari awqatil ijabah, yaitu mencari waktu-waktu, saat-saat yang memudahkan untuk dikabulkan doa seseorang. Di sana ada waktu-waktu yang sangat dikabulkan doa seseorang di waktu-waktu tersebut. Kita akan bacakan waktu tersebut. Semoga kita bisa berdoa kepada Allah di sebagian waktu-waktu tersebut, ya. Di antaranya adalah di hari Arafah. Bagi siapa yang berhaji dimudahkan oleh Allah untuk berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka kesempatan bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'au yaumil Arafah. Ya, sebaik-baik doa, kata Nabi, khairud du'a, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, makanya dalam hadis disebutkan di hari Arafah, wa innahu layadnu, ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba-hambanya di hari Arafah. Ya, kemudian summa yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di hadapan para malaikat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila haula'i ja'uni syu'san ghubran ushidukum anni qad ghafartu lahum." Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dengan rambut semerawut, penuh dengan debu. Ya. Dalam riwayat, "Madza arada haula?" Apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku tersebut? Apa yang diinginkan oleh mereka, ya? Kata Allah, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karenanya di antara yang terbaik dilakukan oleh seorang ketika sedang berhaji di padang Arafah, berbanyak doa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Tadi kita sebutkan bagaimana Nabi SAW berdoa selepas zuhur, salat zuhur dan asar di jamak qasar, kemudian setelah berkhutbah, kemudian beliau pun berdoa dalam waktu yang lama, berjam-jam. Ya. Luar biasa, ya. Karena Nabi tahu betul bahwasanya itu waktu-waktu saat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Ini di antara waktu yang terbaik untuk berdoa ketika sedang wukuf di padang Arafah.
0: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
2: Wilo, tak serangke mau lu yo. Ikutilah keburukan dengan kebaikan.

0: Mas, kowe iki piye proyekmu sidane?
1: Alhamdulillah beres, selesai, Mas.
0: Beres lah, lu mau cerita wingi lho. Masalah gratifikasi kuwi sidane piye?
1: Oh.
0: Sidane piye? Aku pengen ngerti ya, pengen.
1: Alhamdulillah udah beres. Wis rampung ape?
0: Mbok kei ora.
1: Ora, ya enggak boleh itu.
0: Kok kowe kendelmen e?
1: Ya piye meneh kan enggak boleh.
0: Tagihanmu cair ora ini?
1: Alhamdulillah cair.
0: Lancar juga.
1: Lancar.
0: Masyaallah. Kowe kendel banget ya, masyaallah. Iki apa toh? Kok kendel iki apa? Ngomong apa?
2: Biasa toh, dunia kita kan sama.
0: Oh, proyek-proyek kuwi.
2: Ya proyek.
0: Terus piye?
2: Lah aku yang takon kuwi kan masih cerita karo aku, Tro. Masalah ya wis biasalah ning dunia proyek kaya ngono kuwi lah. Aku saiki alhamdulillah iso ketemu beliau toh. Takon kok kaya ngono hasilnya, beliau kan termasuk juara kendel nek iso ngono kuwi.
1: Enggak juga.
0: Ora digeki, Pak.
2: Masya Allah toh, masih wiki jos bisa menegakkan syariat. Kau yang ngono kui neng agomo, aku kui kangelan kau yang ngono kui. Makanya aku mundur.
0: Syariat sing kepiye? Wes kenal no kayak dah, wiki menulis syariat syariat nyatane ya ora arti kok. Wih lo, tak terangke mau lo yo. Ikutilah keburukan dengan kebaikan.
2: Maksudnya kui piye kau yang ngono kui?
0: Wih marak bertindak buruk dong.
2: Oh.
0: Ya wes, garek ikuti dengan kita kebaikan serampung. Duit-duit yang ngono kui tiga umroh. Tinggal munggah haji, gue sedekah, ya serampung.
2: Ya raulah, ya ngono kuwi raulah ya.
0: Kan pas impas apa? Raulah itu pas impas, si ngomong raulah sopo.
2: Saiki ade tolong menolong dalam keburukan ya raulah lho Tro.
0: Tolong menolong dalam keburukan tapi yang wongnya ya seneng kok. Ayo kono kita yang terdolimi, ade ya padahal dole penak kok, ade ya padahal kerja sama. Lira, jadi saling menguntungkan, win-win solution. Oleh proyek, apa yang tanya oleh mes-mes saya penak toh.
2: Wah, kok iya ora iso
0: gitu. Wah, nek aku wis ora cocok kali.
2: Wis piye, Mas? Tujur aku, Mas.
1: Yo enggak, tetep enggak.
0: Prinsip sampean-sampean yo, Pak. Sampean iki sing pelaku proyek kuwi malah manut aku kuwi mau. Wis kae dah mau tok engko. Kuwi malah wis aman. Wis cetok aman banget. Iya toh? Wis kowe iki arep bertindak piye wae ora masalah. Nanti-nanti proyek-proyek tetep iso mlaku. Lah ketimbang wis ngono malah terus seret ora kaya proyek kok nek carane ngono kuwi.
1: Tapi kan enggak berkah, Mas.
0: Loh, nek urusan barang kan tadi ada kaedahnya toh Pak Sim. Lah ya tadi toh, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kuwi wis dadi dalil saiki.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kopi.
2: Jahe ta?
3: Jahe.
2: Masyaallah.
3: Jenenge apa?
1: Kopi jahe.
3: Masyaallah.
2: Monggo ta?
3: Derek sakit boten iki.
1: Monggo. Monggo ta, silakan.
2: Sayang, saya sana toh.
3: Pribon.
2: Sama-sama. Oh iya.
3: Insyaallah ngobrolnya anget, Pak.
1: Wah, wow. Masalah proyek
0: agak anget ini, Tat.
2: Pripun?
0: Ini berdua enggak dongok, Tat. Soal hadis ini loh. Kan jelas ada toh. Hadis yang menerangkan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yeah. Itu kan sudah jelas toh. Mereka malah membantah, enggak boleh seperti itu. Lah, enggak boleh gimana, Bang? Mikir sudah dibalance toh, Tat.
2: Sebentar dulu.
0: Seperti itu.
2: Yang dimaksud keburukan dan kebaikan ini bahas nopo, Pak?
0: Tadi masalah proyek, Tat. Mereka kan pelaku proyek semua.
2: Masih yang menjawab.
1: Ini loh, Tat. Saya ini kan main proyek nggih. Jadi biasanya kalau di akhir proyek itu biasanya kan ada ya ada sesuatu yang kadang-kadang diminta, kadang-kadang nopo nggih. Kadang-kadang harus kita kasihkan, padahal kita kan nggak boleh secara aturan agama. Seperti itu, kayak gratifikasi lah namanya.
2: Gratifikasi.
1: Ya, seperti itu. Kata Mas Mito itu keburukan, tapi bisa bersih kalau diikuti dengan kebaikan.
0: Bener.
1: Misal dipakai umroh.
0: Jelas kayak daeng
1: itu nggak boleh.
2: Misalnya dipakai umroh.
0: Nah.
2: Terus sedekah.
0: Oh, sate tahu toh.
2: Mungkin semua nasi. Mungkin sih ngegas, kita mau ngegas wae kok.
0: Mungkin sih bener kui.
2: Geng. Jadi kaidah yang tadi disampaikan Mas Mitro, ikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Mas Mitro.
0: Oh. Bener leng kui Tro. Bener no. Iya begini.
2: Geng, tapi tunggu dulu, belum selesai sampai di sini. Ini kan pembahasan tentang masalah pendapatan yang bermasalah, yang nggak boleh secara syariat, yaitu memberikan gratifikasi, ucapan terima kasih atau apapun namanya kepada aparat, ya, disebabkan karena kita sudah berhasil melaksanakan proyek negara. Seperti ini boleh ataukah tidak? Seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hadiyatul ummal gululun, yang namanya hadiah untuk karyawan negara adalah harta khianat. Jadi kalau misalnya nggih, Mas Santo sudah selesai proyek, Pak Siwi selesai proyek, lalu diadakan berita acara
1: serah terima.
2: Serah terima. Berarti piyambake kan berhak untuk mendapatkan bayaran. Ya. Dipotong sebagian untuk mereka, boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Ini harta gulul.
0: Gulul enggak boleh satu.
2: Gulul enggak boleh.
0: Dosa itu ya?
2: Dosa.
0: Makanya itu terus dengan cara kebaikan untuk sedekah, untuk wakaf. Kan jadi enggak masalah. Beres semuanya gitu kan.
2: Nanti
0: ya ora.
2: Nggih.
4: Ya ora. Ngomong sikit karo ustaz tuh.
2: Sih, nggih. Jadi jenengan sudah paham ya kalau gulul itu dosa.
0: Dosa.
2: Makanya ulama menyebutnya sebagai harta khianat. Terus apakah itu bisa hilang dosanya disebabkan karena dipakai untuk kegiatan sosial atau untuk ibadah, sedekah dan seterusnya. Ada sebuah hadis yang sahih Mas Mikro. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gulul. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Sholat gak wudu, atau kalau dia hadas besar gak mandi. Wala sadaqatan min gulul, Allah juga tidak menerima sedekah dari hasil gulul. Sehingga kalau ada orang yang beribadah dalam bentuk sedekah, wakaf, atau apapun dengan menggunakan harta yang haram percuma, tidak diterima. Maka tidak berlaku kaidah ikutilah keburukan dengan kebaikan dalam masalah ini. Karena ikutilah keburukan dengan kebaikan, bentuknya adalah dengan cara bertaubat. Sehingga setelah orang mendapatkan harta haram, tobatnya gimana? Dilepas harta haram itu. Bukan dipakai ngamal. Ngamal itu menggunakan harta halal, bukan menggunakan harta haram.
1: Wis, Pietro, kaya ngono kuwi.
0: Wah, ya wis nek ngono, sing tak nanya aku wae. Cetora gulul kuwi iki ya. Malah halal. Wis kene, bagi-bagi. Sepati to wingi. Nggih to, Pak. Boleh ya, Sat ya?
2: Monggo.

0: jawab.
1: Assalamualaikum, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa, misalkan pada kalender atau pada mading berupa gambar-gambar kartun, apakah diperbolehkan? Hukumipun makruh. Wonten salebetipun kitab Al-Qaulul Mubin fi akhtail musallin, nggih pangandikan sing cetha mloho nerangake kekeliruane wong-wong kang nindakake salat. Yasanipun, seratanipun, tulisanipun Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Dipun sebatake setunggal riwayat Nabi niku nate salat nggih wonten nggunakake sajadah wonten sing enten gambari. Rampung salat niku Nabi ndawuhi Aisyah, "Aisyah, iki guwaen ijolno sajadah sing polos." Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Fa innaha alhatni fi salati. Sebab sajadah sing ana gambare iku wis ngganggu kekhusyukanku nalika salat. Niku Nabi lho. Manungsa ingkang paling khusyuk piyambak terganggu dengan gambar. Nggih. Aku kula nek kula biasa mawon enten gambar-gambar kula los. Lah napa jenengan luwih ngungkuli khusyuke tinimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Tiang niku nalika mboten gadahi ilmu, mboten gadahi kesucian, mboten gadahi ketakwaan, biasanya manah los dol, Pak. Kalih perkara-perkara sing haram niku ora gagas, saking napane? Mati rasa. Kathratul ihsas, kathratul masas tumitul ihsas. Saking sering kulino nindakake barang-barang sing elek, niku nganti aneng sing keelekan niku mboten krasa. Ewan dene Nabi sallallahu alaihi wasallam tiyang ingkang paling khusyuk niku wonten penyimpangan sekedhik mon krasa, wah iki diguwak. Diganti liyane sing ora ana gambar-gambare. Dados hukumipun makruh ning salatipun tetep sah. Kerong kenek kenging napa kok makruh? Sebab mengganggu kekhusyukan. Lho niku kedatosan ten alam Padang pun bola-bali, Pak. Kula nate maos majalah pun nate kula aturke to nggih. Wonten wali santri niliki anake ten pondok. Wali santri niki salat nganggo sarung mereke Gajah. Mereke niku dikokne yen ngisor niku. Gajah Lungguh mereke. Gajah Lungguh. Wonten santri asli pondok niku salat ten burine wali santri niku. Allahu Akbar. Pun khusyuk niku. Bareng ngiruh merek Gajah Lungguh niku terus mbayangke, "Wah, Gajah Dik Lungguh iki kek kursine sepira gedene ngono." Bani ku terus banyak ulang. Ku nak gajah itu ru ambene sepiro gede ni. Dewe ni ku guyu dewe. Ngoten ni. Bayangke ambene gajah ni ku lo. Lo ni ku mung sak merek sarung lo, Pak ni ku. No pembelih enten gambare maneka warna ni ku. Nggih. Kula nggih nate salat tarawih nembe dek wingi lo. Nganggo batik, mboten enten bentuke. Ki wong salat nganggo batik. Bareng kula salah, oh jebule manuk, buntute kok ngeluwer-luwer dawa ngene ya. Kula dadi mbayangke manuk buntute ngeluwer-ngeluwer dawa dadi mboten khusyuk. Nggih, mila prayogi gambar-gambar makhluk bernyawa tanggalan niku nek enten gambar makhluk bernyawa sing utuh nggih, nek kados nika kan mboten ketinggal nika. Raine ketutup. Ning nek gambare utuh, lah niku prayogi dipun icali. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: Utara, Nasihat.
1: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang ziarah kubur. Kemudian dua larangan selanjutnya, larangan membangun masjid di atas kuburan atau beribadah di atas kuburan, walaupun tidak membangun masjid namun beribadah di dalam kuburan, ini terlarang. Wasuruj, dan memberikan penerangan atau lampu-lampu di dalam kuburan, ini juga terlarang, sesuatu yang tabdir, sesuatu yang mubadir, yang tidak ada faedahnya, kecuali kalau penerangan tersebut di pinggir kuburan dalam rangka untuk menerangi jalan yang ada di samping kuburan misalnya, maka tujuannya untuk jalan, bukan untuk kuburan. Adapun kuburan, maka semua bangunan ini dilarang ya. Seperti membangun bangunan di atas kuburan, ya, memberikan batu nisan, bangunan, ya, kemudian mengecat, memberikan nama, ya, meninggikan bangunan di atasnya, ataupun sesuatu yang ada di atas kuburan. Duduk-duduk di atas kuburan, melangkai, menginjak kuburan, ya, ini semuanya perkara yang terlarang, termasuknya adalah membangun masjid di atas kuburan. Apakah dengan bangunan dan itu dipakai untuk beribadah, atau tanpa bangunan tapi beribadah di kuburan? Karena masjid artinya adalah tempat sujud atau tempat ibadah. Menjadikan kuburan sebagai masjid artinya sebagian makna yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, poin yang pertama, larangan di dalam hadis ini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk ziarah kubur. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari bersama hakikat dari ziarah kubur untuk seorang wanita. Apakah yang demikian dibolehkan atau tidak? Bagaimana pendapat para ulama? Ya, kita perhatikan bersama. Di antara dalilnya tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana za'iratil kubur. Rasulullah melaknat wanita yang ziarah kubur. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita zawarat. Kalau tadi dengan lafaz zairat, zairat itu wanita yang ziarah. Zawarat itu wanita yang banyak ziarah kubur. Sehingga dua riwayat, yang satu menyebutkan melaknat wanita yang ziarah kubur, riwayat yang kedua melaknat para wanita yang banyak ziarah kubur. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa hadis tadi, ya, sebagian ulama kemudian mengambil pendapat bahwa wanita dilarang untuk ziarah kubur. Kalau kita baca apa yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya di dua kota suci, Makkah dan Madinah, atau para ulama Saudi Arabia secara umum, ya, kebanyakan mereka menguatkan bahwa wanita dilarang untuk ziarah kubur. Ya, mereka berdalil dengan dalil ini bahwa laknat Rasulullah ini menunjukkan larangan keras, larangan besar, termasuk di dalam dosa besar, karena dibarengi dengan dengan laknat ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang pertama. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini menjadi jelas buat para akhwat bagaimana status hukum ziarah kubur bagi wanita ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita boleh. Ya, ziarah kubur bagi wanita itu boleh. Apa dalilnya? Tadi riwayat yang kedua menyebutkan dengan lafaz zawarat, yaitu para wanita yang banyak ziarah kubur. Sehingga hadis yang pertama, wanita yang ziarah kubur, itu maknanya dibawa kepada hadis yang kedua, maksudnya adalah bukan yang ziarah kubur tapi yang banyak ziarah kubur. Berarti itu boleh, tapi tidak boleh untuk sering-sering ziarah kubur. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Dan di antara pendapat ataupun dalil dari pendapat yang kedua tadi bahwa itu boleh ya, wanita ziarah kubur.

ziarah kubur, maka lafaz dulu aku larang, sekarang aku perintahkan untuk ziarah kubur, ini sifatnya umum, berlaku untuk laki dan perempuan. Sebelumnya dilarang, kemudian diperbolehkan. Akhwati fillah rahimakumullah. Dan hikmah dari ziarah kubur itu juga sangat dibutuhkan wanita. Fa innaha tuzakkiru al-akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Turiku al-qalba. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Tudmi'ul aina. Ziarah kubur itu bisa meneteskan air mata. Fala taqulu hajran. Jangan kalian mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Tujuan ataupun hikmah dari ziarah kubur adalah untuk mendoakan kaum muslimin, kaum mukminin, kaum muslimat dan mukminat, ya. Demikian dalam rangka untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian, untuk melembutkan hati, untuk menjadikan mata ini mudah menangis ketika mengingat akhirat. Dan ini semuanya dibutuhkan laki dan perempuan. Maka selama wanita bisa menjaga diri, bisa tetap beradab ketika ziarah kubur, maka itu boleh. Dengan catatan juga wanita dia tidak sering-sering ziarah kubur, bukan setiap hari, bukan satu pekan sekali, ya, jarang-jarang, mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, ya, ini ya jarang-jarang, ya. Catatan dari dua riwayat yang pertama tadi bahwa larangan dibawa kepada zawarat, yaitu wanita-wanita yang banyak ziarah kubur. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka wanita boleh ziarah kubur dengan catatan aman dari fitnah. Ya, wanita aman dari fitnah. Ketika ziarah kubur, yang dikhawatirkan dari wanita dengan lemahnya hati, tidak mampunya menahan jiwa, ya, itu bisa ditahan sehingga wanita tidak akan berkeluh kesah, tidak akan meratapi, ya, dengan takdir meratapi kematian. Ia bisa menahan diri, apa itu meratapi, gulung, ya, mungkin menyobek-nyobek baju, mungkin menampar-nampar wajah, mencakar-cakar badan. Ini di masa jahiliyah seperti itu. Kalau seorang wanita mengingat kematian, seorang wanita mengingat keluarga yang meninggal, mungkin suami, mungkin orang tua, mungkin saudara, maka orang-orang jahiliyah meratapi kematian demikian, dan itu dilarang. Dan ada satu hikmah besar urusan dengan kuburan ini. Kenapa tadi kuburan tidak boleh dibangun di atasnya, tidak boleh dibangun masjid, tidak boleh ibadah di dalam kuburan, ya, kuburan tidak boleh dimakmurkan, ya, tidak boleh dengan segala macamnya tadi. Kenapa? Ternyata asal usul dari kesyirikan itu sebabnya adalah kuburan. Kaumnya Nabi Nuh terjatuh di dalam syirik yang pertama. Apa sebabnya? Karena kuburan orang-orang saleh, sampai kemudian mereka beribadah kepada penghuni kuburan. Kaum musyrikin di zaman Nabi juga sama. Ya, kaum musyrikin di zaman Nabi mereka terjatuh di dalam kesyirikan, mereka punya patung dan berhala. Apa sebabnya? Sama, karena ya mereka mengagungkan kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang-orang saleh, sampai kemudian mereka merasa bahwa tidak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat orang-orang saleh, maka mereka beribadah kepada orang-orang saleh, terjatuhlah di dalam kesyirikan. Sehingga secara histori, sejarah bagaimana menjaga tauhid, menjauhkan dari kesyirikan, itu kaitannya dengan kuburan. Ketika Rasulullah melarang untuk ziarah kubur karena iman masih lemah, tauhid belum kuat, maka dilarang. Ketika iman sudah kuat, tauhid sudah kuat, fazuruha, kata Nabi, silahkan ziarah kubur.

Nah, dikhususkan pada wanita, akhwati fillah, karena wanita punya sifat yang jiwanya lemah, perasaannya lemah, ya mudah sekali hatinya berubah, terpengaruh, ya mudah menangis, mudah meratapi. Maka kemudian wanita dilarang. Larangannya adalah kalau itu sering-sering. Pada pendapat yang kedua ya, kalau bicara pendapat yang pertama, secara total wanita tidak boleh ziarah kubur. Namun pendapat yang kedua boleh, yang penting catatannya adalah tidak sering-sering dan kemudian aman dari fitnah. Ketika ziarah kubur tidak akan mengerjakan, tidak akan melakukan sesuatu yang mungkar. Jadi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalilnya adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa aqulu idza marartu al maqabir, wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan jika aku melewati kuburan? Quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, ucapkan wahai Aisyah, assalamu ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, dan seterusnya, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Doa ziarah kubur. Kalau memang ziarah kubur tidak boleh, kata pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, kalau ziarah kubur tidak boleh, tentu Rasulullah akan memberikan peringatan tidak bolehnya ziarah kubur. Tapi ternyata Rasulullah langsung menjawab kepada Ibunda Aisyah. Ini menguatkan bahwa itu boleh. Dalil yang lain, ketika Rasulullah berjumpa dengan seorang wanita yang sedang ziarah kubur, ia menangis, ia meratapi kematian, kemudian Rasulullah nasihati, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak melihat siapa yang menasehati. Ia langsung menjawab, "Izhabu anni fa innaka atau idhab anni fa innaka lam tusab bi musibati." Ya, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Hendaklah engkau pergi, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah seperti yang aku rasakan. Pada kejadian ini akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meninggalkan wanita ini, kemudian dibiarkan begitu. Ketika wanita ini dikatakan tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini menyesal bagaimana dinasehati Rasulullah, ia membantah, "Pergi engkau, sesungguhnya engkau belum merasakan musibah seperti aku." Ia menyesal, segera mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan udurnya, maka Rasulullah katakan, "Innama as-sabru inda satmatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika terjadi pertama kali musibah. Yang dikatakan bersabar ketika seorang langsung bersabar ketika terjadi musibah pertama kali. Dari hadis ini akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari wanita ini ziarah kubur. Yang ini menunjukkan bahwa ziarah kubur memang boleh, laki-laki dan perempuan boleh, khusus untuk perempuan tidak boleh sering-sering. Untuk laki-laki bebas. Ya, adapun untuk wanita maka tidak boleh sering-sering ya untuk ziarah kubur. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga hadis Aisyah, ini dalil berikutnya, hadis Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah melewati kuburan, maka Abdullah bin Abi Malikah atau Abi Mulaikah, beliau mengatakan, "Ya Ummul Mukminin, min aina aqbalti?" Kata Abdullah, "Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau melewati kuburan?" "Qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar, aku lewat dari kuburannya Abdullah atau Abdurrahman, aku melewati dari kuburannya Abdurrahman bin Abu Bakar." "Faqultu laha, alaysa kana Rasulullah SAW naha an ziyaratil kubur?" Maka Abdullah bin Abi
Mulaikah, beliau mengatakan, bukankah Rasulullah melarang wanita untuk ziarah kubur? Qalat na'am. Maka Ibunda Aisyah mengatakan benar, tsumma amara bi ziyaratiha. Tapi setelahnya kemudian Rasulullah perintahkan untuk ziarah kubur. Hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari sinilah pendapat yang kedua, pendapat yang cukup kuat ya, bagaimana wanita boleh ziarah kubur. Namun dengan catatan tadi bahwa itu tidak sering dikerjakan. Dan ini pendapat yang kuat. Prakteknya ketika para wanita sampai di kota Madinah, sampai di Masjid Nabawi, ya bagaimana, apakah wanita boleh ya untuk ziarah kubur, ya mereka dibuka waktu untuk bisa datang ke Raudhah. Raudhah adalah antara rumah Nabi, kuburan Nabi dengan mimbar. Maka tengah-tengah di antara keduanya adalah Raudhah, dan itu disifati Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan di rumah Rasulullah, disitulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wanita ketika ke Raudhah, bisakah mereka sekaligus mereka ziarah ke makam Nabi, bisakah untuk kemudian mengucapkan salam? Ya, sama, boleh. Menurut pendapat yang kedua tadi. Adapun menurut pendapat yang pertama, tujuannya adalah untuk datang ke Raudhah, memang ke Raudhah ya, sehingga tidak ada kaitannya dengan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita dilarang menurut pendapat yang pertama. Ya, namun karena dekat dengan kuburan maka boleh untuk mengucapkan salam. Ini perbedaan pendapat para ulama akhwati fillah terkait dengan larangan wanita untuk ziarah kubur dan dalil masing-masing. Wallahu alam, tadi pendapat yang kedua sangat kuat ya, bahwa larangan itu di awal kemudian Rasulullah perbolehkan, dan catatan khusus untuk wanita yang tidak boleh adalah zawaratil kubur, yaitu wanita yang banyak ziarah kubur. Adapun kalau itu jarang ya, dan itu juga tetap menjaga adab-adabnya, bisa menahan diri, maka yang demikian diperbolehkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwatan.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.
1: وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalilin wa la yughni minal lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Tanya jawab.
3: Mana yang lebih utama, sholat duha seminggu sekali seperti Rasulullah atau setiap hari? Emang ada dalilnya Pak Rasulullah seminggu sekali? Enggak ada. Adapun hadis Rasulullah kalau salat duha seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya, dan kalau beliau tidak salat duha seakan-akan beliau tidak akan mengerjakannya, itu hadis dhaif. Hadis lemah itu, Pak. Yang sahih, yang rajih adalah boleh setiap hari. Buktinya Rasulullah mau berwasiat kepada dua sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Dzar. Jangan tinggalkan sholat duha dua rakaat tiap hari. Itu bukankah itu menunjukkan bahwa sholat duha dianjurkan tiap hari? Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan keutamaan-keutamaan besar dari sholat duha. Di antaranya Rasulullah menyebutkan apa? Setiap harinya ada 360 sendi yang wajib dipenuhi sedekahnya. Sampai para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu setiap hari 360 kali sedekah?" Kata Rasulullah, "Yujzi'uha rakaata duha." 360 sendi itu bisa dicukupi oleh dua rakaat duha. Masya Allah. Dua rakaat duha bisa memenuhi 360 apa? Sendi setiap harinya. Nah, kalau kita lakukan setiap hari, itu menunjukkan boleh. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih, sholat duha boleh dilakukan setiap hari berdasarkan dalil-dalil tersebut. Wallahu a'lam. Demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, apik tenan nih.
1: Oh boy,
0: pelatihan digital marketing.
1: Alah, digital peningkat. Meneh, digital meneh. Kita pengira rampung-rampung.
0: Peningkatan penjualan dap.
1: Iya, tapi kui ki meng apa ya? Kayak dibikin-bikin main ketok koyok-koyok keren gitu loh. Kue dong orang kue gitu aja nih.
0: Kok dong pihak aki peningkatan menjual terbukti bro?
1: Terbukti nih kepihak.
0: Karyawanku tak kon melu pelatihan kok.
1: Lah terus hasilnya?
0: Ayo ape?
1: Ah, kue sing tuku meng kocokmu dewe kali ya. Lele.
0: Astagfirullahaladzim, kue ndelok neng Instagramku. FB ad, ngerti lah ya gue Instagram ad.
1: Iso ngerti, cuman itu kan bukan itu cuman dibayar, terus nanti ada orang-orang yang kira-kira ikut membantu supaya membesarkan, seperti itu kan?
0: Ora lah. Eh, masa? Ini dong ngomong ke apa? Digital marketing.
1: Digital marketing lho, bro.
2: Digital marketing apa meneh?
1: Lagi keren, lagi keren.
0: Online.
2: Online gitu. Online.
0: Iso. Kau nggak? Nah, aku suara gaduh-gaduh oblas.
1: Lah, ini gitu.
2: Dodol kayak neng pasar rak sekepenak.
1: Eh cocok.
2: Bah, aku biyen iki lho ya. Dodol neng pasar sakyane ya isih sugih. Munggah kaji barang. Ora kok onane jaman biyen ora ndek handphone, sakyane ora nggo handphone.
0: Ha iki iki. Ngene lho. Zaman saiki ki wis zaman online, Bro.
1: Oh, iya ngerti, tapi aku setuju digital marketing setuju.
0: Apik toh?
1: Apik, oke. Okay. Ah. Cuman maksudnya gue sekarang ini kan opo-opo digital opo digital.
0: Lah yang ngono kuwi
1: satu kelemahannya yo. Digital kowe iki artine digital iki dong ora.
0: Adeng no asinau e.
1: Lah, terus habis itu apa orang yang beli itu bayanganmu enggak, suratmu enggak?
0: Sebagian yo tak kon sedulur sikik sing tuku ah, tapi kan
1: terus tuh upload dua testimoni ngono toh?
0: Yo, yo, yo, ha.
1: Lah,
0: yo,
1: kuwi rain.
2: Online ini mungkin dodolan gambar ni toh.
1: Nah,
2: mungkin. Nah, yo, asli ni mungkin bentuknya kadang mungkin kau dah direkorekowi.
1: Di edit toh.
2: Ayo, jadi edit toh. Asli ni rapi.
0: Aku isi nau karo sing pakar digital marketing sing wis ngaji tak anda ni. Aku sing ngaji mosok ngapusi.
2: Tak anda ni oleh.
0: Yeah.
2: Simbah kuwi dodol neng pasar. Kuwi sayane yo sukses. Pokoknya hatane munggah kaji. Lah sampean-sampean iki ngerti apa mau? Digital marketing ku wis ket kapan? Terus buktine apa? Terus sampean wis munggah kaji urung. Ukurane iki sukses iki mau lho. Aku ngerti digital marketing gayane wah sok apa nek cah saiki ngarani gaul.
0: Lah iki.
2: Mbah kuwi ah sasang kaya ngono nyatane dodol apa ning pasar iso munggah kaji nyekolahke anak-anake. Putune teko disangoni.
1: Kaya sugih ya saiki.
2: Lah piye aku rak ya meng.
1: Nek aku sugih warisan to.
2: Ayo ora masalah, dhek iki rak meng nemu.
0: Karena kalian belum pernah belajar. Nek wis sinau
1: ae. Wis ngene wae. Kuwi janjane ana ora sing ngajari ngono kuwi. Ning sing tenanan, ora meng kaya meng saiki jaman saiki do dibayar. Kon tuku, ngerti to? Terus kon lek. Terus kon apa subscribe
0: ono teknike
1: terus
0: ono
1: tambah asin. Apa kayak jenenge bayar tuku akun ha nah, iki dal
2: kuwi kamelan rumit mbok wis dodol iki selehke
1: masuk aku terus
2: wis to karo monggo wis rasa tok biasa wae normal karo tawakalmu lho wong dodol iku tawakal
1: kabeh tawakal
2: aku ndak tak nganggo ragat pulsa ragat apa mau pakai data tangelan
1: nah, aku dhewe yo mumet lah mendingan kowe kowe golek wong sing iso ngajari.
2: Ono oh,
1: ya men aku karo mitra kuwi iso tambah mantep. Soale sing jenenge
2: takon mbahku wae. Wis jelas buktine ning takon mbahku.
0: Malah takon.
2: Wis dem dodol ning pasar wae kok angel-angel
1: gampang. Wis jaman lagi akeh pandemi to.
2: Dodol
1: ning pasar iki akeh lagi dikurangi to. Aku ya pengen latihan.
0: Saiki lho aku mbur tutut ngene iki mlebu ning rekening undur kering ra.
2: Ayo duwe nek rekening ra masalah
1: kuwi ora apa-apa. Wong wong terus haji barang bareng
2: ora apa-apa.
0: Duwe rekening ta?
2: Ayo weh.
0: Bangun duwe rekening ra.
2: Si mbahku ya duwe ora masalah.
0: Ayo
2: nek gon kuwine.
0: Nek rekening wae ra duwe api arep.
1: Ngene wae, sing penting
0: piye piye.
1: Arep belajar dijal ento.
0: Ah.
1: Aku setuju. Masuk terus. Sorry lho Tro. Nek kowe wong wong lawas ya nyon sewu. Jane
2: piye iki?
1: Lho,
2: kowe iki jane mbelani sapa?
0: Mbelani sapa to?
1: Ngilo Tro. Aku iki dodol nang pasar tahu. Betul? Aku yo ndek karyawan. Elek-elek ndek karyawan
2: to.
1: Lho, tapi kan saiki kan keterbatasan, Tro. Aku arep ngontrol ning pasar yo kangelan. Aku arep gedheke ning pasar yo kangelan. Aku ndek toko arep ngenalke piye jal. Saiki ana pembatasan. Kita kudu hormati, Tro. Aja meng kowe
0: ana
1: arep ning pasar terus.
2: Kuwi yo kowe kudu simbah. Kuwi sayane yo iso dodol.
0: Simbah
2: menawa. Ambo ora ning pasare dodol wis terbukti to.
1: Lah saiki tokoku kae. Alah, sepi. Wong liwat ngono. Lah kenapa piye jan iki?
2: Kuwi carane ngene lho. Kuwi iki gak andani yo.
1: Digital.
2: Awake dhewe mlo belajar karo sing wis terbukti nek cetha simbahku kuwi mau dodol ning pasar sukses. Nek aku ngono, putus sing berbakti kok. Aku jadi mewarisi ilmu sing sekone simbahku mau dodol ning pasar yo sing tradisional. Pasar nggo apa online-onlinean barang wis kangelan nyatane misale yo okay. Pasar iki tutup.
1: Ya ya.
2: Pelanggan iki teko ning omah golek dhewe. Apa wit delok warung-warung sing ndelik kae. Jaman simbah-simbah warung-warung apa kae. Nyatane yo payu.
1: Kuwi seko online tro.
2: Ora eneng wong jaman ling masak wing ngasih nganggo dingkel kok.
1: Bener ah, bener. Ha.
2: Kuwi iki setep
1: wis ngene wae nek aku kuwi wae latihan wae.
2: Latihan apa?
1: Latihan ku digital ku lah.
2: Men simbah. Nek aku tetep ning latihan ngene simbah.
0: Saiki tak kon simbah mungkin duwe HP ra.
2: Ayo ora duwe ora butuh HP masa dodol nganggo handphone lah ngopo?
0: Gelem warisan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bang Yoso. Nah ini rencang-rencang kula, Bang. Teman-teman saya.
1: Mas.
0: Bang Yoso Lukito dari Jakarta.
2: Sopo?
0: Ibu kota. Bang Yoso Lukito, maksud aku kenal.
2: Ayo ngerti kok Bang Yoso sapa kok?
0: Lah ngerti. Bah iki pendiri SDBI, Sekolah Digital Bisnis Indonesia.
1: Bola.
0: Terus nganggo basa Indonesia wae.
2: Iki kaya pelatih apa guru-guru bisnis iki to?
0: Ah yes.
2: Kenal simbah saya enggak, Pak?
1: Alah simbah meneh to mang ngomongi. Iki rungoke sik lho.
2: Simbahku adalah guruku. Mbahku ki wong bisnis yo.
1: Percaya. Simbahmu ki jaman biyen.
0: Ngono lho.
1: Maksud ki yo berbagi ilmu.
0: Iya, ini mumpung ada
1: Bang. Bisa bahasa Jawa enggak, Bang?
0: Bisa.
1: Apa bahasa Inggris?
2: Aku nono kenal simbahku.
0: Iya, yo sik to ku ngoke iki.
1: Saya ini bola-bali digital-digital.
0: Begitu ah.
1: Sementara ini digital
0: simbah-simbah.
1: Ini urung haji. Haji mbahne dodol tradisional haji ping pindho nek rungono se.
2: Oh iya sarang
0: kaya ngono. Kaya ngopo aku tak.
1: Gimana Bang Yoso, Bang Yoso?
2: Jadi tahu-tahu tak krungu wis
0: kaya ngopo. Tolong jelaskan bagaimana tentang ilmu digital marketing di era seperti ini.
3: Terima kasih. Nah, ini seru banget nih. Saya ketemu dengan Mas Mitro, Mas Wid, sama Mas Guntur bahas tentang bagaimana cara berjualan yang tepat di masa sekarang ini.
1: Nah,
3: okay. Mas Mitro nggak salah belajar dari simbahnya, nggak salah.
0: Nggak salah.
3: Gitu. Mas Guntur juga nggak salah.
0: Aku juga nggak salah.
3: Sebagai belajar tentang digital.
0: Ah,
3: karena gini loh, Mas Wid, Mas Mitro dan Mas Gun. Dalam rangka kita mencari atau mendekati customer kita, itu kan ada dua channel sebetulnya.
0: Yeah.
3: Channel itu cara, dua cara.
0: Yeah.
3: Pertama dengan cara offline, yaitu jualan di pasar salah satunya, seperti simbahnya Mas Mitro. Yang kedua juga dengan cara online, seperti apa yang dilakukan oleh Mas Guntur.
0: Yeah.
3: Jadi ini dua cara. Nah, sekarang dengan masa pandemik ini, di mana semua kita harus menahan diri, pasar-pasar harus tutup sementara, yang waktunya kita belum tahu sampai kapan. Maka channel yang digital bisa jadi alternatif
0: solusi.
3: Buat solusi simbahnya Mas Mitro yang saat ini mungkin sedang tidak bisa berjualan di pasar, boleh dong pakai channelnya online.
2: Alah, bel. Wirano bukti nih. Oi kabeh mengki mong teori. Ah cetho simbah saya iki lho, Pak. Simbah saya sudah dua kali haji. Ya tetap tradisional. Dodolan ya ning pasar. Ki mongki mung teori. Ah memang teori omong kowe aku ya iso gampang.
0: Kayak gini nih lho.
2: Pateke iki lho. Pemeneh online iki lho.
3: Iya, Bang. Enggak apa-apa. Ini kan enggak apa-apa, ini kan apa yang disampaikan oleh Mas Mitro ini seperti saya sampaikan, betul, karena memang Mas Mitro serius di bidang offline-nya, cara offline-nya. Cuma untuk pembuktian apakah digital itu atau cara digital itu benar atau tidak, maka harus tahu dulu kita ini ngebangun dagang atau bisnis.
0: Nah,
3: itu
0: dagang
3: ada dua.
0: Apa bisnis?
3: Ada dua perbedaan, Mas Mitro.
1: Emangnya bedanya apa, Pak?
3: Beda, Mas Wid, antara dagang dan bisnis. Bedanya begini. Kalau dagang, itu kita hanya memindahkan satu tempat ke tempat lain produk kita. Baik itu misalnya tadinya saya jualan di rumah, ke offline, kemudian saya pindah ke pasar, kemudian saya pindah ke toko, saya pindah ke ruko. Itu kita menganggapnya sebagai dagang.
1: Oh,
0: bisnis.
3: Nah, kalau bisnis, bicaranya aset. Tidak bicara hanya omset. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mas Metro, apakah Simbah yang saat ini jualan di pasar, yang di lokalan itu, bisakah menerima pembelian atau order dari Papua, dari Kalimantan? Nah,
0: ayah, no.
2: Aku Simbah saya aja yo, jualan wong lokal saja udah haji dua kali kok. Pemenas yang tuku mau wong di Papua, Kalimantan.
0: Ayo.
2: Wah yo malah soalnya lek kesugihan nek kaya ngono kuwi.
4: Gimana?
2: Iki wis sugih ngono.
4: Malah tanggung, malah nyambung.
3: Gimana, Bang? Setuju Mas Mitro. Jadi kalau sampai ada wilayah lain, Jakarta, Papua, Kalimantan sampai belanja ke tempat mbahnya Simbahnya Mas Mitro. Artinya kan yang tadinya haji dua kali bisa lima kali Mas Mitro.
0: Masuk gitu loh.
3: Nah, caranya salah satunya nih Mas Wid, Mas Mitro dan Mas Gun adalah dengan cara digital marketing. Berjualan dengan cara digital yang itu bahasanya borderless, melebihi atau melewati batas wilayah kota bahkan negara Mas Gun.
1: Nomeng tro. Maksudnya ngene lho, dadi lek arep ngenalke barang dagangane mbahmu. Kuwi ora meng tuku godhong-godhong. Tuku apa? Greh-greh ora. Dipoto, dikirim ning wong Papua ngono, Bang.
2: Sinau
3: setuju.
2: Sinau.
3: Tapi menarik, apa yang dikhawatirkan oleh Mas Mitro ini juga harus kita pahami, yaitu jangan-jangan apa bahasa Jawanya? Ngapusi.
1: Nah,
3: jangan-jangan
2: edit-edit barang
3: kuwi. Nah, itu penting juga.
1: Saya tadi udah bilang. Iya. Bahwa itu jangan-jangan cuma temennya aja yang beli.
0: Nah ini penjelasannya toh, rungok gitu.
3: Ya, jadi memang hal-hal oknum yang seperti itu ada Mas Mitro. Itu oknum bahasanya. Tapi sebetulnya cara yang tepat adalah bagaimana caranya supaya produk kita itu betul-betul dipercaya. Contoh, kita nggak cuma main di foto Mas. Jadi nanti Mas Mitro bisa bikin video pendek tentang kegiatan Simbah dan jualnya Simbah, juga tentang orang-orang yang pernah beli produknya Simbah,
1: testimoni
3: dan jelas produknya, jelas tempatnya, ya kan? Kemudian jelas juga lokasi, juga siapa penjualnya. Nah, itu yang akan kita masukkan di digital. Kita sekarang

0: nek iki aku ketoke rada masuk iki to. Dunia online, dunia digital marketing.
1: Aku rumah tek mantep aku. Rumah tek mantep coba nah, jelasno meneh aku.
2: Jadi Mas Mitro, di dunia digital marketing itu boleh atau maaf bisa melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Bisa melakukan kecurangan seperti itu. Tapi itu biasanya bisnisnya tidak akan lama. Karena pasti akan ketahuan.
3: Booming-booming gitu.
2: Itulah makanya pentingnya selain kita belajar digital marketing, kita juga harus belajar tauhid dagang.
0: Ilmu sebelum beramal dan berbuat.
2: Nah, caranya yang terpenting adalah kita harus serius membangun bisnis kita. Maka saya bilang tadi, kalau bisnis itu adalah aset bicaranya. Karena harus jangka panjang. Sama seperti gini loh. Kan simbahnya di pasar, jualan offline, kan pasti hafal tuh siapa pelanggan-pelanggannya. Nah, di digital marketing juga sama. Itu namanya aset yang harus dijaga. Agar aset itu tidak hilang, maka apa? Tidak boleh ngapusi. Jadi oleh karena itu digital marketing juga sudah ada polisinya itu, aturan-aturan mainnya.
0: Batasan.
2: Kalau misalnya kita berbohong, maka si pembeli itu bisa report ke Instagram atau report ke Facebook menyatakan bahwa ini istilahnya fake akun. Akun bohong. Jadi kita lihat, kalau misalnya akun itu sudah cukup lama dan tidak pernah dilaporkan kecurangan, artinya akun itu sebetulnya adalah penjual yang insya Allah bisa dipercaya di digital marketing.
1: Berarti simba saya bisa jualan ke Papua, Kalimantan, Sumatera,
2: insya Allah
1: bisa naik gaji lagi.
3: Insya Allah.
2: Tapi
0: warisannya tambah.
2: Tapi syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, kita harus belajar serius. Kemudian yang kedua, tauhid dagangnya juga dikuatkan.
0: Betul.
2: Bismillah, apa yang tadi disampaikan Mas Mitro, bisa haji lebih banyak lagi, warisannya lebih banyak lagi dari penghasilan, insya Allah terkabul.
0: Insya Allah.
1: Ya wis, nek ngono aku tak ngejak simbahku sinau digital marketing. Aduh, Mas Yosok.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Tanya jawab.
1: Ustaz, apakah boleh sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur karena pada waktu itu sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat, Ustaz? Dan yeah, apakah diperbolehkan, Ustaz?
2: Ya betul, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Jumat itu bukan gantinya zuhur, bahkan zuhur itu ketika hari Jumat gantinya Jumat. Sehingga ketika orang yang tidak mendapatkan Jumat, tidak mendapatkan itu, konteksnya begini, dia masuk masjid tidak menemukan sama sekali Jumat, kecuali mungkin rekat terakhir cuma salam. Berarti di sini tidak menemukan. Maka orang seperti ini yang datang ke masjid hanya menemukan imam sedang dalam tahiyat, harus sholat Jum'ah, harus sholat duhur 4 rakaat, karena dia telah dinyatakan tidak menemukan. Orang dikatakan menemukan kapan, Pak? Ketika sempat menemukan 1 rakaat dari sholat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'a syams faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan 1 rakaat dari subuh sebelum matahari terbit, yang penting 1 rakaat, maka dia telah menemukan salat. Wa man adraka ra'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan 1 rakaat dari asar sebelum

0: matahari terbenam telah menemukan satu rekaat. Dan rekaat itu dihitung kapan, Pak? Sebelum imam itu ruku. Karena Ibrahim An-Nakhai mengatakan man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan ruku bersama imam, maka dia telah menemukan salat. Apalagi ini musafir. Ya. Otomatis dalam perjalanan dia ngejar, maka kewajiban dia salat zuhur. Makanya bagi orang yang musafir gugur dari dia salatul Jumat dan jamaah ketika proses safar, ya. Kalau sudah mukim, umpamanya mudik, antum nyampe kampung, sudah enggak ada acara, duduk bengong, bahkan masya Allah di rumah juga mungkin tidak ada kerjaan yang pasti, antum salat ke masjid. Jangan alasan saya sedang dalam keadaan musafir, tapi antum longgar, tidur-tiduran, gelimbang-gelimbung, ya. Bahkan masya Allah jalan sono sini kayak orang edan, kayak orang bingung karena enggak ada kegiatan. Itu tidak ada alasan anna musafir enggak sholat Jumat, anna musafir enggak sholat jamaah. Yang digugurkan ketika proses perjalanan. Itu ya, tolong dipahami. Wallahu a'lam.
1: Jawab. Ya, disebutkan hadis ini dibawakan oleh Hind bin Abi Halah, Hindun bin Abi Halah, Hind bin Abi Halah, ya, yang kemudian beliau menyebutkan apa yang beliau dapatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang berhubungan dengan pembahasan kita ini bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatakallamu bi jawami'il kalim kalamuhu faslun la fudula wala taqsira laisa bil jafi walal mahin. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara beliau itu layak untuk disebut sebagai seseorang yang memiliki jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu artinya ucapan yang sedemikian ringkas tapi memiliki makna yang luas. Mungkin ucapannya sedikit, ya, bisa dihitung dengan jari. Tetapi dalam ungkapan yang sedikit tersebut ada makna yang luas lagi mendalam, dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tatkala menyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sejumlah 42 hadis, dan di dalam mukaddimah kitab Arba'in tersebut beliau menyampaikan komitmen beliau untuk menukilkan 42 hadis ini termasuk hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama sebagai jawami'ul kalim, ucapan Nabi yang ringkas akan tetapi jelas dan padat maknanya. Demikian pula akhirnya memotivasi Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, sehingga Al-Hafidh Ibn Rajab menambahkan 8 hadis menjadi genaplah 50 hadis yang kemudian beliau sebutkan dalam kitab Jawami'ul Kalim Jami'ul Ulumi wal Hikam, Jami'ul Ulumi wal Hikam, ya, yang berisi tentang ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas akan tetapi memiliki kandungan makna luas. Kalamuhu faslun, ucapan beliau itu jelas. Ya, terurai dengan sedemikian jelas. La fudula wala taqsir, tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu pendek sehingga tidak dipahami. Tidak berlebihan sehingga muter-muter sana sini, tapi tidak juga terlalu singkat sehingga bahkan tidak dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara dengan jelas, ya, sehingga siapapun yang mendengarnya akan memahami apa yang beliau sampaikan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: jawab.
4: Mau tanya Ustadz, suami saya kan sakit stroke. Kalau sholat itu masih dengan duduk. Kadang kalau setelah sholat mau berdiri aja, kadang jatuh selama ini belum bisa ke masjid. Di rumah selalu harus didampingi Ustaz. Nah ini menurut agama itu hukumnya bagaimana Ustaz?
5: Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Sri Sular yang ada di Salatiga. Semoga Allah SWT melimpahkan kesabaran pada Ibu Sri Sular dalam ngopeni suami dan diberikan pahala yang besar. Dan semoga suami Bu Sri Sular diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, tetap bersabar dalam menghadapi ujian dan tetap semangat di tengah-tengah keadaan yang sedang dialami. Semangat apa? Semangat semuanya. Semangat hidup, semangat sembuh, semangat beribadah, semangat menuntut ilmu. Nah, semangat madang, semangat madang rasa atikan dari do semangat dewi yang gerempas mana enak. Gini, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Iya, hukumnya wajib. Dalil endi? Allah berfirman, warka'u ma'arroki'in. Hendaklah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Para ulama menjelaskan ini dalil bahwa sholat itu wajib berjamaah. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Yang mampu. Nah, kalau kita mampu ke masjid, ya kita sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak mampu, ya kita tidak sholat berjamaah di masjid. Dengan berpikiran, aku sok nek wis marilah kuloro, aku sholatnya ya arep neng masjid. Saiki ngene iki lho, upama aku marilah kuloro, upama aku ra loro kaya iki, aku sholatku ya neng masjid kok. Nah, ngomong kayak gitu tuh, hatinya juga berpikir seperti itu, menunjukkan walaupun dia sholatnya di rumah, maka dia mendapatkan ganjaran 27 derajat. Tak baleni. Orang laki-laki sholat 5 waktu wajib di masjid berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun hadis. Ya, satu ya, wong lanang sholatnya wajib neng masjid. Nomor loro, sholat berjamaah di masjid diwajibkan bagi lelaki orang Islam yang mampu. Jika tidak mampu seperti sakit, maka dia boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Namun walaupun orang yang sakit ini dia boleh sholat tidak berjamaah di masjid, alias boleh sholat di rumah, tapi kalau dia punya niatan nek aku waras, aku sholatnya jelas neng masjid wong ganjarane 27, maka dia mendapatkan pahala 27 derajat sebagaimana sholat berjamaah di masjid walaupun sholatnya neng rumah. Napa kok ngono? Karena dia punya ilmu, memahami bahwa sholat itu hukumnya wajib dan sholat jamaah di masjid hukumnya wajib dan ganjarannya 27. Karena tidak mampu maka dia tidak melakukan, nek mampu dia melakukan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, wong sing loro karo lelungan, orang yang sakit dan orang yang bepergian itu oleh Allah dicatat amalan seperti halnya kalau dia pas di rumah dan pas sehat. Paham rang nukui? Orang yang sakit dan orang yang safar, maka dia akan dicatat seperti melakukan amalan-amalan di saat pas dia sehat, di saat pas dia
4: di rumah.
5: Kalau pas dia sehat dulu sukanya sholat berjamaah di masjid. Pas di rumah juga sholat qobliyah ba'diyah rutin. Nang pas safar arep qobliyah ba'diyah ora kober mergo salah ketinggalan bis. Maka dia tetap mendapatkan pahala seperti kalau pas di rumah melakukan sholat qobliyah ba'diyah. Orang yang sakit waktu waras dulu itu sobone ning masjid. bola-bali ngaji, bola-bali zikir pagi petang ning masjid, salate berjamaah terus. Mandang loro ora iso ning masjid, tapi dia mendapatkan pahala seperti salat berjamaah di masjid walaupun salatnya di rumah karena alasannya sakit. Ning sakitnya bukan sakit pilek watuk lho ya. Sakit yang memang berat jika pergi ke masjid seperti stroke dan lain sebagainya. Gitu. Wallahu taala alam. Terima kasih ya Bu Sri Sular. Saya doakan mudah-mudahan suami panjenengan diberikan kesembuhan dan kembali sehat lagi, sabar di dalam mengopeni suami. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ya.

0: menjawab.
1: Ustaz mohon jelaskan apakah ada salat qobliyah dan ba'diyah sebelum salat Jumat atau sudah salat Jumat Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Qobliyah.
1: Naam.
2: Ikhwas sekalian, kalau sebelum Jumat itu tidak ada salat sunnah yang berkaitan dengan Jumat. Yang ada itu mungkin kaitannya dengan salat sunnah wudu karena masuk masjid dalam keadaan wudu. Salat wudu atau salat tahiyatul masjid karena man la yajlis ahad idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk sebelum salat dua rakaat. Kalau konteksnya itu boleh. Tapi kalau sekarang salat dikait-kaitkan dengan Jumat atau ada kesan salat qabliyah Jumat, maka ini merupakan satu perkara yang menyelisih sunnah. Ya. Terus yang benar apa? Ba'diyah ada. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika di antara kalian salat Jumat, nanti kita bahas hadisnya ada nanti. Jika di antara kalian salat Jumat, maka hendaknya salat setelahnya 4 rakaat. Walaupun ada juga riwayat 2 sehingga dikumpulkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Qayyim. Kalau enggak salah di dalam Zadul Ma'ad, bagi orang yang sholat sunnahnya di masjid 4, di rumah 2, di dalam rangka apa? Memotivasi, targhib supaya sholat di rumah. Karena sholat sunnah di rumah itu utama. Sampai Rasulullah mengatakan, "Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sholat seseorang itu semua baik afdal di rumah, kecuali yang wajib. Berarti semua salat sunnah itu afdalnya di rumah, illal maktubah. Makanya sampai mentarghib itu didiskon oleh Allah, oleh Rasulnya. Makanya kalau salat di rumah, di masjid 4, kalau di rumah 2. Sehingga di sini 2 dalil bisa diamalkan sekaligus. Wallahu a'lam.
3: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Ulama Al-Quran versus sang pembunuh.
4: Al-Quran mendarah daging dalam tubuhnya. Al-Quran menjadi perhiasan hidupnya, aktivitasnya bersanding dengan Al-Quran. Beliau adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, murid terbaik Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mantan budak Bani Wabilah yang berasal dari Kufah. Berkulit hitam, namun berkepribadian putih cemerlang, ulama tabi'in tersohor, hingga Imam Ahmad mengatakan,
5: "Telah terbunuh Sa'id bin Jubair, padahal semua kaum muslimin penduduk bumi membutuhkan ilmunya Sa'id bin Jubair."
4: Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, manusia dari Bani Thaqif yang diangkat sebagai gubernur untuk memimpin wilayah Mekah, Madinah, Taif dan Iraq. Dia dikenal penguasa yang sangat kejam, membunuh banyak ulama dan kaum muslimin. Dialah yang membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair dulu pernah menjadi buron negara bersama Abdurrahman Ibnul Ash'ath. Setelah Ibnul Ash'ath berhasil ditangkap, Sa'id melarikan diri ke Asfahan. Ketika tempat pelariannya diketahui, beliau pindah ke Mekah. Setelah diketahui keberadaannya, beliau tidak pindah.
5: "Demi Allah, saya malu kepada Allah. Kemana saya harus lari? Dan tidak ada tempat menghindari dari takdir Allah."
4: Setelah pasukan mengepung rumahnya Sa'id, mereka mengetuk pintu dengan keras. Setelah Sa'id membukakan pintu dan memperhatikan wajah-wajah mereka, beliau mengatakan,
5: "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Kami pasrahkan kepada Allah dan Dia sebaik-baik tempat bergantung.
6: "Apa yang kalian inginkan?"
5: "Hajjaj ingin ketemu kamu sekarang,"
4: jawab mereka.
6: "Tunggu sebentar."
4: Beliau pun mandi, memakai minyak wangi, minyak rambut, dan memakai kain kafannya. Lalu keluar rumah sambil berdoa,
5: "Ya Allah, Zat pemilik tempat berlindung yang tidak terkalahkan, Sang pemilik kekuatan, tidak ada satupun yang mampu menggapainya."
4: Sa'id menemui Hajat dalam keadaan sangat marah. Beliau menyampaikan salam.
6: Assalamu ala man ittaba'al huda.
4: Keselamatan bagi mereka yang mengikuti jalan petunjuk. Ini adalah salamnya Musa kepada Fir'aun.
6: Siapa namamu?
4: Tanya Hajat.
6: Sa'id bin Jubair.
4: Salah, kamu Syaqi bin Kathir, orang celaka bin binasa. Tukas Hajat. Ibuku paling tahu tentang namaku.
6: Kamu celaka? Ibumu celaka,
4: kata Hajat.
5: Masalah gaib, celaka di akhirat, hanya Allah yang tahu, jawab Sa'id.
6: Apa pendapatmu tentang Muhammad?
4: Tanya Hajat.
5: Nabiul Huda, Imamur Rahmah, Nabi, pembawa petunjuk, pemimpin kasih sayang.
6: Apa pendapatmu tentang Ali?
4: Tanya Hajat. Beliau telah menuju Allah, Imam Huda, pemimpin kebenaran,

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: dijawab.
1: Masih bolehkah orang sholat qobliyah atau sholat sunnah qobliyah ketika iqamat sudah dikumandangkan? Ya, jawabannya adalah boleh, ya. Boleh bagi para wanita, meskipun iqamat sudah dikumandangkan, mereka tetap boleh untuk memulai sholat mereka dengan qobliyah dulu, baru kemudian mereka mengerjakan sholat fardunya. Kenapa? Karena memulai sholat dengan qobliyah adalah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika pernah suatu saat beliau terlambat bangun, ya, karena ketiduran di waktu sholat subuh, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah memulai dengan qobliyah subuh dulu. Ini padahal di luar sana, ya, maksudnya di tempat lain iqamat sudah lewat, ya, iqamat sudah dikumandangkan sejak tadi. Tapi meskipun begitu, karena kondisinya beliau ketiduran, akhirnya beliau tetap memulai dengan qobliyah subuh dahulu, baru kemudian beliau lanjut dengan sholat fardu subuhnya. Dan demikian juga para wanita yang mereka tidak diwajibkan untuk sholat jamaah, yang mereka sholatnya di rumah, maka berarti mereka tetap boleh, ya, untuk memulai sholat mereka dengan qobliyah dulu, dengan sholat sunnah qobliyah dulu, baru kemudian dilanjut dengan sholat fardu, ya, meskipun qomat sudah dikumandangkan. Jadi silahkan lakukan itu. Yang tidak boleh memulai dengan qobliyah, ya, ketika qomat sudah dikumandangkan adalah mereka yang sholatnya di masjid, yaitu para pria. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali yang fardu. Ini untuk siapa? Ini dibawa pada konteks sholat jamaah bagi kaum pria. Adapun para wanita, maka mereka tidak punya kewajiban untuk sholat jamaah di masjid. Maka mereka boleh untuk tetap memulai dengan qobliyah dulu, baru kemudian sholat fardu.
0: Mutiara nasihat. Kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar ya. Kita ini semua budak. Tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Sudah lama dari perjalanan dan perjuangan Nabi alaihissalatu wassalam hijrah, tapi sebagian kita masih ada yang baru mulai hijrah, baru mulai meninggalkan larangan Allah SWT, baru mulai menjadi hamba yang sesungguhnya. Hamba, budak. Ada sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Bishr al-Hafi. Suatu hari dia di rumahnya mengadakan pesta di malam hari. Ramai di masa itu, ya. Ada seorang alim ulama yang lewat depan rumah orang ini yang lagi mengadakan pesta. Diketuk rumahnya.

0: akhirnya budak perempuannya keluar membuka pintu, terus masuk lagi. Tanya si bos ini, siapa tadi? Nggak ada, orang lewat aja. Loh, terus ngapain? Dia cuma tanya, yang punya rumah ini seorang budak apa orang merdeka? Loh, kata aku ya orang merdeka. Oh, pantas kau di orang merdeka. Ditinggal. Sadar yang punya rumah ini. Ini bukan orang biasa yang tanya nih. Dan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan, kata dia. Keluar rumah dikejar orang itu. Apa maksudmu, kata dia? Ya, aku tanya. Kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi engkau, kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar dia. Kita ini semua budak. Tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Antum tahu Nabi Ibrahim, ketika seorang tahu bahwa dia adalah budak, apapun perintah majikannya dia nurut. Dan budak yang paling mulia itu bukan budak yang paling pintar, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, tapi budak yang paling nurut sama majikan. Antum gimana kalau punya pembantu pintar tapi nggak nurut? Berapa lama akan tetap berada di bawah kepemimpinan antum orang itu? Antum nggak akan lama. Pinter ya, ini budaknya pinter banget. Ana nggak butuh yang pinter. Ana butuh yang nurut. Ana butuh yang patuh. Ana butuh yang taat. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan kepadanya untuk meletakkan putranya Ismail bersama ibunya di Mekah? Padahal Nabi Ibrahim nunggu punya anak itu berapa tahun? Umur berapa Nabi Ibrahim punya anak Ismail? Siapa yang tahu? 86. Tapi mungkin ada khilaf. Mungkin ada khilaf di antara para ulama juga ya. Ada yang 70, 90, Allahu a'lam. Tapi yang ana baca 86 beliau punya anak. Punya anak lahir, kata Allah, letakkan anakmu di Mekah. Tahu Nabi Ibrahim dengan posisinya, aku budak. Semua yang ada dalam tubuhku ini milik Allah azza wa jalla. Aku harus nurut. Allah bukan hanya bisa mengambil anaknya, nyawanya Allah ambil. Itu ketika budak tahu dia tidak memiliki apa, berangkat Nabi Ibrahim. Naruh itu yang namanya Hajar bersama putranya Ismail ditaruh di sana. Hajar bingung. Ini kok bisa ya? Seorang suami, seorang bapak meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang masih dalam susuan di tempat yang tidak ada satupun manusia juga. Enggak ada rumah, enggak ada bangunan, enggak ada pertanian, enggak ada persawahan, enggak ada. Sendiriannya. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan ontanya, Hajar mengikuti. Ya Ibrahim, ilaman takiluna. Ibrahim, engkau titipkan kita ke siapa? Biasanya kan orang kalau pergi-pergi nitipkan, aku mau safar ya, titip sama tetangga, titip sama orang tua, titip sama mertua, titiplah kepada orang-orang yang kita percaya bahwa mereka dapat menjaga keluarga kita. Ini nggak ada siapa-siapa. Maka wajar pertanyaan Hajar, ilaman takiluna, kok titipkan kami ke siapa? Nggak ditoleh sama orang. Sedih, ayah itu mau nangis ngelihat anaknya jamaah, sedih tuh jamaah. Nabi Ibrahim berangkat terus. Dua kali ditanya, ya Ibrahim, ila man takiluna? Engkau titipin kami ke siapa Ibrahim? Diam Nabi Ibrahim. Sampai terakhir Hajar merasa kayaknya salah pertanyaanku, kok gak dijawab sama suamiku. Ini para istri, ketika tanya sesuatu kepada suaminya lalu gak dijawab, boleh jadi pertanyaannya yang salah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maka akhirnya Hajar merubah pertanyaannya, mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau seperti itu, Allah tidak akan menelantarkan kita. Berangkat engkau. Berangkat. Itu ketika seorang tahu siapa dia jamaah. Nanti berapa tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Kita lihat ya, ketika seorang menitipkan keluarganya kepada Allah. Makanya kalau orang safar itu dianjurkan ngomong apa sama keluarganya? Astaudiukallah. Aku titipkan engkau kepada Allah. Masya Allah, Mekah lembah yang tidak ada manusia menjadi ramai dengan manusia. Ada kehidupan di sana. Nabi Ibrahim datang lagi. Seorang budak. Nabi Ibrahim itu Abdullah wa Rasuluh. Kalau kita semua hanya Abdullah Azza wa Jal. Sampai ke Mekah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Nah, Ismail kecil yang ditinggal sudah remaja, belasan umurnya, udah bisa bantu orang tuanya, udah menyenangkan. Masya Allah, orang tua itu betapa bahagianya ketika dapat anak-anak yang berbakti. Anaknya nurut, berbakti, pintar. Alhamdulillah anak-anak Ustaz udah hafal 10 juz, ini sudah hafal sekian, ini ada pesan sekian. Ya Allah, anak-anak senang sekali orang tua. Nih Nabi Ibrahim lama gak ketemu sama Ismail. Dilihat Ismail jadi bocah yang sangat menyenangkan dipandang mata. Qurratu ain. Baru datang ngomong sama Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai ananda, aku semalam bermimpi. Aku melihat diriku menyembelih dirimu. Anni adbah. Bapak ngomong itu sama anaknya. Tapi sang bapak budak, sang anak budak. Sama-sama mereka tahu dengan posisi mereka sebagai budak. Apa kata Ismail? Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Sudah sabar nih Ismail ditinggal bapaknya. Sudah sabar ditinggal di tempat yang tidak ada manusia. Kemudian datang lagi bapaknya mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuk. Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Ini lagi, budak yang paling dicintain sama majikannya itu yang paling nurut. Tahu dengan posisi dia. Maka Ismail mengatakan, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Gimana ya bapak ini? Tapi itulah kehidupan jemaah. Banyak di antara kita yang gak kenal sama dirinya itu siapa. Sehingga dia merasa dapat memerintah semau dia. Dia bisa berbuat seenak dia. Lupa. Seorang bos kalau punya cleaning service. Lalu tahu-tahu cleaning service itu tidur-tiduran, main game ya. Kira-kira antum biarkan dia? Saya bayar kamu ini. Bukan buat ini loh. Kita harus sadar Allah menciptakan kita bukan buat ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. jamaah, kita perlu menunjukkan kita ini memang untuk beribadah. Ya, kita mau kurban sekarang. Apa yang antum akan kurbankan? Berapa yang antum akan kurbankan? Kalau Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak dan beliau lakukan, antum enggak. Antum hanya disuruh menyembelih bahimatul an'am, binatang-binatang yang enggak bisa berbicara itu, yang mungkin antum tidak ikut memeliharanya juga. Beda. Orang kalau memelihara binatang dari kecil sampai besar lalu mengorbankannya, beda perasaannya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 23 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Pengertian Islam, Iman, dan Ihsan.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan al-usul ats-tsalatsah, tiga landasan pokok akidah Islam yang ditulis oleh al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, akhwat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan atau masih melanjutkan al-aslul awal, pokok landasan yang pertama, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, al-khaliqu lihadihi al-asyya' al-mustahiqu lil-ibadah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, yang menciptakan segala sesuatu ini adalah yang berhak untuk disembah. Para ikhwah dan akhwat, kemudian penulis berkata, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan wa minhu addu'a al-khawfu wal-khawfu wal-raja' wal-tawakkul wal-ragbatu wal-rahbah wal-khushu'u wal-khashyatu wal-inaba wal-isti'anatu wal-isti'adatu wal-istighatha wal-dhabhu wal-nadhru wa ghayru dhalika min adwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Artinya, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, macam-macam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah seperti iman, seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf dalam tanda kurung takut, raja dalam tanda kurung pengharapan, tawakal, raghbah dalam tanda kurung penuh dengan minat, khash, rahbah dalam tanda kurung rasa cemas, khushu, khasyah, takut, inabah kembali kepada Allah, isti'anah minta pertolongan, isti'adah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan dikala terjadi kesulitan, menyembelih, bernazar, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan Allah, seluruhnya hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah kita akan pelajari. Penulis mengatakan macam-macam ibadah. Ketika penulis menyebutkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, karena Allah adalah yang Ar-Rabb, yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka kemudian penulis menyebutkan ibadah-ibadah itu apa saja yang berhak diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penulis menjelaskan macam-macam ibadah. Beliau berkata, macam-macam ibadah. Ibadah secara bahasa artinya adalah at-tadhallul wal khudu'. Ibadah secara bahasa artinya adalah merendahkan diri dan menundukkan diri. Ini secara bahasa. Kemudian sebagian ulama menyebutkan makna ibadah adalah ma amara atau ma umira bihi syar'an min ghairi ittiradin urfi wala iqtida'in aqli, yang artinya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tanpa adat kebiasaan yang menunjang atau konsekuensi akal. Ini sebagian ulama mengertikan, menafsirkan ibadah adalah ma umira bihi syara'an, sesuatu yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Yang diperintahkan secara syariat, min ghairi ittiradin urfi, tanpa atau bukan karena adat kebiasaan, wala iqtida'in aqli, dan juga bukan karena bisa diakalkan. Ibadah terkadang tidak bisa diakalkan. Kenapa sholat harus 5 waktu? Jadi dia bukan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, bukan. Tetapi murni perintah dari Allah sebagai sebuah syariat. Kemudian juga dia juga tidak bisa diakalkan, dirasiokan, logikakan. Kenapa ada sholat 5 waktu? Benar-benar murni dari perintah Allah sebagai syariat Islam. Ini namanya pengertian ibadah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Apa tadi? Ma umira bihi syara'an min ghairi ittiradin urfi wala iqtida'in aqli. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat bukan karena ketentuan kebiasaan atau konsekuensi logika, bukan. Murni perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Adapun pengertian ibadah yang komprehensif, yang jami' mani', mencakup seluruh kata yang diperlukan dalam definisi ibadah dan menolak kata yang tidak perlu dalam definisi ibadah, adalah ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Sebuah kata atau ungkapan yang mencakup seluruh apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Saya ulangi, sebuah ungkapan yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir terlihat oleh manusia ataupun yang batin di dalam hati, itulah yang disebut dengan ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah, dan itu pengertian ibadah yang lengkap, yang sempurna. Sesuatu yang mencakup apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka berarti dia bukan hanya sekedar ibadah-ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, membaca Al-Quran, bukan ibadah-ibadah praktis saja, tetap berzikir, berdoa, bukan hanya itu saja, tetapi seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu ibadah. Baik berupa ucapan seperti doa, zikir, kemudian baca Quran, berzikir dengan segala macam bentuknya, istighfar, salawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ini ibadah. Atau yang berupa perbuatan, ya, ucapan, baik termasuk di dalamnya ucapan adalah amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, menasihati orang, mencegah akan kemungkaran, menasihati orang agar tidak melakukan maksiat, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dan juga perbuatan, baik itu perbuatan seperti sholat, ada gerakannya, seperti haji, ada gerakannya, seperti puasa, juga ada gerakannya, berzikir, ada gerakannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah daripada perbuatan, seperti berjalan ke masjid, ibadah, seperti menuntut ilmu, ibadah, seperti mengawani orang yang sedang dalam keperluan sampai selesai keperluannya, ibadah, seperti menghantarkan makanan kepada orang miskin, ibadah, menghantarkan orang buta tunanetra menyeberang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, baik yang lahir ataupun batin, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya adalah dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah atau tidak. Itu ucapan, itu perbuatan. Maka kalau seandainya itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itu berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ibadah. Karena di sini penulis mengatakan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti Islam, iman dan ihsan. Seperti Islam, iman dan ihsan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah ucapan, adalah perbuatan-perbuatan lahiriah. Dan iman adalah keyakinan di dalam hati. Dan ihsan adalah perbuatan yang dibarengi dengan keyakinan di dalam hati. Perbuatan yang dibarengi dengan keyakinan di dalam hati. Dan ini adalah ibadah seluruhnya. Iman, Islam, iman dan ihsan, ini ibadah seluruhnya. Dan ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian datang Jibril dalam bentuk manusia. Para sahabat tidak mengetahui pada saat itu adalah Jibril alaihi salam. Maka kemudian Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait." Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan salat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam amalan-amalan lahiriah yang bisa dilihat oleh manusia. Dua kalimat syahadat diucapkan dengan lisan, salat bergerak dengan anggota tubuh, puasa dengan anggota tubuh menahan lapar dan haus, haji dengan anggota tubuh, zakat dengan mengeluarkan harta, bergerak dengan anggota tubuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menafsirkan Islam dengan amalan lahiriah. Dan ini termasuk ibadah yang mana hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, ditanya lagi oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri wa tu'mina bil qadri khairihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan keimanan dengan keyakinan hati, amalan hati. Beriman kepada Allah, keyakinan hati. Beriman kepada para malaikatnya, keyakinan hati. Beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, ya. Ini keyakinan hati. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman adalah amalan hati atau keyakinan hati, dan itu ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Jibril, "Wa mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini ihsan juga. Ya, ihsan, beribadah seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ketika kita lagi salat, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ketika kita lagi sendirian di dalam kamar, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Ketika kita lagi menyembelih, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Maka akhirnya kita harus berbuat ihsan terhadap hewan sembelihan kita, berbuat baik, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Dan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis di sini menyebutkan, min anwa'il ibadah allati amarallahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman, dan ihsan. Ya. Di sini ada masalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi Islam adalah amalan lahiriah. Iman adalah amalan batiniah atau keyakinan di dalam hati. Ya, Islam seperti apa tadi? Mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji. Islam. Kemudian iman, amalan batin. Mengimani di dalam hati Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Amalan batin. Tayyib. Kalau kita katakan kita ini muslim atau mu'min, ah, Anda muslim atau mu'min? Yang jawab angkat tangan. Anda kalau ditanya oleh seseorang, Anda muslim atau mu'min? Kamu Islam atau iman? Kamu berislam atau beriman? Pak, yang salah enggak apa-apa? Berislam. Ya, taib. Maka kita katakan saya muslim. Ya, Berarti kalau berdasarkan pemahaman ini, saya muslim berarti cuma kepada amalan lahiriah. Saya muslim, asyhadu an la ilaha illallah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Apakah Islam di sini tidak ada iman sama sekali? Ada. Ah, berarti ketika saya katakan saya muslim, saya muslim berarti mencakup keduanya. Baik amalan lahiriah, amalan batiniah. Kenapa demikian? Karena muslim seseorang, Islamnya seseorang, kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat, tidak beriman kepada para hari akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar, maka kira-kira Islamnya bermanfaat tidak? Tidak. Betul? Paham maksud saya? Baik. Sekarang kalau seandainya dikatakan saya muslim, berarti menggabungkan dua hal, amalan lahiriah dan amalan batiniah. Paham ini para ikhwah? Berarti kalau Islam disebutkan sendirian tanpa iman, maka mencakup dua hal, lahir kemudian batin. Begitu pula iman jika disebutkan secara sendirian. Misalkan saya katakan Anda mukmin? Iya, saya mukmin. Saya orang beriman. Berarti kalau menurut pemahaman ini, beliau hanya mengamalkan di dalam hati. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah haji, enggak usah syahadat. Yang penting dalam hati. Cukupkah demikian? Tidak. Paham ini, para ikhwah? Berarti kalau kita sebutkan iman secara sendirian, maka dia mencakup amalan lahir juga amalan batin. Kalau Islam kita sebutkan secara sendirian, maka dia juga mencakup amalan lahir amalan batin. Kalau disebutkan secara bersamaan, saya muslim yang mukmin, berarti apa? Islam amalan lahiriah, iman amalan batinnya. Paham ini para ikhwah? Paham tidak? Ya, Ustaz, apa fungsinya ini? Apa manfaatnya kita mempelajari ini? Manfaatnya adalah bahwa kalau Islam seseorang tidak akan manfaat tanpa keyakinan hati. Hah? Islam seseorang tidak akan manfaat tanpa keyakinan hati. Iman seseorang tidak akan manfaat tanpa Islam, tanpa amalan lahiriah. Saya beri contoh sekarang. Yang cuma beriman di dalam hati tapi tidak beramal dari makhluk Allah, siapa? Iblis. Iblis beriman bahwa Allah Rabbnya, tapi ketika disuruh sujud mau tidak? Tidak. Makanya kalau seandainya ada orang mengaku beriman, kamu muslim? Kamu mukmin? Iya. Tapi kalau sholat, ini berarti sejenis iblis. Karena imannya cuma di dalam hati. Paham ini para ikhwah? Taib. Kalau cuma amalan lahiriah, tapi tidak ada keyakinan hati, seperti makhluk siapa? Hah? Munafik. Jazakallah khair. Kamu munafik. Cuma amalan lahiriah, sholat bersama Rasul. Apalagi kalau seandainya terlihat orang manusia banyak, sholat, sedekah, puasa, zakat, berhaji, berjihad, tapi hatinya kafir, tidak ada keyakinan hati, maka ini orang apa? Munafik. Maka antum bisa catat, yang beriman di dalam hati tanpa Islam, maka ini seperti iblis, orang yang berkeyakinan dalam hati tanpa amal. Yang berislam, beramal lahir tanpa iman, seperti kaum munafik. Orang Islam adalah yang mengumpulkan dua hal, Islam dan iman, amalan lahiriah dan amalan batiniah. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan lain. Sebagian ulama mengatakan kita tidak diperbolehkan mengucapkan saya muslim insyaallah. Tapi kita boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah. Kenapa? Karena urutan Islam itu yang pertama adalah yang paling bawah Islam, kemudian naik kelas iman, kemudian naik kelas ihsan. Nah, orang tidak boleh mengucapkan saya muslim insyaallah, enggak boleh. Kenapa? Karena itu paling dasar. Insyaallah menunjukkan kepada keraguan-raguan. Ya? Tetapi kalau saya mukmin, maka ini dianjurkan memakai atau boleh memakai kata apa? Insyaallah. Kenapa? Karena itu amalan hati yang seseorang sulit untuk sempurna di dalamnya. Nah, itu masalah lain. Ya, antum catat bahwa Islam boleh seseorang mengucapkan tidak boleh seseorang mengucapkan saya muslim insyaallah. Yang boleh adalah seseorang mengucapkan saya mukmin insyaallah. Karena tingkat keimanan lebih tinggi daripada Islam dan seseorang susah untuk menyempurnakan keimanan yaitu amalan hati secara maksimal. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbicara tentang ihsan. Ya, kita lanjutkan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tadi penulis mengatakan dan ihsan termasuk ibadah kepada Allah adalah ihsan. Ya, dan ini adalah tingkat keislaman yang paling tinggi. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak kita melihat Allah, maka meyakini bahwa Allah melihat kita. Ini ihsan. Terutama di zaman sekarang para ikhwah, terutama anak-anak muda yang sibuk atau mempunyai akun sosial media, maka sering-seringlah bersikap ihsan di dalam kehidupan beragama Anda sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita melihat Allah ketika kita membuka handphone kita. Allah mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Terutama akun sosial-sosial media. Perhatikan baik-baik. Ya. Terutama ketika tatkala kita sendirian dengan gawai kita. Paham gawai? Gawai itu handphone. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, gawai itu adalah handphone. Gadget, smartphone, itu gawai bahasa Indonesianya. Ya, hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ditingkatkan terus ihsan kita. Anta'budallah, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Atau jika kamu tidak melihat Allah, maka meyakini Allah melihatmu. Ya, kita harus tanamkan terus, tumbuhkan terus ini perasaan. Terutama tatkala kita sendirian dengan gawai kita. Bermain sosial media, berselancar di dunia maya, bermudah-mudah mendengarkan musik, melihat perempuan, berlezat-lezat melihatnya, dan sudah dianggap baik biasa. Dan memang begitulah syu'mul ma'asiyah. Begitulah keburukan, kebusukan maksiat. Pertama kali kita melihatnya, merasa berat. Pertama kali mengerjakannya, merasa berat. Kedua, beratnya berkurang. Ketiga, jadi ringan. Keempat, meremehkan. Kelima, kecanduan. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, qad yaqtarinu as-saghirah ma'a qillatil haya' wa 'adamil mubalat wasy'ur bil 'idham ma yulhiquha bil kabirah. Kadang dosa kecil melihat perempuan yang bukan mahram itu dosa kecil, tidak ada ancaman siksa neraka atau siksa murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu dikerjakan dengan rasa malu yang kurang terhadap Allah, tidak ihsan, tidak merasa berat tatkala melakukan dosanya, kemudian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya, maka pada saat itu bisa dicatat oleh para malaikat sebagai dosa besar. Apalagi kalau seandainya itu dikerjakan terus-menerus. Dan kita ini di Indonesia, dulunya kita hiper televisi. Sekarang televisi tidak main. Gawai kita hiper gawai sekarang. Ya. Nonton handphone kita. Nonton sosial media kita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu membuat kita terus-menerus. Akhirnya sampai kepada tahap kecanduan. Setelah meremehkan kecanduan, maka terus tumbuhkan ihsan kita. Allah Maha melihat, alladzi yaraka, Allah yang melihat engkau. Allah Maha mengetahui, ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apa yang ada dalam hati. Ya'lamu ma tusirrun wa ma ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan. Allah Maha mendengar dan semisalnya. Tumbuhkan terus itu. Kenapa? Kalau tidak, kebiasaan. Kapan terjadi kebiasaan? Ketika dia diulang-ulang. Meskipun dosa kecil, kalau diulang-ulang maka dikategorikan sebagai dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, al-israr ala as-saghair kabirah ala al-mashhur. Terus menerus mengerjakan dosa kecil itu dianggap sebagai dosa besar. Ini televisi berita yang baca perempuan, terus menerus kita lihat itu, ya, maka itu dianggap dosa besar jika dikerjakan secara terus menerus menurut pendapat yang masyhur di antara para ulama rahimahumullahu taala. Maka ini hati-hati, ya, tumbuhkan terus sikap ihsan di dalam diri sehingga kita benar-benar membenci perbuatan tersebut. Benci itu yang akan menyelamatkan kita. Sudah muak dengan gambar-gambar tersebut, video-video tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membencinya, bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang tidak memilikinya, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Ini yang tuha-tuha, bersyukur baik. Yang tidak memiliki akun sosial media, kada punya Facebook, tidak punya WhatsApp, tidak punya Twitter, tidak punya Instagram, dan alhamdulillah sidin-sidin hidup aja. Ya. Jadi bisa saja sebenarnya seseorang berhenti dari segala macam sosial media. Alat komunikasi cuma telepon jadul. Handphone yang kalau ditimbai, ditawak ke kucing, mati kucingnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian selanjutnya penulis mengatakan, ya. Beliau mengatakan wa minhu addu'a, termasuk darinya dari ibadah berdoa. Berdoa, kemudian khauf, nanti kita akan jelaskan satu-satu ini ya. Dalam tanda kurung rasa takut, raja, dalam tanda kurung pengharapan, tawakal, dalam tanda kurung raghbah, raghbah dalam tanda kurung penuh minat, rahbah rasa cemas, khusyuk khasyah takut, inabah kembali kepada Allah, isti'anah minta pertolongan, isti'adzah minta perlindungan, istighatsah mohon pertolongan dikala terjadi kesulitan, menyembelih, bernazar, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah, seluruhnya hanya milik Allah. Ya, seluruhnya hanya milik Allah. Kemudian penulis mengatakan wadzalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Para ikhwah, saya bacakan dulu artinya. Maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surat Al-Jin ayat 18. Penulis kemudian mengatakan dalilnya adalah firman Allah. Dalil untuk apa ini? Dalil untuk apa? Dalil untuk ibadah. Bahwasanya ibadah semua yang kita sebutkan tadi milik Allah saja, semata, tiada sekutu bagi Allah. Dalilnya ini Quran surat Al-Jin ayat 18. Makanya nanti kalau seandainya kita berbicara tentang rasa takut, kalau seandainya takut kepada orang yang sudah mati, takut ketulahan, maka itu ibadah. Takut yang hanya dibarengi dengan pengagungan dan rasa cinta, itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Takut yang dibarengi dengan pengagungan dan rasa cinta tidak boleh diberikan kepada jin, kepada iblis, kepada orang mati, kepada wali Allah yang sudah mati, enggak boleh. Itu hanya diberikan hanya kepada siapa? Allah. Nah, ini para ikhwah. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Kita baca surat Al-Jinnya, artinya dan sesungguhnya masjid-masjid. Pengertian masjid di sini ada dua macam yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Masjid adalah sebuah tempat untuk ibadah kepada Allah. Diambil dari kata-kata sajada yasjudu masjidun, sebuah tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Atau makna masjid yang kedua dalam ayat ini adalah anggota-anggota sujud. Nah, ya. Berarti kalau seandainya kita artikan masjid dengan arti yang pertama, jazakallahu khair. Masjid arti yang pertama apa tadi? Tempat. Tempat apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya seluruh ibadah yang dilakukan di masjid maka hanya diberikan kepada Allah semata. Ini kalau arti masjid di sini adalah tempat ibadah. Kalau seandainya masjid dengan arti yang kedua, masjid arti yang kedua apa? Anggota sujud. Anggota sujud itu mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjud ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. 1, dahi dan hidung. Makanya hidung harus kena ketika sujud, kena lantai. Kalau hidungnya maju ke dalam, itu urusan seorang. Lain urusan ulun. Kemudian yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Keempat dan kelima, kedua lutut. Keenam dan ketujuh, jari jemari kaki. Nah, yang lima, kalau seandainya maksudnya masjid ini adalah

radhiyallahu anhuma, kullu mawdhi'in fil Qur'an u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Setiap tempat di dalam Al-Qur'an yang ada kata-kata u'budullah, beribadahlah kepada Allah, termasuk di dalamnya ini fala tad'u, janganlah kalian beribadah menyembah, ya, maka maksudnya janganlah kalian memberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah, yaitu mensekutukan Allah. Beribadah kepada Allah juga, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai situ kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana penggunaan kalimat insyaallah? Apakah untuk penekanan suatu hal atau untuk keraguan-raguan? Apa maksud sekte qadariyah? Penggunaan insyaallah, ya, ini maksudnya adalah bisa yang dimaksud penekanan suatu hal, bisa dimaksud maksudnya adalah seseorang menekankan sesuatu yang dia ucapkan. Misalkan saya sebutkan tadi, saya muslim insya Allah, maksudnya ketika dia mengucapkan insya Allah tersebut tidak dibenarkan ketika dia mengucapkan saya muslim, karena dikhawatirkan dia tidak beragama Islam. Karena Islam adalah agama yang paling Islam adalah tingkatan keislaman yang paling rendah, ya, seperti itu. Adapun kalau saya mukmin insya Allah, maka pada saat itu diperbolehkan, karena susah untuk menggapai keyakinan hati yang sempurna. Wallahu a'lam. Apa maksud sekte qadariyah? Qadariyah adalah kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir, yang menyatakan dan meyakini bahwa perbuatan hamba seperti saya mengangkat, saya berjalan, saya duduk, saya berbicara, ini adalah murni perbuatan saya, tidak ada kuasa dan kehendak Allah sama sekali, dan ini penyimpangan, yaitu meniadakan kuasa Allah, ya, karena mereka menganggap kalau seandainya manusia tersebut berbuat maksiat, maka kalau kita katakan itu adalah kuasa Allah, berarti Allah berbuat maksiat, kata mereka. Makanya mereka mengatakan perbuatan hamba adalah perbuatan hamba, tidak ada kuasa Allah sama sekali di dalamnya, dan ini menyimpang 180 derajat yang berbeda dengan Qadariyah sekte Jabariyah yang menyimpang juga dalam masalah takdir, yang meyakini bahwa perbuatan hamba seperti saya berbicara, melihat, mendengar, berjalan, berbaring, ya, bersetubuh, itu adalah perbuatan Allah. Hamba tidak ada sama sekali kekuatan di dalamnya. Dan mereka beralasan seperti ini, kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hamba tersebut berbuat maksiat, maka itu adalah perbuatan Allah. Karena di balik maksiat pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, dua-dua ini menyimpang. Qadariyah dan apa tadi? Jabariyah. Yang di tengah-tengah adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kelompok selalu di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara selalu pertengahan. Sebagaimana Islam di tengah-tengah antara agama yang menyimpang. Antara Yahudi, Nasrani menyimpang. Islam di tengah-tengah. Begitu juga Ahlus Sunnah. Kelompok yang berada di tengah-tengah antara kelompok yang menyimpang dalam Islam, Qadariyah, Jabariyah. Apa Ahlus Sunnah pemahamannya, keyakinannya tentang masalah perbuatan hamba? Perbuatan hamba adalah

0: Perbuatan hamba memiliki kekuatan dalam bergerak, dalam berusaha, dan kekuatannya memberikan bekas dalam dirinya. Kalau hamba itu berzina, minum khamr, berjudi, maka berarti yang melakukan itu adalah hamba dan memberikan bekas pada perbuatannya tersebut. Tetapi perbuatan hamba yang memberikan bekas tadi di bawah kuasa Allah. Kalau Allah tidak menguasakan kepada hamba tersebut, tidak akan mungkin terjadi. Dan itu membantah sekte Qadariyah dan sekte Jabariyah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya mempunyai teman ngaji yang memiliki statement ambil yang baik, buang yang buruk. Apa yang benar? Apakah benar statement tersebut dipakai untuk seseorang yang sudah ngaji? Mohon nasihatnya untuk kami para penuntut ilmu. Barakallahu fiik. Ini adalah perkataan yang dianggap benar tetapi menginginkan kebatilan di dalamnya. Perkataan ini berbahaya. Dan perkataan ini berupa syubhat, hal yang samar-samar dalam agama. Akhirnya, akibat perkataan ini, seseorang tidak memperhatikan kepada siapa dia mengaji, kepada siapa dia menuntut ilmu. Akhirnya, semua orang bisa dijadikan sebagai guru. Ya, semua orang bisa dijadikan sebagai ustaz. Semua orang bisa dijadikan sebagai kiai, semua orang bisa dijadikan sebagai tuan guru. Ini tidak benar akibat dari pemahaman ini. Ya, akibat dari syubhat, ambil baiknya, buang buruknya. Jadi buruknya dari syubhat ini atau ucapan ini adalah seseorang akhirnya tidak memperhatikan kepada siapa dia mengambil ilmunya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengambil ilmu kepada orang yang pantas diambil ilmunya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftu bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama yang benar-benar ulama. Yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis, bisa bahasa Arab, tahu usul fikih, ilmu tafsir, ya, ilmu usul tafsir, dan semisalnya ilmu mustalah hadis, ya, bukan hanya sekedar penampilan, pakai peci, surban, setengah perahu, ya, pakai jubah, bukan hanya sekedar penampilan, tetapi memang benar-benar berilmu. Allah wafatkan orang tersebut sampai jika tidak tersisa seorang yang alim pun, Allah akan menjadikan manusia mengambil orang-orang yang bodoh, tidak tahu ilmu agama, sebagai pemimpin dalam agama. Akhirnya orang yang bodoh tadi ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka sesat, mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Terutama nanti nih bulan Ramadan. Ah, mulai nih. Keluar. Ya. Ustaz, ustaz. Dan bahasa Indonesia yang benar ustaz memang, pakai Z. Ya. Modal salam fasih sedikit, ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz. Ya. Enggak tahu bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu adalah miftah al-lughatul arabiyyah miftahul islam. Bahasa Arab itu adalah kunci agama Islam. Jadi wajib dia tahu bahasa Arab. Ya? Baca hadis, baca Al-Qur'an modal terjemahan. Enggak main, ini ustaz mau apain? Ah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan Rasul SAW mengabarkan salah satu tanda kiamat yang buruk adalah la taqumu sa'ah hatta yultamasal ilm anil asagir. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai dituntut ilmu dari orang-orang yang asagir, orang-orang yang tidak pantas dituntut ilmunya. Ya, hati-hati. Dan inilah yang dipelajari oleh para sahabat, para tabi'in. Makanya mereka keluar pernyataan-pernyataan mereka agar berhati-hati dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Dinaka dinaka dinak, fa inna ma huwa lahmuka wa Jaga agamamu, jaga agamamu, jaga agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu." Ambil ilmu dari orang-orang yang lurus, jangan ambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Itu Abdullah bin Umar yang langsung belajar dengan Rasulullah SAW. Kemudian turun kepada para tabi'in, Muhammad ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak, para tabi'in mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan sembarangan untuk ilmu. Hati-hati. Ya, jangan, terutama di zaman sosial media. Ya, orang masyhur di YouTube, masyhur di Instagram, punya 1 juta follower, dituntut ilmunya. Membolehkan bekerja di riba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan bongkar, Allah bongkar. Allah bayar konten itu. Hati-hati nuntut ilmu agama. Allah bayar konten. Lihat, terlihat dari jawaban-jawabannya. Dalam masalah akidah menyimpang, dalam masalah takdir menyimpang, dalam masalah musik menyimpang. Maka hati-hati para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaidah ambil baik buruknya itu buruknya dari sisi bahwa seseorang tidak memperhatikan kepada siapa dia mengambil, padahal memperhatikan dan ekstra hati-hati mengambil sebuah guru itu adalah tuntutan agama. Yang kedua, buruknya slogan tadi ambil baik ambil baiknya buang buruknya itu adalah kita akan sok tahu tentang agama. Dari mana kita tahu baiknya? Dari mana kita tahu buruknya? Kalau seandainya Anda tahu baiknya dan Anda tahu buruknya, Anda aja yang jadi ustadznya sekalian. Paham ini? Wallahu a'lam. Dan itu slogan timbul dari orang-orang yang ingin menyatukan Islam. Ah sudahlah, enggak usah saling enggak usah saling gontok-gontokan antara para ustadz, enggak usah saling mengaku ustadznya paling benar, ustadz. Ayo satu, di hadapan kita ada orang kafir, ada orang yang Yahudi, Nasrani, itu lebih utama untuk dimusuhi. Maka kita katakan tidak. Bagaimana kita mau bersatu jika Rasul SAW mengatakan, ya, innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Obatnya cuma satu agar bersatu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'd. Ikuti sunnahku dengan pemahaman para sahabat. Itu dia. Ya wallahu a'lam. Berdosakah walau mendengarkan berita tapi mengisinya suaranya itu perempuan? Kalau suaranya enggak jadi masalah. Gambarnya itu yang jadi masalah. Makanya yang dipilih kan cantik-cantik. Ya, yang dipilih cantik-cantik. Apa yang harus saya lakukan? Saya baru hijrah dari pelaku maksiat. Terus bertobat. Menyesali perbuatan. Kemudian memutuskan dosa. Kemudian setelah itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua, berdoa agar istiqamah pada Allah. Yang ketiga, cari kawan-kawan yang memang mengajak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada selamat setelah kehidupan kematian. Kemudian yang keempat dan ini yang paling utama, menuntut ilmu. Karena pelaku maksiat sudah ketinggalan banyak ilmunya. Umur sudah jauh, tuntut ilmu agar bisa beramal. Karena Anda yang sudah berhijrah tidak akan bisa beramal tanpa ilmu agama. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian, dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Jaring jagong ringan, ceng angkringan.

0: Mitra iki kok ora iso ditelepon-telepon iki.
1: Sapa to iki telepon iki? Ganggu ae. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pripun, gimana Mas Anto?
0: Alhamdulillah, saged menghubungi jenengan iki.
1: Gimana gimana? Ada perlu apa Mas Anto? Ini kok dengaren banget ini kok telepon saya ada apa ini?
0: Anu, Mas. Aku pengen pizzeli, jadi jenengan iki saiki bakulan pizzeli.
1: Yo, oh Mas iki yo saiki agak musim pito. Aku yo nyetok pizzeli rada lumayan. Nek sampean butuh yo tak kei rego khusus, aku duwe barang sekening kaya anyar wis pokoke nek sampean mesti seneng nek ndelok. Kapan iki iso ndelok pitku? Kapan, go?
0: Eneng sing isih mulus, murah, terwapi eneng ora?
1: Wah, nek kok kah tunggale, Mas. Wis delok sik wae barangku, wis cocok langsung go Bali wis. Pokoke gampang nek aroma santok.
0: Yo siap nek. Apik yo tak moro ketemuan wae apa ketemuan nang ndi ketemuan?
1: Beres wis engko cek ade cek odenan ning gardu wae piye.
0: Oh siap, siap.
1: Oke, okay, tak tunggu ya, Mas.
0: Ya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Es bismillah. Dilengkas dadi duit. Speed kok mulus kaya ngene rak ya wis peminate mesti rak ya ming terkintil-kintil nek ndelok pit iki. Wis masyaallah tenan bapake. Wis ndita iki Pak Antok kok ora teko-teko iki jan iki. Wah jan. Wis lak butuh duit tenan je iki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pripun Mas Anto?
0: Ya, sehat alhamdulillah. Oh, iki topi teh Mas Ari.
1: Ha, nggih Mas. Wis monggo niki.
0: Monggo-monggo. Deloke ya.
1: Monggo-monggo. Cocok ra Mas kira-kira Mas?
0: Gitu ya, jebule.
1: Mulus to Mas?
0: Masyaallah
1: pokoke. Wis monggo Mas.
0: Waduh, coba
1: oh nek iki tetep istimewa Mas, tetep sampean cocok kudune nek arep pit iki. Wis rasah ngenyang. Piye Mas kira-kira Mas? Arti dadek ini piro, kira-kira regane ini yes, mumpung isih ya ini
0: iki nek ro kanca dhewe terus direga piro?
1: Ya karo kanca ya gampang to Mas, paling ora nek iki ya karo khusus sampean tak kei rego 10 juta
0: walah mbok yo aja larang-larang karo awake dhewe sak yuto 500 piye
1: nek sak yuto 500 ya oleh apa Mas saiki Mas wis iki saiki agak sumpit regan do mundak kabeh. Jadi nek pit 10 juta iki saiki tok murah, wis biasa rego 10 juta kuwi.
0: Iya nek saiki.
1: Piye kira-kira nek cocok lek digo Bali, wis monggo, piye Mas?
0: Ora iso kurang kuwi tetep 10
1: wis, juta. Wis pas, iki nek ora sampean nek liyane tak kei 15 juta, ora mung nek sampean 10 juta wae.
0: Ya wis lah, ora apa-apa ya 10 juta, tapi garansi lho ya.
1: Oh jelas.
0: Ora nang rewel-rewel wis siap.
1: Aman wis tenang Mas, wis pokoknya aman.
0: Ya wis, tapi aku nggo duit sih.
1: Lah, kira-kira piye nggo?
0: Lah aku tak mulai sikin.
1: Oh ya, ora apa-apa. Ora piro suwe-suwe lho ya.
0: Ora omahku mung cerak ngono.
1: Siap, saiki penting dijelengke sikik.
0: Wis ya, 10 juta.
1: 10 juta.
0: Oke. Ikhlas lho iki ya,
1: menawa. Siap, wis muga-muga berkah pokoke.
0: Wis aku tak njuk duit sikik.
1: Siap.
0: Wis, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, monggo Mas. Alhamdulillah, sidane payu. 10 juta iki wah jan. Wis pit kaya ngene kok 10 juta. Jan, wis alhamdulillah ya yes, pokoke disyukuri. Aning kok aku curiga ya iki. Kok tak anteni sakyane kok ora teko-teko. Apa nang endi yo jarene omah iki ming cedhak iki nek Pak Antok iki. Kok ora teko-teko. Wis tak jagake tenan je iki mau. Wis.
2: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam. Ke bunyi Pak?
2: Oh kantor ya, kayak balik wae.
1: Ini kok kayak Bali.
2: Oh ya.
1: Pripun-pripun?
2: Sehat to?
1: Alhamdulillah.
2: Apik pitmu ya? Iki pitmu?
1: Oh iya Pak. Piye Pak? Apik ra Pak?
2: Wah, apik e. Ati dol ora? Jare dudulan pit.
1: Oh iki ya tak dol Pak, wong aku ya bakulan kok ya tak dol. Lah piye? Kira-kira seneng ora?
2: Nek nyawang ya seneng aku iki. Lah duit e cucuk ora iki?
1: Ya iki murah kok Pak, mingan. Nampak sampean 15 juta wae.
2: Ning pakem kuat ra iki?
1: Weh. Piye? Iki sekenan kuwi apik, Pak. Wis jelajah ning ndi-ndi. Nek 15 juta. 15 juta murah.
2: Kanca dhewe tangga lho ya.
1: Mbok. Iki wis murah mbok sampean golekne ndi-ndi ora ono, kuwi kaya ngene iki 15 juta.
2: Iya, pancen wis ra metu edisine iki.
1: Lah iya,
2: piye? Kombinasine apik.
1: Wis dadekke wae.
2: Yakin.
1: Lah yakin wis 15 juta.
2: Tapi aku ora nggo dhuwit iki, onone mek ning rekening lho piye iki.
1: Ora apa-apa, ya nek juragan ya mesti dhuwite ning rekening kabeh. Wis tak kene rekeningku yo transfer.
2: Ya sini.
1: 15 juta ya.
2: Iya, deal. Alhamdulillah, masyaallah.
1: 15 juta.
2: Iyo.
1: Yes.
2: Sinyale ndlam dulu piye iki?
1: Nomor rekeningku dicatetnya lebokke.
2: Si, si, tak anu yes. Bae ya. Ki ya. Yo ya, 15 juta ya.
1: Iya.
2: Oke, okay, yes.
3: Ah, nyotra dite. Iki wis tak jemuke nang omah iki
1: dhuwite.
3: Agowo ya pite ya.
1: Ora iso.
3: Kok ora sido iki kepiye?
1: Ah, lha aku piye mau tak anteni kesuwen kok kowe ora jam jare ora
2: tekok. Ono apa iki? Kanggo dhuwit barang iki.
1: Ora
2: ngopo iki.
1: Piye? Ngene lho, Pak. Citane mau iki Pak Antok mau nyang pitku 10 juta. Ah, tak anteni. Rong jam ora tekok-tekok.
3: Wis dhe lho, Pak. Wis dhe lho, Pak.
1: Yo ora iso tak anteni rong jam lah bapake wani 15 juta.
3: Ya iso ngono
1: aku bakul. Ah, golek bathu sing oke.
3: Iki wis tak delke lho, tak sing dhuwit
1: nang omah. Ayo terserah aku iki pitku kok. Aku ora takek sapa-sapa terserah aku.
3: Ora iso ngono.
1: Enggak, aku wis ora aku wis deal karo bapak iki 15 juta. Emang 10 juta. Oke, bapak piye?
3: Kowe ora bener kuwi, Tro.
1: Nek ngono ben aku karepku kok. Aku sing menang, aku sing debit. Ora oleh nek tak gawa. Ya tak anteni kesuwen. Rong jam punjul.
3: Ora ana ya.
1: Suwen gah.
3: Terus piye iki, piye?
1: Wes. Yo, aku tetep Pak Gowo, Pak. Mergane kowe 15 juta.
3: Ki piye, Pak? Pun dedilan kali kula niki.
2: Pripun iki, Bang?
1: Wis ora, tetep tak kaya wis tenang, Pak, tak kaya sampean. Mergane Pak Antok kuwi kesuwen.
3: Yo,
1: tak anteni rong jam ora teko-teko.
3: Wis nyoto, iki dhuwite tak tinggal kene.
1: Wis ora iso aku
3: tak gowo bali.
1: Ora nampani aku. Ora iso.
3: Iki tak gowone pite.
1: Ora iso, ora iso. Ora iso, ora iso, ora iso.
3: Iki wis deal.
1: Ora iso.
3: Iki mau iki piye iki? Ayo. Sabar. Iki mau wis tak tuku, wis tak deal ke iki, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo, Tat, monggo.
4: Niki lho, Pak. Mas Anto, Mas Ari,
5: Doribut
4: rebutan sepeda.
5: Oh, monggo mbok lenggah mereka mawon.
1: Loh, monggo tat, monggo tat, monggo tat, monggo tat.
5: Alhamdulillah.
3: Kowe iki tetep salah, Tro. Mau wis didelan karo aku kok mbok dol karo wong liya.
1: Ya ora, kowe tak anteni kesuwen mergane ya sak karepku wong. Pangluk luwih dhuwur kok lengenyang kok.
3: Ya ora iso wong serembukan dadi wis
1: rembukan
3: dul kok.
1: Ora nek kuwi masalahe ngopo kowe tak anteni kesuwen kowe ra nggawa dhuwit. Pamitmu bali. Kesuwen lemu teko rene.
3: Ora nek aku ora janji bali
1: ya ora. Gah aku pokoke wis ra gelem mau ngono kuwi.
4: Wis menengo. Midangetke ngendikane Ustaz dhisik. Tak do ribut.
6: Niki kula tanglet.
1: Nggih, Tat.
6: Len jelaske sing adem. Pripun kejadian yang sebenarnya?
1: Itu begini, Tat. Saya kan jual sepeda. Lah, tadi itu Pak Anto nawar 10 juta. Sudah deal sama saya. Lah, beliaunya pulang, Tat. Katanya mau ngambil uang. Saya tunggu lama banget, beliau enggak datang-datang. Lah, Pak Luk ini datang juga. Lihat sepedanya seneng sama sepeda saya, Tat. Mau sepeda saya bagus kok. Nawar 15 juta.
6: Okay.
1: Nah, saya kan bakul, Tat. Ya saya minta keuntungan yang lebih tinggi, tak kasihkan Pak Nuk. Nah, saya enggak salah tau nek kayak gitu tuh.
3: Ya tetep salah, Tro.
1: Ora, wis salah sing ndoso apa. Menang aku ning ndek barang kok.
6: Ngeyel kuwi iki. Mau penjelasan to, Ndak?
1: Nggih, monggo, Tat.
6: Okay.
1: Monggo.
6: Nggih, yang lain. Tolong diperhatikan ini ya. Jadi memang dalam masalah jual beli itu sebisa mungkin dihindari jangan sampai ada sengketa. Karena itulah manfaat kita belajar fikih jual beli itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa agar tidak keluar dari jalur syariat dan agar bisa sama-sama adil sesuai dengan hukum Allah. Baik, sekarang tak jelas ke masalah yang tadi sudah diceritakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wala yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi." Seseorang tidak boleh menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala yasum ahadukum ala saumi akhihi." Seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Sehingga kalau A dan B sedang tawar-menawar, maka terlarang hukumnya bagi C untuk ikut menawar. Kenapa? Karena bisa memicu pertengkaran seperti tadi, sampai geret-geretan sepeda, tarik-tarikan sepeda. Nah, kalau yang saya pahami dari kejadian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mitro, Pak Anto sudah deal, nggih?
7: Sudah
6: deal. Berarti jenengan nggih sudah sepakat?
1: Ya,
6: ridho. Dengan harga berapa?
1: 10 juta.
6: 10 juta. Mong Pak Anto belum
1: bawa uang.
6: Bawa uang pulang. Nah, karena sudah deal, sama-sama saling ridho, berarti sudah akad. Nek sudah akad, berarti sudah terjadi perpindahan hak milik. Mongko sepeda itu sudah miliknya Mas Pak Anto. Sedangkan Mas Ari punya hak untuk mendapatkan uang 10 juta meskipun belum serah terima, meskipun tertunda. Sehingga jenengan ya mboten pareng kok ada konsumen lain yang menawar lebih tinggi terus dikasihkan. Ya, meskipun pembayarannya dilakukan secara cash tunai. Karena sudah jadi miliknya Mas Anto. Ngeten iki keliru.
1: Aduh, luput meneh, cah.
8: Mulakno ojo gegerai mangkane sinau fikih muamalah.
9: Tanya jawab.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ustaz, anak kalau salat sunnah di rumah suka menggunakan alas bantal untuk lutut kaki kiri yang cedera, disebabkan cedera karena tidak kuat ataupun sakit. Mohon Ustaz berikan penjelasan apakah sah atau tidak salat saya, Ustaz. Silakan Ustaz.
11: Baik. Di sini tadi yang dilarang oleh Rasulullah, yang ditarik Rasulullah adalah sujud. Yang lainnya silakan. Umpamanya ketika antum salat terlentang, kemudian nyamannya antum sangga dengan bantal, gak ada masalah. Kenapa? Karena dalam masalah kaitannya sholat terlentang ini, Rasulullah tidak memberikan kaifiyah secara tertentu. Rasulullah tidak mengajarkan kaifiyah secara tertentu. Beda dengan sujud. Sujud sudah ada kaifiyah yang diajarkan Rasulullah tadi apa? Hendaknya kau jadikan sujud itu lebih rendah isyaratnya daripada ruku. Makanya silakan, mungkin ketika saat duduk tadi ya, maaf, duduk bersila, antum nyamannya kanan kiri lutut antum, antum sanggah dengan bantal, ya silakan, ya karena mungkin kalau tidak ada sanggahan bantal antum kemeng, ya nggak bisa, sakit, antum sanggah kanan kirinya, paham? Atau dengan cara yang lainnya, dengan cara seperti itu antum nyaman sehingga sholat khusyuk, silakan. Jadi yang tidak boleh menggunakan tatakan bantal itu hanya ketika sujud. Kenapa? Alasannya karena Rasulullah sudah memberikan, mengajarkan kaifiyah sujud ketika uzur. Jangan membuat kaifiyah tersendiri. Wallahu'alam bisawab. Ini juga menunjukkan Pak, Masya Allah ya, ada di antara orang dengan mudah mengatakan, loh ini kan bid'ah hasanah karena sahabat melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kalau itu dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Contoh Rasulullah SAW pernah memuji orang yang sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi bukan bid'ah hasanah, bahkan sunnah. Kenapa? Karena perbuatan sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah. Andaikan tidak dibenarkan, seperti kasus apa? Sahabat melempar sandal ketika Rasulullah melihat melempar sandal. Mu'ad bin Jabal sholat isya membaca surat Al-Baqarah. Sahabat ini juga sujud menggunakan bantal. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh dan tidak menjadi sunnah takririyah. Andaikan Rasulullah membiarkan, maka ini menjadi sunnah takririyah. Sahabat yang sujud dengan bantal dibiarkan, maka menjadi sunnah takririyah. Kenapa? Beliau melakukan itu di depan Rasulullah, Rasulullah tidak menegurnya. Sementara Rasulullah SAW memiliki satu sifat apa? La yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah. Tidak boleh bagi nabi meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Makanya saat ini enggak boleh langsung ditarik. Masya Allah, ditarik. Enggak nunggu, kasihan ini orangnya sakit, nanti kalau habis sujud aja diperingatkan, diberitahu. Enggak. Inilah pentingnya memahami la yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah. Ditarik langsung. Karena ini maqamnya adalah maqam penjelasan. Tidak boleh. Bahaya. Ini bukan tata cara yang saya ajarkan. Tata cara tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ditarik. Bagaimana dengan perkara-perkara besar yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
7: Amma yatasaalun.
12: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
7: Anin naba'il 'adzim.
12: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
7: Alladhihum fihi mukhtalifun.
12: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
7: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun.
12: Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
7: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
12: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.

0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi Fata Morgana.
1: إِنَّ

Sungguh, neraka Jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.

Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.

Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Dua keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Pertama, beramal saleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, tidak pula jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, iya, tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi, yakni mati syahid, hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, 10 hari pertama Dzulhijjah merupakan waktu untuk

0: jawab.
1: Bagaimana sholat seorang pelaut di kosor atau lengkap? Melautnya sampai 8 bulan kontrak. Selama di laut, selama itu disebut mukim. Maka selama itu dia boleh jamak kosor sholat. Yang berbeda nanti untuk puasa. Kalau memang dia selama puasa itu tidak ada waktu untuk kesempatan mukim berhenti karena berlayar terus, disarankan untuk puasa tetap dilakukan. Karena masalahnya safarnya terus menerus. Jika pinjamkan uang dalam jangka waktu lama, sedangkan secara nilai uang itu terus menurun nilainya, agar kita tidak rugi juga tidak terjerumus riba, bagaimana? Tetap kembalikan dengan nilai yang sama, kecuali terjadi hiperinflasi. Uang 1 juta dulu pinjamnya, oh sekarang nilainya itu sudah berubah jauh sekali. Nah itu baru nanti bisa disamakan. Namun kalau bedanya tidak terlalu jauh, inflasinya tidak terlalu jauh, tetap kembalikan yang sama.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhlaqu Hamalatil Quran, yang kita baca adalah mukhtasarnya. Silahkan dibuka yang punya kitabnya di halaman 13. Nah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa qala 'azza wa jalla inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
1: Beliau membawakan dalil berikutnya yang menguatkan atas apa yang telah beliau sampaikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Kali ini beliau membawakan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9-10. Apa kata beliau? Inna hadzal, apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada kita kepada hal yang lurus, kepada hal yang sempurna. Bagi yang mengerti paham bahasa Arab, di sini Allah mengatakan lillati hiya aqwam, kepada sesuatu yang lurus. Nah, sesuatu yang lurus ini adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Berarti segala sesuatu yang sempurna itu ada di dalam Al-Quran. Baik itu akhlak yang sempurna, baik itu akidah yang sempurna, baik itu ibadah yang sempurna, baik itu perilaku yang sempurna, baik itu peradaban yang sempurna, baik itu aturan yang sempurna. Pokoknya segala sesuatu yang sempurna ada dalam Al-Quran. Sehingga cakupan firman Allah ini sangat luas. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akidah yang lurus saja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan petunjuk kepada akhlak yang lurus saja. Al-Quran itu bukan hanya memberikan aturan yang terbaik saja, tapi seluruh yang terbaik ada dalam Al-Quran. Siapa yang pengen meyakini akidah yang terbaik, bacalah Al-Quran. Siapa yang pengen mempraktekkan akhlak yang terbaik, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang pengen supaya ibadahnya baik, maka baca Al-Quran. Lillati hiya aqwam. Kemudian setelah Allah menyampaikan itu, bahwa Al-Quran isinya adalah hal-hal yang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi. Memberikan motivasi untuk kita agar kita mau mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran itu menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah janji manis, ya. Yang kedua adalah ancaman yang mengerikan. Jadi Al-Quran ketika memberikan motivasi itu menggabungkan antara janji manis surga dan ancaman yang mengerikan, yaitu apa? Neraka. Janji manis ini membangkitkan di dalam jiwa roja, apa roja? Harapan yang tinggi. Sedangkan ancaman yang mengerikan akan membangkitkan di dalam hati kita perasaan apa? Khauf, atau perasaan takut. Begitulah Al-Quran memberikan motivasi kepada kita. Mari kita mulai dari motivasi yang pertama. Apa tadi? Janji manis. Apa kata Allah? Wa yubashshirul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala yubashir, memberikan kabar gembira. Ini janji manis. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selain mereka punya keimanan di dalam jiwanya, mereka juga melakukan amal saleh. Menggabungkan antara ilmu dengan apa? Amal. Ya. Amal saleh itu mencakup yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, yang wajib maupun yang sunnah, annalahum ajran kabira. Bahwa Allah memberikan janji bagi mereka, Allah memberikan berupa pahala yang besar. Ya. Sengaja Allah menggunakan kalimat pahala yang besar. Bahwa yang Allah berikan kepada kita itu melebihi amalan yang kita kerjakan. Yang diberikan Allah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita itu melebihi dari apa yang kita lakukan. Kalau gak salah kemarin atau sebelumnya, kita pernah menyampaikan bahwa satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah janjikan pahala berapa? Minimal 10. Berarti amalannya satu, ganjarannya berapa? 10. Kan saya pernah sampaikan, apa mungkin ada majikan yang memberikan gaji satu bulan pekerjaan, gajinya berapa bulan? 10 bulan. Coba yang bosnya jenengan kayak gitu, angkat tangan. Tidak ada. Adanya malah dipotong. Adanya malah disunat. Bayangkan pekerjaan satu bulan digaji berapa? 10 bulan. Tidak ada. Padahal itu baru minimal. Dari Allah itu minimal. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla bisa melipat gandakan dan akan melipat gandakan lebih dari 10. Ya, bisa sampai 700. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi yang 700 itu masih bisa dilipat gandakan lagi. Bayangkan. Masa kerja satu bulan gajinya berapa? 700 bulan. Ya, melebihi umur. Ya, melebihi umur. Umur 50 gajinya berapa? 700 bulan. Itu kan dahsyat. Padahal itu masih akan bisa dilipat gandakan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah katakan apa? Ajran kabira. Ya. Bagi mereka yang mau beriman dan amal saleh, Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar melebihi amalan yang kita kerjakan. Ini adalah motivasi yang pertama. Berupa apa tadi? Janji istimewa. Yang kedua, Allah ngasih motivasi apa? Ancaman. Kenapa Allah Azza wa Jalla enggak cukup hanya sekedar janji istimewa? Karena ada sebagian manusia diiming-imingi tidak mempan. Perlu diapain? Perlu ditakut-takuti. Jadi manusia itu karakternya macam-macam. Ada yang hatinya lembut, ada yang hatinya keras. Ada yang diomongi sekali langsung dengar, ada yang berkali-kali pun enggak dengar. Karena karakter manusia yang macam-macam ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dengan berbagai cara. Enggak mempan dengan cara pertama, dikasih janji-janji enggak mempan, ada surga. Jadi siapa surga? Kata siapa ada surga? Wah, ini orang ini memang perlu dengan pendekatan yang lain. Pendekatannya adalah dengan apa tadi? Ancaman. Makanya Allah lanjutkan firman-Nya tadi ayat ke-9, ayat ke-10, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, enggak percaya dengan adanya akhirat. Sudah dikasih motivasi begitu menggiurkan ajran kabira, tapi tetap enggak mau. A'tadna lahum 'adzaban alima. Kami telah persiapkan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya. Siksaan yang mengerikan. Yang tidak pernah terbayangkan bagaimana mengerikannya. Jadi Rasulullah SAW pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat apa? Isi neraka. Kapan itu? Ketika peristiwa Mi'raj. Ya, bukan Isra. Ya. Ya betul, memang Isra wa Mi'raj itu betul. Tapi Isra itu adalah dari mana ke mana? Dari Mekah ke dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj. Ya, Mi'raj itu berarti apa? Naik. Naik dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, di perjalanan itulah Rasulullah SAW diperlihatkan dengan beberapa pemandangan. Ada pemandangan surga, ada pemandangan neraka. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali isi dari neraka tersebut. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ancaman itu secara global. Azaban alima. Azab yang mengerikan. Azab yang sangat pedih. Tapi di ayat-ayat yang lain, di hadis-hadis Nabi SAW, disampaikan secara detail apa bentuk azab tadi. Entah itu azab bagi orang yang berzina, entah itu azab bagi orang yang tidak mau sholat, entah itu azab bagi orang yang bunuh diri, itu disebutkan secara detail. Yang ini akan membangkitkan perasaan takut di dalam hati kita. Gak mempan dengan iming-iming, maka perlu diberikan apa? Ancaman. Ini adalah ayat yang bisa kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dua keutamaan tawaf di Ka'bah. Pertama, orang yang menyempurnakan tawaf karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabatin la yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allah anhu biha khati'atan wa kataba lahu biha hasanatan." Barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini sebanyak 7 putaran, lalu ia menyempurnakannya, maka ia meraih pahala seperti memerdekakan seorang budak. Dan tidaklah ia meletakkan kakinya, dan tidak pula ia mengangkat kaki yang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan satu dosanya dan mencatat untuknya satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, tawaf di seputar Ka'bah seperti salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير." Tawaf seputar Ka'bah seperti salat, hanya saja kalian berbicara tatkala tawaf. Maka barang siapa yang berbicara ketika tawaf, maka janganlah ia berbicara kecuali perkara kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام." Sesungguhnya tawaf adalah salat, maka jika kalian tawaf, maka janganlah banyak berbicara. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah dua keutamaan tawaf di Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Dalam safar, ketika seseorang melakukan sholat sunnah bersifat anjuran seperti tahajud, dalam sholat-sholat yang sunnah, bukan sholat-sholat yang fardu, maka boleh untuk tidak menghadap kiblat dan duduk di atas kendaraannya, walaupun lebih afdal dia menghadap kiblat. Adapun sholat yang wajib, maka salah satu syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Adapun berdiri duduknya menyesuaikan kemampuan dia, tapi kalau menghadap kiblatnya ini syarat sah. Rukun bahkan menghadap kiblat itu. Maka seseorang kalau sholatnya wajib harus menghadap kiblat. Kalau kendaraan umum seperti kereta, maka alhamdulillah sebagian kereta, terutama yang bisnis atau yang eksekutif, ada disiapkan, setahu saya di ada space kecil di gerbong restorasi. Tanya saja sama petugasnya, saya mau sholat, ada musola, ada disiapkan musola, alhamdulillah. Nah kalau seandainya kemudian di kendaraan yang tidak memungkinkan sholat di musola karena tidak ada musolanya, berusahalah untuk mencari space sholat semampu kita, cari arah kiblat, kemudian kita lihat, kemudian sholat, mampu, masih mampu berdiri, berdiri semampunya. Kalau tidak mampu berdiri, duduk semampunya. Kalau tidak mampu duduk, ya berbaring. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Rasul ajarkan, yang Allah, yang Rasul perintahkan, kerjakan. Apa yang Rasul larang, maka tinggalkan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, kerjakan sekemampuan, sekemampuan kalian. Hanya beda antara perintah dengan larangan. Kalau larangan itu tidak ditinggalkan sesuai kemampuan, karena pasti kita mampu meninggalkan. Tapi kalau perintah, karena perintah itu membutuhkan action, ada sesuatu yang dikerjakan, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Adapun larangan, tidak ada yang dilakukan kecuali meninggalkan. Meninggalkan, meninggalkan itu butuh energi atau tidak? Ini khamr. Dilarang, tidak ada yang kita lakukan kecuali menjauh saja, udah itu. Enggak ada energi yang keluar. Tapi kalau ini diperintahkan untuk diminum, saya berusaha, saya enggak suka ini, tapi saya harus minum. Ini ada energi yang dikeluarkan. Maka yang seperti itu dilakukan semampunya. Jadi perintah dilakukan sesuai kemampuan. Adapun larangan ditinggalkan tidak harus dengan memperhitungkan kemampuan. Banyak sekali ini pertanyaannya. Kemungkinannya juga dari santri ini. Cukup ya, insya Allah satu lagi lah bonus.
2: Tiga keutamaan memuliakan tamu. Pertama, memuliakan tamu merupakan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Kedua, memuliakan tamu merupakan sifat para Nabi Allah tabaraka wa ta'ala dan orang-orang yang saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat utusan kami telah datang kepada Ibrahim alaihi salam dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ketiga, memuliakan dan menyayangi kaum muslimin merupakan sifat pengikut Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina falaysa minna." Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami, maka ia bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah tiga keutamaan memuliakan tamu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka haditsu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhab

Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.

0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.

0: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
1: fa'innal jannata hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta mundzir man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.
1: Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah, kembali kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online dan kita masih berada di Muqaddimah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa syariat yang Allah turunkan meskipun sudah berusia lebih dari 14 abad, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muslihun wa salihun li kulli zamanin wa makan, statusnya dia relevan dan sesuai dengan semua perkembangan zaman dan relevan dengan semua tempat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara ulama memahami kasus yang selalu baru sementara dalilnya terbatas? Di bagian inilah yang akan kita bahas cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Ada metode yang dikenal dalam usul fikih ya, dan metode ini termasuk salah satu di antara metode yang paling utama dipakai dalam kajian usul fikih, yang disebut dengan metode qiyas, analogi, menganalogikan kasus baru dengan kasus asal dalam masalah hukumnya karena adanya kesamaan ilah. Yang kasus asal ini ada di masa silam, baik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan dia yang punya hukum. Dari situlah hukum yang berlaku di sini kita bisa terapkan dalam kasus yang sifatnya kontemporer. Prinsipnya sangat sederhana. Jadi dalil terbatas, kasus tidak terbatas, selalu ada yang baru, tapi jenis kasus terbatas. Sehingga kasus baru dia dikembalikan ke jenis kasus, yang jenis kasus ini sudah dibahas dalam dalil. Dari sinilah kita bisa mengembalikan hukum dari jenis kasus untuk kasus yang sifatnya baru, sehingga kasus yang baru bisa didekati dengan dalil yang sifatnya terbatas. Keterbatasan ada di dua tempat ini, dalil terbatas, jenis kasus terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas ini, bagaimana proses penyederhanaan kasus yang baru untuk dikembalikan kepada jenis kasus tadi. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer. Pertama, tahap tasawur, yang kedua tahap takyif fikih, yang ketiga tahap takhrij fikih, kemudian yang keempat baru tahap takrirul ahkam, takrir hukum. Empat tahapan yang tadi dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan kasus yang sifatnya kontemporer. Tahap yang pertama adalah tahap tasawur. Tasawur artinya memahami kasus sesuai data, memahami kasus sesuai kondisi real. Berarti apa yang dibutuhkan dalam tasawur? Yang dibutuhkan data, keterangan-keterangan yang ada dalam kasus itu. Karena itu, siapa yang sebenarnya lebih paham tentang tasawur? Yang lebih paham adalah praktisi atau pelakunya, atau masyarakat yang dia bergelut langsung dengan kasus. Karena itulah, bisa jadi dalam proses tasawur membutuhkan keterangan dari penanya. Makanya dalam proses tasawur dibutuhkan kejujuran. Butuh kejujuran dari pihak penanya. Kalau penanya nggak jujur, bisa jadi fatwa yang disampaikan akan berbeda dengan kondisi aslinya. Makanya kalau Anda tanya, kemudian Ustadz balik tanya, Pak skemanya kayak gimana? Tolong sampaikan secara terbuka, apa adanya. Jangan ada yang disembunyikan. Nah, ada satu kaidah yang mengatakan, al-hukmu far'un min tasawuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang melakukan tasawur. Sehingga gimana ulama menetapkan sebuah fatwa itu turunan dari bagaimana cara dia memahami kasus yang ditanyakan. Kalau salah dalam tasawur, maka akan terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Setelah dilakukan tasawur, maka tahap yang kedua adalah dilakukan takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Takyif fikih artinya adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Jadi setelah dilakukan tasawur, kita punya beberapa data. Data 1, data 2, data 3. Lalu sekarang, ini menurut fikihnya, itu gimana pendekatannya? Itu dari hasil

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Di mana itu Pak lihat?
8: Ya.
7: Ada lah ya.
8: Ada.
7: Iya. Ya, ikhwah jazakallahu khair. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang namanya ibadah itu ada yang terkait pertama dengan jumlah. Ada terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan waktu, terkait dengan sebab, terkait dengan jenis, dan terkait dengan kaifiat. Kalau tidak terkait dengan ini, maka silahkan. Tapi kalau dia terkait dengan satu atau tiga dari enam hal ini, maka laksanakan sesuai dengan kaitannya yang dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, al aslu fil ibadati al mana'u, pada asalnya ibadah itu terlarang. Apalagi yang jelas ada larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata ba'da subhi hatta tatlu' asy-syams wa la ba'da al-'ashri hatta taghrib asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Jadi kalau dia sholat setelah subuh berakaat-rakaat, itu sholat apa? Itu sholat yang terlarang. Terkecuali kalau dia tadinya memang tidak sempat sholat sunnah subuh sebelum dua rakaat sebelum subuh, dia boleh melakukannya setelah sholat subuh, tapi bukan tiap hari. Itu sahabat dia jarang-jarang. Oh, Rasulullah boleh. Berarti kita ya udah hampir di seminggu 5 kali dia sholat subuh setelah pas sholat subuh, pas sunnah setelah sholat subuh. Itu bukan berarti bukan dibolehkan. Enggak boleh kalau sholat seperti itu. Itu sekali-sekali dia boleh, karena terlambat, ya mungkin karena dia sesak kemudian enggak sempat sholat 2 rakaat sampai di masjid sudah orang sudah komat. Imam sudah komat, kemudian dia sholat setelah 2 rakaat setelah sholat subuh, itu boleh. tapi sholat yang lain enggak dibolehkan, Pak. Ya, itu sholat yang terlarang, tidak dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sholatnya? Allahu a'lam. Entah sholat apa itu. Mungkin ada bapak di antara yang tahu. Kalau dia bernazar gimana? Bernazar. Saya bernazar. Kalau saya sembuh, saya akan sholat habis subuh berkali-kali. Gimana? Enggak boleh nazar itu. Karena bernazar melakukan satu hal yang maksiat. Man nazara ayyusillah fala yusih. Barang siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, jangan dia durhakai oleh Allah. Jangan dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah dia mentaati Allah dan nazarnya itu dia kafarah dengan puasa 3 hari. Karena nazar kafaratul yamin, kafaratul nazar kafaratul yamin. Ya. Ya. Oh my gosh. Setelah salat subuh, setelah azan. Iya, setelah azan, antara azan dan iqamah. Baik. Bapak sekalian rahimakumullah wa iyyakum, antara azan dan iqamah itu hanya ada salat sunnah 2 rakaat. Kalaupun bapak masuk ke masjid dengan niat tahiyat masjid, tak usah tahiyat masjid, langsung saja sholat subuh sunnah 2 rakaat, karena itu sudah termasuk sholat tahiyat masjid. Karena sholat tahiyat masjid itu adalah ibadah al-maqsudu bighairi dzatiha. Ya, al-maqsud bighairi dzatiha. Jadi Rasulullah katakan ibadah khala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka rakaatain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Silakan sholat apa saja, itu sudah termasuk dalam sholat tahiyat masjid. Bapak masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat qobliyah, itu sudah termasuk dalam tahiyat masjid. Yang penting sholat sebelum duduk. Makanya ketika kita masuk masjid, ternyata imam sudah bertakbir, maka kita sholat langsung, itu sudah tahiyat masjid namanya, termasuk demikian. Ya, jadi tidak ada sholat yang lain selain qobliyah. Kecuali kalau bapak masuknya sebelum azan. Belum adzan, di rumah bapak sudah witir, sudah selesai. Bapak masuk masjid, ya sudah, sholat tahiyat masjid 2 rakaat sebelum duduk. Demikian. Ya, Pak ya?

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tiga keutamaan meminum air zam-zam. Pertama, air zam-zam merupakan sebaik-baik air di muka bumi dan obat yang mujarab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zam-zam, fihi ta'amun min at-ta'mi wa shifaa'un min as-suqmi." Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi obat penyakit. Hadis ini hasan, dicantumkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kedua, manfaat air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuribalah." Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, air zam-zam merupakan air yang diberkahi dan dapat mengenyangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min." Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan meminum air zam-zam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: dijawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang melakukan maksiat tapi dipaksa, seperti pemerkosaan atau orang yang kena guna-guna, sihir sejenisnya? Apakah si korban menanggung dosanya? Padahal korban dalam kondisi tidak sadar, lah, tidak berdosa sama sekali. Ya, korban perkosaan dan yang semisalnya tidak menanggung dosa akibat dari perbuatan yang dipaksakan kepada dia. Jangankan perbuatan perkosaan, bahkan dipaksa murtad saja tidak menyebabkan orang itu jadi murtad. Sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Taubat yang seperti apa yang harus dilaksanakan apabila telah bermaksiat selain sholat taubat? Mohon penjelasannya. Naam. Sholat taubat itu adalah bagian dari ibadah sunnah. Intinya taubat bukan sholat taubat. Intinya taubat menyesal. Ya, intinya taubat itu penyesalan dari maksiat itu. Banyak orang sholat taubatnya tapi hatinya gak pernah menyesal dari maksiatnya. Bakal balik dia. Gak kehapus dosanya hanya dengan sholat taubat saja. Nyesal, menyesal. Ya Allah, saya menyesal karena melakukan maksiat itu. Ketika muncul penyesalan, lakukan sholat taubat. Itu akan bermanfaat sholat taubat itu bagi dirinya. Jadi ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa intinya taubat penyesalan. Itu yang paling utama.

Tiga keutamaan wukuf di Arafah. Pertama, wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling inti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah, faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu." Inti haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam Musdalifah, maka hajinya telah sempurna. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, orang yang wukuf di Arafah akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-mala'ikata fa yaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat, kemudian membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan? Hadis riwayat Muslim. Ketiga, doa orang yang melaksanakan wukuf di Arafah akan dikabulkan Allah Ar-Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu du'a'i du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير." Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yang artinya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah tiga keutamaan wukuf di Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Sebagaimana sikap kita jika sholat Jumat menggunakan sandal yang bagus, tetapi masih diambil orang? Mohon sampaikan penjelasan. Mohon sampaikan penjelasan, karena saya sudah hilang sandal 3 kali, Ustaz.
2: Maksudnya jumlah?
1: Tentang ini, Ustaz, sikap kita ketika sholat Jumat yang tadi Ustaz menjelaskan tentang sandal yang bagus, Ustaz.
2: Gimana?
1: Memakai sandal bagus.
2: Oke.
1: Bagaimana sikap kita jika sholat Jumat menggunakan sandal yang bagus, tetapi hilang diambil orang, Ustaz?
2: Iya, memang ada fenomena, Pak. Sekarang ini orang itu lebih tenang bawa sandal bagus ke gedung film daripada ke masjid. Karena hilang.
1: Tukar.
2: Atau tertukar, atau sengaja ditukar. Karena salah mendengarkan fatwa, penjelasan, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Ternyata sandal bukan perbuatan. Itu perbuatan bagus. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Ternyata sandal. Oke, ya, pernah ada intermeso antara sopir Kristen sama sopir Islam. Debat kusir, yang menang sopir Kristen juga. Sopir Muslim kalah. Ya namanya aja debat kelas sopir. Katanya sopir Kristen, masjid lu melarat ya. Kenapa lo? Ngomong asal aja lo. Jeplak, kata gitu. Iya, masjid lu kagak ada piano, kagak ada gitar, kagak ada organ. Coba gereja gue, ada piano, gitar, organ. Wah, masjid, masa masjid ada piano, gitar? Ini tempat bersih, suci. Nggak mungkin, kata dia. Nggak gitu, Be. Masjid lu nggak ada gitar, nggak ada piano, kagak ada organ. Takut hilang, kok tak masjid aja hilang. Bener. Yang kelekep dia, nggak bisa jawab dia. Karena fakta. Sampai kadang-kadang itu kota dikasih tali hilang, dikasih apa rantai hilang. Sampai saya menemukan salah satu masjid kotanya itu pakai apa? Pakai apa namanya? Safety box itu, Masya Allah. Safety box, Masya Allah. Ya hilang kan, coba bayangkan, coba bayangin. Itu malingnya berapa orang gitu kan? Wah itu kalau kita beli safety box itu yang ngantuk. Gawainya sampai 5, yang gede. Astagfirullahaladzim. Itu kadang-kadang katanya tuyul apa? Itu bukan. Setelah masuk CCTV, manusia. Inilah yang harus kita bangun kembali lagi. Masjid itu kita kesankan tempat ibadah, yang tempat itu anggun, tempat itu mengesankan. Ketika datang itu orang hormat, jangan deg-degan. Makanya masjid yang bagus menjamin, Masya Allah, motor siapa aja, sandal siapa aja, atau barang siapa aja hilang di area masjid, diganti baru. Ayo, masjid top itu, Masya Allah. Dan ini berarti bukan sombong-sombongan, sok-sokan, ada konsekuensi. Bagaimana dia itu menjaga kebersihan masjid, keamanan masjid, sekuritinya, orang-orang yang ada di dalamnya aman, bagus, terlatih, standar, sehingga berani mengeluarkan moto itu bukan tanpa konsekuensi, yakin ada itu. Sehingga orang datang, Masya Allah, malah kalau ingin ganti datang dia, mudah-mudahan hilang, Masya Allah. Itu motor diganti lah. Jadi kalau mobil enggak, karena mobil kegede, enggak mungkin hilang. Kalau hilang enggak terlaluan kan gitu. Rata-rata yang hilang sandal. Makanya untuk keamanan dan kenyamanan, ketika sholatul jum'ah, masjid itu minimal menyiapkan sandal. Dan tempat penitipan, itu minimnya. Kalau tidak bisa mengeluarkan moto, siapa saja yang sholat di sini jamaah dan jumaah, sandalnya hilang, diganti sesuai dengan merek yang ada atau setaraf. Oh, kayak hotel umroh aja ini ya. Setaraf ya kan gitu ya. Allahu a'lam. Oke.
3: Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan aku suatu amalan yang kalau aku amalkan aku masuk surga." Masya Allah. To the point. Ada yang menarik ketika seorang Arab Badui, Arab pedalaman yang biasa nomaden, tinggalnya di pelosok-pelosok, tidak di pemukiman pada umumnya Nabi bersama para sahabat. Dia tinggal biasanya sambil ngangon onta atau kambing, mencari sumber-sumber air sehingga mudah dapat rumput, mudah dapat air. Ini disebut A'rabi, pedalaman. Orang Arab pelosok pedalaman. Suatu ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan aku suatu amalan yang kalau aku amalkan aku masuk surga." Masya Allah. To the point. Langsung tembak, des. Ibarat penembak itu sniper. "Saya enggak punya keinginan apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya mau surga saja." Maka fokus saya, setiap amalan saya akan mengantarkan saya masuk ke dalam surga. Ajarkan saya hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab to the point. "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama, kau hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak tergelincir sedikit pun dalam kesyirikan. Kau tutup usia dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kalaupun kau pernah tergelincir dalam kesyirikan, entah syirik kecil atau syirik besar, kau bertaubat kepada Allah. Intinya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Satu, "Wa tuqimas salatal maktubah." Kau tegakkan salat lima waktumu. Kau tegakkan salat lima waktumu. Kau tidak tinggalkan itu. Kau tidak remehkan, kau tidak lalaikan, kau tidak gampangkan. Langsung on time, begitu adzan dikumandangkan, salat. Dalam keadaan apapun, salat. Sakit, tergeletak dalam keadaan susah sekalipun, salat. Mengabdikan diri kepada Allah. Dua, "Wa tuaddi zakat al-mafrudah." Kau bayar zakat wajibmu. Ini tentu saja ada syaratnya. Kapan zakat itu menjadi wajib? Baik zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan kembali kepada zakat harta, ada ketentuan syaratnya. Dan ini bisa dipelajari dalam disiplin ilmu fikih, Pak. Tapi kau fokus. Begitu syarat wajib zakatmu tiba, kau bayar. Tiga, "Wa tasumu Ramadan." Kau puasa di bulan Ramadan. Tidak puasa Syawal, tidak apa-apa. Tidak puasa Senin Kamis, sunnah anjuran saja. Tidak puasa Dawud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, enggak apa-apa. Tidak puasa tiga hari dalam setiap satu bulan Hijriah, tidak apa-apa. Yang penting Ramadan tiba, berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Kau masuk surga, Masya Allah. Orang Arab ini saya bayangkan mungkin raut wajahnya meringas, meringis. Kok gampang pisan? Beribadah, tidak berbuat syirik, salat 5 waktu, bayar zakat, puasa Ramadan. Kata orang Arab ini, walladzi nafsi biyadih la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Nabi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Orang Arab ini bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan lakukan 4 ini, ndak nambah, ndak kurang. Itu 4 saja, tok, til. Karena aku maunya surga, enggak yang lain. Itu saja. Aku bisa masuk surga? Pamit. Assalamualaikum. Pergi. Jadi menemui Nabi hanya untuk tanya apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga, karena itulah obsesi cita-citaku, enggak ada yang lain. Jamaah sekalian, kita punya 1001 keinginan. Kita punya 1001 keinginan. Pengen punya rumah begini, pengen punya kendaraan begini, pengen kalau punya istri begini. Sudah punya istri satu, pengen punya istri kedua. Udah punya istri dua, pengen punya istri tiga. Udah punya tiga, pengen punya empat. Anaknya Masya Allah sudah bagus, pengen lebih lagi. Seseorang punya banyak keinginan di dunia, tapi tahukah kita bekal terbaik kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala adalah yang Allah tentukan, yang Nabi ajarkan bisa mengantarkan kita ke surga. Dengan syarat terpenuhi 2 instrumen ahsan wa amala, ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini pamit. Makanya kata perawi, falamma walla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang ini sudah berpaling, sudah pergi, maka Rasul bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Yang pengen tahu, pengen lihat seorang penghuni surga, lihat orang ini. Dia punya cita-cita, dia punya komitmen, tekad ingin masuk surga, fokus ke sana. Lihat kepada orang ini, dia adalah penghuni surga. Subhanallah. Karenanya kita itu ndak usah sok-sokan, saya gagah ini, saya cantik ini, kalau berpenampilan begini, berpenampilan begitu. Gagah kalau begini, cantik kalau begitu, punya titel sederet, punya ini, punya itu, meremehkan orang lain. Seringkali hal-hal yang sebetulnya simple, tapi memang itulah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Cukup cita-citakan, saya masuk surga, saya akan lakukan yang terbaik, maka itulah yang terbaik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

kita ambil agama ini samakan dengan agamanya para sahabat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Kita lihat di Indonesia ada hari buruh. Ada hari apa? Hari ibu. Kata Nabi SAW, di balik kalian itu ada hari-hari kesabaran. Mungkin bisa disebut hari sabar nasional. Nah, tapi bukan satu hari, sepanjang hari. Lil mutamassik bidinihi bima antum alaih, kata Nabi SAW, buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum berpegang teguh dengan agama kalian hari ini nih. Ini ucapan kepada para sahabat Nabi. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum lakukan, lahum ajru khamsina minkum. Lahu ajru khamsina minkum. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Wallahi jamaah. Maka dalam beragama, tolong kita ngikutin pendapatnya para sahabat. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, perbedaan itu sangat kecil. Dan kita berusaha mengajak umat untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruq. Kalian berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Dan jangan berpecah belah. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, kok Ustaz ini bilang boleh, ini bilang gak boleh, aduh bingung Ustaz. Jelas. Apa yang harus dilakukan ketika itu? Antum cari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW berpesan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan. Satu bilang boleh, satu bilang enggak boleh. Satu bilang haram, satu bilang enggak apa-apa. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya pegangan? Bingung. Akhirnya orang kalau mendapatkan dua pendapat, ayana lihat yang lebih gampang aja lah. Karena agama kita agama yang mudah. Kalau ada dua pendapat, satu sulit, satu mudah, anak akan ambil yang mudah. Kadang-kadang seperti itu. Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka pada waktu itu kalian mendapatkan perselisihan, perpecahan yang banyak. Afwan, bukan perpecahan, perselisihan yang banyak. Kalian cari sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnah khulafa'ar rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah setelah aku yang mereka mendapatkan hidayah, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian pegang dan gigit. Anda mau gigit ini enggak enak. Nah, itu bagikan tali dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara-perkara agama yang baru. Perkara agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika ribut, ini bilang fulan, ini katanya bid'ah hasanah, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya itu. Sudahlah, kita daripada ribut terus, kita cari sunnahnya. Mungkin menurut antum bid'ah hasanah, menurut fulan bid'ah dhalalah. Kita daripada ribut, kita cari mana yang sunnah. Ini yang kita pegang. Antum saudara anak, gak perlu ribut-ribut kita jamaah. Gak perlu kita berpecah belah. Pokoknya ada perselisihan, ada fulan ngomong A, fulan ngomong B, kita cari kembali kepada sunnah. Pegang. Dengan cara itu umat Islam insya Allah akan bersatu jamaah. Dan kita berharap ada kebersamaan di antara umat Islam. Perbedaan-perbedaan yang ada selama bukan perbedaan yang prinsip, itu tidak membuat kita berpecah belah. Kita tetap saudara. Ada masalah berbeda, cari sunnahnya. Diskusi sama orang, mana yang sunnah, ini yang sunnah, udah peganglah. Gak usah ributlah kita. Cari sunnah, pegang sampai mati. Ini perkara-perkara baru, udah tinggalkanlah. Kalau perkara baru ternyata membuat kita berpecah belah, kenapa kita tetap pertahankan perkara baru tersebut? Antum sudah lihat itu perkara membuat perpecahan, tinggalkan. Lalu berpegang teguh dengan sunnah. Kita tidak akan berkurang apa-apa, agama kita sudah Allah sempurnakan. Dan kata Nabi SAW, beliau menanti kita di telaganya. Barakallahu fikum jemaah.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 23 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul Penyimpangan dalam Tauhid. Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Kita masih istiqamah di atas al-haq. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, mencurahkan kepada kita sekalian, hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Melanjutkan maudhu kita akan bicarakan sedikit tentang al-ilhadu fi tauhid ar-rububiyyah, beberapa penyimpangan yang terkait dalam tauhid, khususnya dalam tauhid rububiyyah. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwasanya banyak hal yang kadang-kadang tidak terungkap dan itu terjadi, dan inilah kalau berkaitan masalah akidah, berapa keyakinan, tentu dia adalah satu keyakinan yang terhunjam dalam dada seseorang sementara zahirnya kadang tidak terlihat karena itu adalah keyakinan. Misalnya contoh, katakanlah misalnya al-qaul ya bi adamil khaliq, satu orang yang menganggap bahwasanya Allah itu tidak ada. Artinya kalau seseorang dia meyakininya, maka berarti satu orang tersebut tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian yang mungkin sering kita sebut dengan keyakinan ateis, dan ini bukanlah akidah seorang muslim. Nah, artinya kalau seseorang meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb memiliki konsekuensi dengan tiga bagian yang penting. Dia sebagai khaliq, dia adalah sebagai pencipta, wa huwal mudabbir, dia juga sebagai pengatur, wa huwal malik, dan dia adalah sebagai pemilik. Maka kalau seseorang meyakini seperti itu, maka dia akan lurus jalannya, karena memang Allah dialah pencipta segalanya, termasuk yang diciptakan Allah adalah perbuatan hamba. sehingga seorang hamba dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya sehingga dia pun tidak jatuh kepada satu kemaksiatan, sementara dia pun meyakini dengan keyakinan yang benar usaha itu wajib, kemudian atau mengambil sebab itu wajib, bertawakal kepada Allah juga wajib, dan larangan ujub atas diri seseorang ketika dia beramal satu amalan juga itu harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu kesalahan yang lain misalnya al-qaul bita'addud ya al-ilahiyya, keyakinan bahwasanya ta'addudil aliha, banyaknya atau adanya beberapa ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dalam keyakinan kita itu termasuk bagian yang tidak benar. Walaupun tentu keyakinan setiap orang mungkin berbeda, sebagaimana juga agama orang lain yang kita saling menghormatinya mungkin berbeda. Tetapi dalam keyakinan Islam tentang ta'adud al-aliha, ya adanya ilah-ilah yang berbilang, ini juga termasuk yang tidak benar dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kenapa seperti itu? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Misalnya di bulan Ramadhan, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakininya bahwa Allah dialah zat satu-satunya yang berhak disembah. Bahkan dalam syahadat kita pun demikian. Atau misalnya dalam ayat yang lain ketika Allah berfirman ya, katanya innallaha witrun yuhibbul witra. Dalam hadis Nabi afwan, bukan ayat Al-Qur'an. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir. Dan Allah cinta kepada yang witir. Witir artinya ganjil. Cinta kepada yang ganjil. Artinya Allah adalah satu dan Allah tidak berbilang. Jadi keyakinan bahwasanya adanya jumlah yang lebih dari satu dari ilah yang kita sembah adalah bagian yang tidak sesuai dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana halnya tentang apa namanya sebagian orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan yang gelap dan juga ada Tuhan yang terang. Ya, dualisme ini ada beberapa macam golongannya. Pertama, sebagaimana halnya an-nur wadh-dhulmah, keyakinan bahwasanya cahaya dan gelap yang itu merupakan apa istilahnya sesuatu yang harus diyakini kata mereka. Jadi an-nur wadh-dhulmah, cahaya dan juga kegelapan. Nah, sebagian yang lain misalnya keyakinan dengan menyembah api berarti kan menyembah cahaya atau menyembah api ini, dan tentu lawannya adalah kegelapan atau zulma. Oleh karena itu sebagian pengikut siapa Mani bin Fatah atau disebut dengan Manawiyah, mereka meyakini bahwasanya khuliqa hadal kaun, diciptakan semua ciptaan ini dengan adanya dua sebab yang azali. Dia adalah nur wa zulma, artinya cahaya dan gelap itu yang asal dari segala yang ada. Padahal sekali lagi cahaya dan kegelapan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah misalnya dalam hadis Nabi Rasulullah SAW juga menyebutkan innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmi, sesungguhnya Allah menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan gelap, summa alqa alaihi min nurih, lalu Allah taala melemparkan kepada mereka cahaya, faman asaba an-nur ihtada, siapa yang terkena cahaya maka mereka mendapat hidayah, waman alqa'a dhalla, dan siapa yang tidak dapat cahaya maka mereka tidak mendapatkan hidayah. Intinya kegelapan adalah kebodohan, sementara hidayah itu adalah terang benderang. Oleh karena itu kalau seseorang sudah dapat hidayah maka dia akan terang jalannya, dan itulah juga yang dikatakan dalam ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, maknanya jalan yang terang di atas kebenaran. Sebagian orang yang lain lagi mengatakan dengan adanya misalnya beberapa rab atau ilah yang mereka sembah dengan jumlah yang tidak satu. Dan ini sekali lagi kita berulang kali mengingatkan bahwa ini keyakinan agama yang lain, kita pun saling menghormatinya, tapi bagi kita harus ada keyakinan yang lebih khusus untuk diri kita, dan kita harus meyakini mana yang paling kita anggap atau yakini bahwa itu benar. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Rabbnya atau Tuhannya ada tiga, maka itu adalah keyakinan mereka. Nah, kemudian disebutkan juga kata salah seorang ulama, mereka mengatakan katanya anna itsbata rabbainil alam lam yadhhab ilaihi ahadun min bani adam. Sesungguhnya menetapkan adanya dua rab atau dua ilah, dua sesembahan, maka tak seorang pun dari anak keturunan Adam itu yang berpendapat demikian. Jadi kalau ada dua ilah, dua sesembahan, lalu maka niscaya nanti akan berbeda keputusan. Sebagaimana halnya dalam keluarga, dalam urusan kehidupan biasa sehari-hari, maka tidak ada sebagian urusan yang memang tidak boleh double. Misalnya seorang istri jangan punya dua suami, dia harus punya satu suami karena suami sebagai qawam. Tentu bagi Allah masalul a'la, permisalan yang lebih darinya, dan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk, tetapi kita mensucikannya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian diantara hal yang juga menyimpang, kalau tadi berarti apa? Ada keyakinan bahwasanya ilah itu tidak ada atau Allah itu tidak ada, lalu keyakinan dengan dualisme, artinya Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ada lagi yang tiga, keyakinan Tuhannya ada tiga, ada ini, itu dan yang lainnya. Nah, berikutnya adalah meyakini bahwasanya adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-qaulu bi wujudi rabbi ghairillah. Jadi keyakinan bahwa Allah ada selain Allah yang juga itu adalah ilah. Oleh karena itu misalnya Firaun mengaku bahwa dirinya sebagai ilah. Berarti ada ilah selain Allah taala. Artinya Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, dia mengaku sebagai rab, sebagai Tuhan, ya, sebagai katakanlah tadi yang layak diibadahi. Dan ini adalah satu kesalahan dan keyakinan yang batil. Oleh karena itu kalau misalnya Firaun ketika dia mengaku misalnya dalam ayatnya di surat Al-Isra, katanya qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Ini ucapan Nabi Musa AS kepada Fir'aun, katanya laqad alimta, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasanya apa? Illa rabbus samawati wal ard. Jadi tidak ada Rabb kecuali apa? Rabb yang memelihara langit dan bumi. Kemudian wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Dan aku, kata Musa alaihi salam, meyakini atau mengira bahwa engkau wahai Firaun adalah orang yang akan dibinasakan atau binasa. Karena dia mengaku sebagai ilah. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang paling tahu pertama bahwa Firaun itu bohong atau dusta? Yang paling tahu pertama bahwa Firaun juga dusta adalah dirinya. Dan banyak sekarang pun, berapa banyak orang yang dia tahu tentang dirinya dan dia pun memahaminya, tapi orang-orang mungkin baru tahu setelahnya. Nah, oleh karena itu ketika Allah taala berfirman dalam ayat yang lain, wajahadu bimastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Kata Allah, mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini tentang kebenarannya. Sebagaimana orang Arab jahiliyah meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka menolak karena hawa nafsu. Sebagaimana juga Abu Talib meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun bagaimana dengan kaumnya Fir'aun? Dengan kaumnya Fir'aun yang mengaku sebagai ilah, maksudnya yang meyakini bahwa Fir'aun sebagai ilah. Nah, diceritakan dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, "Wa nada Fir'aunu fi qaumihi, qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun?" Ini masyaallah Fir'aun. Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misr? Bukankah saya adalah memiliki kerajaan Mesir?" Kemudian, "Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti?" Dan bukankah sungai ini mengalir ya di bawahku? Artinya di bawah pengaturan Fir'aun. "Afala tubsirun?" Tidakkah kalian melihat? "Am ana khairun min hadha alladhi huwa muhinun wa la yakadu," katanya, "yubin. Falawla ulki alaihi aswiratun min dahabin au jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin." Kata Fir'aun, "Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan ucapannya atau perkataannya?" Sampai kemudian Fir'aun ini mempengaruhi kaumnya intinya. Padahal dia tahu bahwa dirinya bukan ilah, tapi dia pengaruhi kaumnya. Sampai kaumnya itu bahkan menyembah Fir'aun, kecuali yang dikecualikan. Kedalika Namrud. Namrud juga demikian. Kalau tadi Fir'aun, juga kemudian Namrud. Coba kita lihat ketika Namrud berdialog dengan Nabi Ibrahim. "Alam tara ila alladhina haja Ibrahimu fi rabbihi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahimu rabbiya alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ati biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin." Jadi ayat ini katanya disebutkan di sini, "Alam tara ilal ladzina haja Ibrahim?" Tidakkah kalian memperhatikan orang yang mendebat tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu Allah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Lalu ketika Ibrahim mengatakan, katanya, "Rabbi, wahai Rabbku, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan." Lalu kata Fir'aun, "Saya juga bisa," kata Namrud, "saya juga bisa menghidupkan dan mematikan." Lalu kata Nabi Ibrahim, "Lalu sesungguhnya Allah mengeluarkan matahari dari timur, terbit dari timur dan terbenam di barat." Maka fabuhital ladzi kafar. Maka yang ada tentu Namrud tidak akan bisa menggeser matahari. Jadi artinya ketika keyakinan tadi seperti itu, maka itu disalahkan. Sehingga ikhwas sekalian, kalau misalnya ada di antara kita kemudian ragu bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan segalanya, maka mungkin keraguan kita ini harus segera diluruskan bahwa Allah Ta'ala dialah sang pencipta, pemilik dan pengatur. Nah, kemudian termasuk juga bagian kesalahan yang lain, bahwa sebagian orang menganggap bahwa alam semesta ini itu ada bersamaan dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ini satu kesalahan. Yang benar, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan, dan alam semua ini diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak butuh kepada mereka. Jadi kalau ada keyakinan bahwa Allah Ta'ala ada bersamaan dengan alam itu ada, maka berarti apa? Keyakinan orang-orang Arab jahiliyah lebih di waktu itu sangat amat sederhana. Kalau ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Kalau ada jejak kaki, misalnya kaki, katakanlah kaki onta, berarti ontanya ada. Kalau ada bumi dan langit, berarti bumi dan langit itu ada, maka Allah sang pencipta pasti ada. Sekarang aja di dunia misalnya ada suatu bangunan, maka pasti ada yang buat. Tidak mungkin itu mustahil terjadi tanpa ada yang membuatnya atau yang merencanakan dan yang lain. Nah, kemudian termasuk juga keyakinan yang batil, anggapan bahwasanya Allah hanya mengatur sebagian urusan, sementara urusan-urusan yang lainnya Allah tidak menetapkannya. Misalnya, seorang di bulan Ramadan katakanlah, kalau dia berkeyakinan bahwasanya Allah tidak menetapkan tentang amalan kita, sehingga terserah kita katanya. Padahal yang benar Allah sudah menetapkannya. Dan apa yang akan kita kerjakan termasuk bagian dari apa yang ditakdirkan. Hanya saja kita kadang tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya dia adalah bagian dari takdir yang ditetapkan untuk kita sekalian. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat al-qawlu biwujudi al-mudabbir ghairallah biidnillah, jadi keyakinan bahwasanya adanya yang mengatur selain Allah, berarti Allah mengatur sebagian saja. Ini adalah keyakinan yang salah. Padahal Allah mengatur segalanya, tak ada kecuali. Sepotong pun dalam kejadian di muka bumi tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada keyakinan misalnya dunia dan akhirat ini adalah milik para imam misalnya, maka ini adalah suatu kesalahan. Bumi dan seisinya ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik sebagian orang. Atau misalnya ada keyakinan bahwa untuk di pantai selatan yang ngaturnya adalah Nyai Roro Kidul misalnya, atau di pantai utara Jawa misalnya yang mengaturnya Syekh siapa misalnya, ini adalah satu keyakinan yang tidak dibenarkan. Nah, oleh karenanya ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Jadi Allah Ta'ala yang menetapkan. Ketika tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah, bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukan, tapi karena tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kesalahan yang lain ya sekalian adalah orang yang menganggap bahwasanya dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun adalah satu kesalahan, atau juga ittihadiyah namanya, menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering didengar dengan wahdatul wujud. Saya dan antum dan semua kita adalah makhluk. Ketika makhluk ini diciptakan Allah, maka Allah juga yang menghendaki kapan kita hidup dan kita pun akan dimatikan. Nah, kemudian termasuk keyakinan yang juga keliru atau salah ya, adanya anggapan bahwasanya tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala itu bermanfaat. Inilah kadang-kadang yang harus diingatkan, bahwa sesembahan selain Allah itu artinya dia tidak ada nilai dalam pengertian tidak bermanfaat, karena Allah Ta'ala yang menetapkan. Hanya saja sekali lagi, ini pembicaraan untuk di kalangan kita kaum muslimin, karena dalam keyakinan agama yang lain mereka pun meyakini apa yang mereka yakini, maka itu terserah mereka. Hanya saja sekali lagi, kita meyakini sebagaimana yang diyakini. Nah, termasuk juga disebutkan beliau al-i'tiqadu bi ta'thirin nujum wal kawakib ala hawadithi al-ardiyah, adanya keyakinan bahwasanya bintang atau planet itu berpengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Ini pun tidak dibenarkan. Sekali lagi, bahwa kalau misalnya seorang sudah berkeyakinan dengan keyakinan yang betul tentang tauhid rububiyah, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, dia akan khusyuk dalam ibadahnya, sebagaimana dia akan berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan tentang satu amalan ataupun ketetapan kepada hambanya, sesungguhnya ketetapan ini adalah bagian yang sudah Allah tetapkan dan sudah kering. Pena Allah menuliskan di Lauh Al-Mahfudz, tidak akan bergeser dan berganti, dan hanya saja kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk berbuat apa yang kita inginkan, walaupun seluruhnya sudah Allah takdirkan. Baik, sebagai penutup, intinya di bulan Ramadan, kalau kita berkeinginan misalnya, berharap bahwa kita ingin pahala Ramadan yang diberikan Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Kita sendiri berusaha untuk senantiasa meyakini bahwa Allah cuma satu, tidak berbilang. Dan kita memohon kepada Rabb yang satu, yang witir, sebagaimana kita juga berusaha untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanian yang kedua, bahwa ketika seseorang dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai pencipta, pengatur dan pemelihara, maka dari situ seharusnya kita semua jangan berbuat hal-hal yang menjadikan Allah murka dengan kita sekalian. Oleh karenanya, kalau misalnya seseorang tahu dan faham bahwa Allah SWT ketika disembah, kemudian Allah Ta'ala ketika kita beribadah kepadanya, dan dia adalah zat yang satu, maka itulah jalan yang lurus dan dia adalah jalan keselamatan. Pada akhirnya ikhwah sekalian, jadi hal-hal yang merupakan penyimpangan kalau bisa jangan kita lakukan, dan terutama di bulan Ramadan, bukti bahwa kita meyakini Allah itu satu, kita berusaha memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya seseorang naik keyakinannya naik dan turun, maka ketika dia dalam keadaan turun, agar jangan keterlaluan turunnya, dan berusahalah untuk sentiasa menjaga iman, terutama di bulan Ramadan, dan akidah seseorang ya, benar-benar dia sangat amat bermanfaat ketika dia tahu dan faham bahwa Ramadan ini apa sih tujuannya. Ketika Allah mengatakan katakanlah la'allakum tattaqun, di antara tujuannya adalah agar kita bertakwa. Dan ketika Rasulullah menceritakan hadis atau menyampaikan hadis wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalas tentang puasa, maka dia Allah Ta'ala yang berhak membalasnya. Sementara Rabb-Rabb atau Tuhan-Tuhan yang lain, tentu mereka tidak akan membalas apa yang kita amalkan. Yang dibalas oleh Allah Ta'ala yang membalasnya, maka pahala akan diberikan pahala, dan dosa akan diancam dengan dosa dan maksiat. Dengan demikian, ikhwah sekalian, intinya bahwa penyimpangan dalam tauhid ini ada banyak bentuknya. Salah satunya tadi yang kami sebutkan, jadi berkeyakinan bahwasanya tidak ada ilah kecuali berkeyakinan bahwasanya adanya ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga beberapa penyimpangan yang tadi kita sebutkan. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, naktafi bihada al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
1: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
0: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas sekarang Ibu.
2: Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Jadi saya mau menanyakan kerjasama. Jadi teman itu dia dapat pekerjaan proyek, tapi dia tidak punya dana. Terus dia minta kita kerjasama pendanaan ke dia. Tapi saya bilang nanti keuntungannya persentase daripada keuntungan yang dia dapatkan. Ternyata dia janji seperti itu Ustaz. Tapi pada akhir pekerjaan, katanya karena terlalu ribet perhitungannya, akhirnya dia perkirakan aja gitu Ustaz, oh untuk 20 juta itu perkiraan rata-rata keuntungan biasanya 4 juta, seperti itu Ustaz. Sementara saya ingin mintanya rincian keuntungan dia berapa, tapi dia tidak bisa berikan. Awalnya dia berjanji seperti itu Ustaz, makanya saya setujui gitu. Tapi di akhir pekerjaan, karena kesulitan katanya, akhirnya dia genapkan seperti itu. Nah itu minta mohon penjelasannya Ustaz. Syukran.
3: Assalamualaikum. Uang Anda kembali 20 juta.
2: Iya, tapi dapat keuntungan Ustaz.
3: Ditambah 50% keuntungan berarti 2 juta.
2: Dia enggak bilang persennya, saya bilang persen, nanti saya waktu di awal perjanjian, berapa persen dari keuntungan, saya bilang bukan dari modal gitu Ustaz.
3: Jadi iya, berapa persen untuk Anda dari keuntungan di awal?
2: 15% Ustaz.
3: 15%, 50% itu berapa dapatnya dari rupiahnya, nominalnya?
2: Karena saya nggak tahu, terakhir dia nggak kasih keuntungannya.
3: Anda terima berapa rupiah?
2: Oh, waktu di awal dia bilang sekitar 3 jutaan gitu Ustaz.
3: 15% dari 20 juta, 3 jutaan.
2: 3 juta, kalau 20 juta modal yang saya berikan ke dia gitu. Tapi akhirnya katanya Ustadz kan ada perubahan-perubahan harga bahan, harga semen, harga segala macam. Ya, dia nggak bisa kasihkan secara rinci ya, gitu Ustadz.
3: Terus pertanyaannya apa?
2: Ya, apakah akhirnya keuntungannya saya dapatkan itu halal gitu Ustadz? Karena dia nggak kasih rinciannya sebenarnya keuntungan dia itu berapa gitu.
3: Insya Allah halal dalam kasus ini.
2: Syukran Ustadz.
3: Afwan.
4: Empat keutamaan memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memberi makan karena Allah merupakan tanda muslim yang baik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang paling baik? Maka beliau bersabda, memberi makan pada yang butuh, juga mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, memberi makan karena Allah merupakan sebab dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, abshu salama, wasilu al-arham, wa at'imu at-ta'am, وَصَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَمْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. Wahai manusia, sebarkanlah salam dan sambunglah silaturahim. Berikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan sholat malamlah ketika manusia sedang tidur. Maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, memberi makan karena Allah merupakan sebab diselamatkan dari azab neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. dan mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang sedang menjadi tawanan. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Keempat, orang yang memberi makan karena Allah akan mendapatkan kamar-kamar yang indah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafa tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." Faqama a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, untuk siapakah kamar-kamar itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberikan makan dan yang senantiasa berpuasa dan sholat di waktu malam saat manusia tertidur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah empat keutamaan memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.

0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa'a dzakarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.

0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqnal arda syaqqan fa'anbatna fiha habba.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qadba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
0: Dan zaitun dan pohon kurma.
1: Wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba.
0: Dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yawma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, Ana mau nanya. Ana mempunyai sebuah mobil Innova. Kemudian mobil tadi kita gabungkan ke PT Perusahaan Transportasi atau Travel.
4: Sebentar. Anda gabungkan
3: ke PT Perusahaan Transportasi ke atau PT Travel.
4: Ya, Travel. Anda sewakan. Bukan.
3: Ya, digabungkan. Travel tadi yang menjalankan.
4: Anda serahkan
3: ke PT perusahaan
4: ke jasa travel.
3: Ya.
4: Dengan dengan akad bagi hasil atau gratis?
3: Bagi hasil.
4: Alhamdulillah. Terus?
3: Terus perusahaan travel tadi kebetulan itu punya teman dekatnya suami.
4: Terus?
3: Semua mobil yang ada di perusahaan travel tersebut, mobil itu kan asuransi semuanya. Dan mobil anak aja yang tidak asuransi.
4: Karena mobil kami, Anda tidak asuransi?
3: Iya, karena kami tidak mau, karena asuransi itu riba.
4: Terus?
3: Tanpa kita ketahui, perusahaan asuransi tersebut mengasuransikan mobil kita tadi.
4: Mengasuransikan sendiri?
3: Iya, tanpa terus kita ketahui.
4: Terus?
3: Kebetulan, Ana dengan suami pergi ke kantor travel tersebut. Keceplosan adminnya menyampaikan, "Pak, ini polis asuransi mobil Bapak udah keluar," katanya kan. Dan Ana pun heran, kami kan tidak ada masuk asuransi. Ya itu kan free dari perusahaan kami, katanya. Itu kan free dari perusahaan kami, katanya kan.
4: Terus.
3: Jadi kami bilang, udah balikan aja polis asuransinya lagi. Kami nggak usah asuransi. Cukup asuransi dari Allah aja.
4: Sebentar. Dan, mereka menagihkan asuransinya ke Anda atau gratis?
3: Tidak. Cuma digratiskan aja. Dianggap free, katanya.
4: Oh ya udah halal kok.
3: Ya itu yang jadi
4: halal, halal. Karena Anda tidak berbuat riba, tidak berbuat gharar, Anda dapat hadiah. Hadiah mengandung gharar tidak ada masalah. Ya, saya katakan, saya hadiahkan untuk kamu sesuatu di dalam sini. Nih, bagus, Masya Allah, Ustaz Irwandi ini. Hah? Mau? Mau Ustaz? Apa Ustaz? Kayaknya uang Ustaz susah Ustaz. Ternyata ini, wah itu Ustaz, gharar apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, namanya hadiah. Antum tidak mau juga tidak ada masalah, kan hadiah. Alhamdulillah, boleh Bu, tenang aja boleh.

Empat keutamaan menahan amarah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, menahan amarah merupakan amalan yang memasukkan ke dalam surga. Seseorang pernah datang menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Maka Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab wa lakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Kedua, dimuliakan Allah dan mendapatkan bidadari yang dia sukai. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menahan amarah merupakan sifat orang kuat yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang dalam bergulat. Orang yang kuat sejatinya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sedang marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menahan amarah merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikianlah empat keutamaan menahan amarah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan yang berikutnya, bismillah Ustaz. Saya tinggal bersama suami yang belum mengenal sunnah. Bagaimana ya Ustaz caranya saya tetap istiqomah di jalan ini? Walaupun pemimpin saya atau imam saya masih kaku ketika saya mengerjakan yang tidak ia kerjakan atau sebaliknya. Dan bagaimana saya mengajarkan anak-anak saya yang sudah saya pelajari, sementara berbeda dengan suami saya, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi suamimu dan keluargamu hidayah. Saudariku, engkau memiliki amanah, tugas dan tanggung jawab di tengah keluargamu. Jadikanlah dirimu contoh dan suri tauladan dalam ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada suami. Jika engkau benar-benar sudah belajar agama, sudah mengenal sunnah, pasti engkau

kesabaran. Maka tunjukkan bahwa agama, bahwa ilmu, sunnah yang engkau pelajari membuat engkau semakin berbakti kepada dia, berakhlak yang baik. Dengan itu diharapkan dia tertarik untuk belajar. Oh ternyata sejak istri saya rajin belajar agama ke masjid, hadir ke majelis itu, dia semakin baik, semakin berbakti di rumah, membuat saya senang, membuat keluarga saya nyaman, tentram, membuat saya nyaman. Sehingga dia, ya Allah, ini pasti yang dipelajari ini sesuatu yang baik. Jangan berdebat dengan suamimu. Jangan merasa sok pintar. Mentang-mentang sudah ngaji, dia belum ngaji, kita tahu 1-2 dalil lalu kita berdebat. Tidak, ilmu bukan untuk berdebat. Tetapi cukup berikan contoh. Misalnya sholat, bangunkan dia dengan cara yang baik. Ajak sholat, belum mau dia ke masjid, temani dia ke masjid. Yuk, biar teman. Kalau belum mau, ajak sholat di rumah dulu. Anak-anak bangunkan sholat dia di rumah, ngaji terus usahakan. Dan usahakan membuat majelis sekali seminggu di rumah itu. Majelis kecil-kecilan. Nah, misalnya kumpul, siapkan makanan yang enak-enak, kumpul, ajak dia suami kumpul dan segala macam anak-anak. Sedikit saja, setengah jam saja, sekali seminggu. Baca Al-Quran, baca hadis satu, selesai. Apa penjelasan? Dari buku saja. Rutinkan saja sekali seminggu, terus-terus. Sampai kapan, Ustaz? Terus, jangan pernah bosan dan putus asa. Dan jangan lupa terus berdoa untuk dia. Kemudian kiat yang lainnya juga, kenalkan suami Anda dengan orang-orang yang baik. Misalnya Anda punya teman sesama mengaji yang dikenal baik, bisa dijadikan contoh dan suri tauladan. Suami dia juga begitu. Undang mereka ke rumah agar suami Anda berkenalan dengan suami dia. Lalu diharapkan dari perkenalan itu suami dia yang akan nanti mengajak suami Anda untuk belajar. Sehingga akhirnya ada ketertarikan, dia punya teman yang baik. Ini salah satu kiat-kiat ya. Baik. Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah salat Jumat Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 72 di halaman 151. Bab ini judulnya adalah berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Ini salah satu ajaran Islam. Merupakan pemahaman yang keliru manakala kita menganggap bahwa perbuatan baik itu hanya diarahkan kepada orang yang baik saja, sehingga kita tidak berbuat baik kepada orang yang jahat. Ini pemahaman yang keliru. Justru agama kita mengajarkan agar kita berbuat baik kepada semua orang, entah orang itu baik atau jahat. Kenapa kita berbuat baik kepada orang yang baik? Ya jelas, karena dia orang baik, maka kita berbuat baik kepada dia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita berbuat baik kepada orang jahat? Kalau berbuat baik kepada orang baik jelas, tapi berbuat baik kepada orang jahat, kenapa kita berbuat baik kepada dia? Jawabannya, supaya orang itu jadi baik. Kenapa kita berbuat baik sama orang jahat? Supaya dia jadi orang baik. Ketika ada orang jahat, apa kita senang orang itu jahat terus? Kita gak senang, karena kita sendiri nanti akan rugi. Ketika orang jahat itu berbuat jahat, siapa yang jadi korban? Kita. Maka bagaimana caranya supaya orang jahat ini gak jahat terus? Bagaimana supaya dia jadi orang baik? Caranya adalah dengan kita baiki. Mudah-mudahan ketika kita baiki, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Kalau gak berubah gimana Ustaz? Kita sudah baiki, dia gak berubah. Gimana? Gak apa-apa. Ketika kita berbuat baik sama orang jahat, orang itu gak berubah, dapat pahala enggak kita? Hah? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Seperti kita ngajak orang sholat, ayo mas sholat, terus dia enggak mau sholat, kita dapat pahala enggak? Tetap dapat, karena kita menjalankan perintah agama mengajak orang sholat. Begitu pula ketika kita berbuat baik kepada orang jahat, kok orangnya enggak berubah, kita tetap dapat pahala. Kalau dia berubah, apalagi berarti pahalanya double-double. Beliau membawakan satu asar yaitu nomor 130 dari seorang yang bernama Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Beliau membawakan ayat ini, bukankah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula? Jadi ayat ini sedang menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Timbul pertanyaan, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa yang akan mendapatkan ganjaran kebaikan? Maka dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ali ibnu al-Hanafiyah, kata beliau, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Perbuatan baik yang akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan adalah perbuatan baik yang dilakukan kepada siapapun. Entah itu kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Entah itu kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Saya tanya sama jenengan, manusia, maaf, dengan binatang tinggi mana? Manusia. Berbuat baik kepada binatang dapat pahala atau tidak? Dapat. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Bukankah ada seorang pelacur yang diampuni dosanya, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing? Anjing sama manusia tinggi mana? Manusia. Andaikan ada seorang pelacur, dosanya diampuni sama Allah, dimasukkan ke surga dengan perbuatan baik dia kepada seekor anjing, apalagi perbuatan baik kita kepada manusia. Walaupun manusia itu jahat, maka berlatihlah untuk berbuat baik. Minimal kita doa. Saya tanya sama jenengan, ketika kita kena lampu merah di traffic light, di perempatan, di pertigaan, kita sering ngelihat kan orang-orang yang ada di bawah lampu merah yang rambutnya oranye, ngumpul-ngumpul di situ, duduk-duduk. Siapa itu? Hah? Anak pang. Saya tanya, siapa di antara jenengan ketika lewat lampu merah lihat ada anak pang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah hidayah kepada mereka? Angkat tangan. Ada dua kemungkinan jenengan enggak angkat tangan. Kemungkinan pertama, enggak doakan. Kemungkinan kedua, jenengan doakan tapi takut riya angkat tangan. Yang mana? Mau menjawab pun takut riya. Yang pertama kebanyakan. Kita doakan mereka, itu sudah kebaikan. Kalau mereka dapat hidayah, senang enggak kita? Senang. Lebih senang lagi orang tua mereka. Membahagiakan orang lain dengan kita doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak ini supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, mau sholat, berbakti kepada orang tuanya. Minimal kita doakan kebaikan. Lihat ada orang mabok, lihat ada orang judi, lihat ada orang berkelahi, lihat ada orang gak sholat. Kalau kita belum bisa ngomongin, minimal kita doakan. Minimal kita doakan. Ya Allah berilah hidayah. Gak bisa pakai bahasa Arab, sudah pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang belum mau sholat. Ya Allah berilah hidayah kepada tetangga saya yang setiap hari mendem terus. Syukur-syukur tambahi apa? Kirimi sesuatu. Kasih makanan kepada dia. Ya, siapa tahu ketika kita kasih sesuatu, hatinya akan apa? Akan terbuka. Aku lunjenengan kok ketone penak banget uripe ya. Aku sih kepengen kaya jenengan kepada acara nih. Ayo mengmanarul. Aku izin loh. Ya wis ngeruangkan radio di sit bae, radio insani. Minimal dia mau dengerin apa? Radio. Siapa tahu dia dapat hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Lima keutamaan berhaji karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, berhaji karena Allah merupakan salah satu amalan yang paling utama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada lagi yang bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada lagi yang bertanya, kemudian apa lagi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, berhaji dengan ikhlas dan mengikuti sunnah bisa menjadi sebab diraihnya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, berhaji dengan ikhlas dan mengikuti sunnah akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kilu khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah." Iringilah umrah pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala dan tidak ada ganjaran yang layak bagi haji yang mabrur selain surga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu." Siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berkata-kata jorok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, orang yang berhaji adalah tamu Allah Tabaraka wa Ta'ala dan permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah." Da'ahum fa'ajabuh wasa'aluhu fa'a'tahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, berhaji merupakan jihad bagi kaum wanita. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para wanita memandang bahwasanya jihad merupakan amal yang terbaik. Apakah kami tidak berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Tidak. Bagi kalian wahai para wanita ada jihad yang terbaik, yaitu haji yang mabrur." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, 'alayhinna jihadun, la qitala fihi, al-hajj wal 'umrah." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wajib bagi para wanita untuk ikut andil berjihad?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, wajib bagi kalian untuk berjihad. Namun jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah lima keutamaan berhaji karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana cara menasihati suami yang lebih memilih main HP dan selalu sibuk dengan HP daripada ngobrol sama anak dan istri? Aduh. Kumaha tuh? Ganti aja gitu. Pertama, akhwat ini mewakili semua akhwat. Dan ini merupakan apa ya, curhatan, bukan pertanyaan. Intinya, Ustaz, suami-suami kami itu lebih memilih HP daripada kami. Suami-suami kami ada di sini. Mungkin bareng ke sini nih. Nanti jangan ada yang ingin melihat lembaran pertanyaan ini, lihat tulisan istri saya bukan nih. Kalau iya, awas nanti di rumah. Berantem di rumah. Makanya saya sakuan. Jawabannya bukan jawaban untuk akhwat. Tapi ikhwan, jangan begitulah. Kalau masuk rumah, masuk kamar, dengan istri simpen itu, si HP. Bila perlu matikan, ya matikan. Atau enggak dimatikan boleh, tapi seperlunya saja. Kalau ada WA silakan, setelah itu udah. Yang dimaksud main HP ini ada dua kemungkinan. Yang pertama browsing terus, mungkin yang dicarinya yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang bermanfaat ya. Tapi jangan sampai mengabaikan hak istri. Kedua, itu main HP, tapi itu main HP yang positif. Kedua, ini yang konyol, main HP-nya main game. Ada game di HP? Ada. Aplikasi game di HP hapus. Jangan sampai ada. Ya, saya mah udah gak pernah buka. Mungkin sekali-kali tergoda. Sekali tergoda, asik juga. Gini. Penasaran nih, baru level 1 juga belum tamat. Ini ada 100 level. Seberapa tahunan coba. Hapus. Jangan sampai tergoda. Ada aplikasi catur? Ada. Saya mau ngetes kemampuan catur saya. Level 1 dulu. Enteng. Level 2. Walah rada susah. Level 3 eleh wae gitu. Terus saja sebelum melewati level 3 enggak akan berhenti. Semalaman itu. Istri sudah dandan, sudah pakai parfum, sudah pakai lingerie, cuek lebih baik. Lebih baik main catur semalaman. Aduh, pika sebelen ikhwan. Jangan sampai begitu. Hapus aplikasi dari game apapun ya. Nah, jangan begitulah ikhwan. Saya yang jadi ketempuhannya tuh. Curhatnya ke saya tuh. Kalau protesnya ke antum sebagai suami pasti ngamak tuh. Saya yang jadi sasaran curhat. Di mana-mana ini pertanyaan selalu ada tuh. Intinya curhatan ya. Kecuali di Bandung, enggak, paling satu, dua. Temannya aja yang banyak. Kedua, ini untuk para akhwat. Masa akhwat kalah bersaing sama HP? Masa akhwat bisa menyebabkan suaminya lebih tertarik daripada lebih tertarik ke HP daripada ke istrinya? Mungkin ya, suami itu awalnya minat memperhatikan istri, tapi istri yang diperhatikannya itu tidak menarik. Betul begitu ikhwan apa benar? Betul dan benar. Coba kalau umpamanya di rumah ya, ketika waktu santai apalagi menjelang tidur di kamar, gak ada anak-anak, gak ada yang lain. Si akhwat ini berpenampilan sangat memikat. Sebelum naik ke tempat tidur, dia berdandan, pakai parfum, gosok gigi, bersikap menarik, menantang, dan genit. Dah HP lagi dilempar tuh. Ini lebih menarik. Tapi kalau umpamanya pas mau tidur si akhwat itu, umpamanya tampil seadanya, tidak gosok gigi dulu, pakai apa pakaian yang sudah 3 hari gak dicuci, mandinya cuma tadi pagi aja. Terus pas naik ke tempat tidur isinya curhat. Tuh anakmu yang laki-laki yang paling besar tuh mirip kamu lagi kecil tuh. Nyebelinnya luar biasa. Ya udah suami lebih baik buka HP aja sudah. Jadi jangan kalah bersaing sama HP ya. Buatlah dirimu lebih menarik dalam pandangan suami daripada HP itu.
0: Abu Sufyan bin Harb, mertua Rasulullah. Abu Sufyan bin Harb al-Qurashi al-Umawi, ia memeluk Islam pada penaklukan kota Mekah. Dan setelah itu, ia menjadi Muslim yang taat, yang baik keislamannya. Setelah memeluk Islam, ia turut serta di Perang Hunain dan Perang Yarmuk menghadapi Romawi. Allah muliakan Abu Sufyan dengan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah, bahkan menjadi mertua beliau. Dan di masa tuanya, beliau mengalami kebutaan. Nama dan nasab. Dia adalah Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Firh al-Qurashi al-Umawi. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum tahun gajah dan memeluk Islam jelang peristiwa Fathu Mekah atau saat Fathu Mekah. Sebelum memeluk Islam, di Perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini, kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Sebenarnya, Abu Sufyan bukanlah ahli strategi perang yang sampai mengalahkan kemampuan militer Rasulullah. Namun, saat itu pasukan Quraisy jumlahnya sangat besar, 3.000 orang. Di antara mereka terdapat 200 pasukan berkuda dan 700 orang berbaju perang lengkap. Fatalnya lagi, pasukan kaum muslimin menyelisihi komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Zaid bin Ad-Dathinah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Zaid, "Aku bersumpah atas nama Allah, wahai Zaid, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia? Sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu." Zaid menjawab, "Demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk-duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi." Abu Sufyan berkomentar, "Aku tak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad." Memeluk Islam. Dalam perjalanan Fathu Makkah, saat Rasulullah tiba di Maruz Zahran, Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalau Muhammad berhasil masuk Mekah dengan cara kekerasan sebelum kalian meminta jaminan keamanan, itu adalah kehancuran untuk Quraisy selama-lamanya." Lalu Abbas melanjutkan ceritanya, "Kemudian aku menunggangi bighal putih Rasulullah hingga aku sampai di daerah Al-Arq. Aku bergumam, mudah-mudahan aku bertemu seorang pencari kayu atau pengumpul susu atau seseorang yang memiliki keperluan di Mekah, sehingga mereka bisa membawa pesanku, memberi kabar kepada penduduk Mekah tentang posisi Rasulullah saat ini. Mereka bisa meminta jaminan keamanan sebelum beliau memasuki kota Mekah dengan peperangan." Abbas melanjutkan, "Demi Allah, saat aku berjalan menuju Rasulullah dan berpikir apa yang bisa kulakukan, tiba-tiba aku mendengar suara Abu Sufyan yang sedang ngobrol bersama Budail bin Warqa'. Keduanya hendak pulang menuju Mekah." Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat kumpulan api unggun sebanyak ini dan pasukan sebesar ini sebelumnya." Lalu Budail menyambut, "Itu adalah apinya orang-orang Khuza'ah. Mereka mengobarkannya untuk berperang." Abu Sufyan menimpali, "Khuza'ah, semoga Allah menghinakan mereka. Untuk apa mereka membuat api dan mengumpulkan pasukan?" "Aku tahu, itu adalah suara Abu Sufyan," kata Abbas. "Aku memanggilnya, Abu Hanzalah. Ia pun mengenali suaraku. Ia bertanya meyakinkan, 'Abul Afdal?' 'Iya,' jawabku." 'Sedang apa kau di sini?' tanya Abu Sufyan heran. Ku jawab, 'Celaka engkau Abu Sufyan. Itu adalah Rasulullah di tengah pasukan. Demi Allah, dia akan menyerang Quraisy. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?' tanya Abu Sufyan.
2: Abbas berkata, seandainya ia berjumpa denganmu, pasti ia akan menebas lehermu. Ayo, naiklah bighal ini bersamaku. Kuantar engkau menemuinya. Akan kupintangkan jaminan aman untukmu. Abu Sufyan pun kubonceng. Sementara Abu Dzain, ia pulang ke Mekah. Setiap aku melewati api unggun, dari api-api unggun yang dibuat kelompok pasukan kaum muslimin, mereka bertanya, siapa itu? Siapa itu? Saat mereka melihat bighalnya Rasulullah, mereka berucap, oh, pamannya Rasulullah menunggangi bighal. Hingga akhirnya kami melewati api unggunnya Umar bin Khattab. Ia bertanya, siapa itu? Ia berdiri menyambutku. Namun, saat ia melihat Abu Sufyan yang berada di boncenganku, ia mengangkat suara. Itu Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukanku denganmu tanpa ikatan perjanjian. Umar berjalan menuju Rasulullah. Ku bercepat jalan tungganganku hingga aku bisa mendahuluinya yang hanya berjalan. Aku turun dan membiarkan bighal, lalu masuk menemui Rasulullah, dan Umar pun masuk juga. Umar berkata, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah membuatnya bisa kujangkau. Ia datang tanpa ikatan perjanjian damai. Izinkan aku untuk menghabisinya. Abbas berkata, wahai Rasulullah, aku yang memberinya perlindungan. Setelah itu, aku duduk mendekati Rasulullah. Kuraih kepala beliau, untuk kucium dahinya. Kukatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya malam ini. Umar terus berbicara. Lalu kukatakan, tenanglah Umar, demi Allah, kalau seandainya dia, Abu Sufyan ini, berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilahnya Umar, tentu kau tak akan sengotot ini. Tapi kau tahu, dia ini seorang dari Bani Abdu Manaf, kerabat Rasulullah dan Abbas. Menanggapi ucapanku, Umar berkata, tenang Abbas,

Ya Abu Sufyan, belumkah datang waktunya bagimu untuk bersaksi, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Belumkah datang saatnya kau bersaksi aku ini utusan Allah? Abu Sufyan berkata, demi ayah dan ibuku, betapa sabar dan mulianya Anda, sampai sekarang masih ada keraguan di hatiku. Abbas yang geram menimpali, celaka kau ini Abu Sufyan, engkau mau tidak memeluk Islam dan bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sebelum ketebas lehermu. Abbas geram karena keduanya berteman dekat. Semalam Abbas sudah membelanya habis-habisan dari Umar dan melobi Rasulullah untuk menjaganya, padahal ia adalah seorang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah masih bersikap tenang dengannya. Setelah semua itu, ia malah meresponnya dengan ucapan tersebut. Ucapan Abbas tadi membuat Abu Sufyan tersadar. Ia pun bersyahadat dengan syahadat yang tulus dan memeluk Islam bersama Rasulullah. Dalam Asadul Ghabah, Ibnu Athir menyampaikan sebuah riwayat. Di hari Fathu Makkah, panji perang dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Lalu ia melewati Abu Sufyan. Saat itu, Abu Sufyan telah memeluk Islam. Sa'ad berkata kepadanya, hari ini adalah hari peperangan, hari di mana yang haram menjadi halal, dan pada hari ini, Allah akan hinakan orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah lewat bersama batalion Ansar. Abu Sufyan memanggil beliau, wahai Rasulullah, apakah Anda diperintahkan membunuh kaummu sendiri? Sa'ad mengatakan bahwa ia akan memerangi kami. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Rasulullah, Sa'ad merasa tidak tenang sebelum ia menyerang Quraisy. Bisa jadi ini dikarenakan apa yang telah dilakukan Quraisy terhadap Rasulullah, dan Sa'ad bin Ubadah adalah seorang Ansar yang sangat menyayangi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, hari ini adalah hari yang haram, dan pada hari ini Allah memuliakan orang-orang Quraisy. Lalu Nabi mengambil panji perang dari tangan Sa'ad dan menyerahkannya kepada anaknya, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Wafatnya. Sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Dan ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu, Utsman bin Affan yang mengimami salat jenazahnya.

0: Tanya Jawab.
1: Mohon nasihatnya Ustaz untuk suami saya yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun, tapi masih suka menonton video dewasa. Sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nonton. Mungkin suaminya udah datang Ustaz di sini Ustaz. Mumpung di sini Ustaz suaminya Ustaz.
2: Allahul Musta'an. Ini orang sudah menjadi mangsa iblis, Mas. Diingetin sama istrinya malah enggak mau, enggak mempan. Sampai kapan dia akan terus seperti itu? Sampai malaikat maut mendatang. Coba pikirkan, bilang sama istrinya, Mas, kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang, gimana? Mungkin enggak kamu berkata kepada malaikat maut, sebentar, tangguhkan barang 1 menit, saya mau taubat dulu. Enggak bisa. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Masalahnya ini Pak, orang ini tertipu oleh angan-angan dia. Nanti saya mau tobat, nanti saya mau tobat. Nanti, kapan? Nanti. Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat, lalu Anda berkata, nanti saya mau tobat, kata

Kodama apa? Perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika dicabut kok keras. Lalu dia berkata, kalau gitu tahun depan saya mau cabut. Pas tahun depannya tambah keras. Demikian Pak, akar maksiat ketika sudah menggunjang di hati, jangan Anda kira Anda akan mudah bertaubat kepada Allah. Allah ya. Coba, apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu? Menambah iman? Tidak. Menambah ilmu? Menambah pahala? Pahala apaan? Yang ada menambah dosa, dosa, dosa, dosa. Apalagi ini di bulan haram lagi. Aduh Pak, dosa di bulan haram tuh Pak lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan haram. Oh kalau gitu di bulan haram saya stop deh Ustaz, nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila loh. Emangnya ente udah dijamin masuk surga? Abu Bakar dijamin masuk surga gak begitu? Abu Bakar dijamin masuk surga. Suatu ketika Abu Bakar sedang megangin lidahnya, maka Umar bertanya, hai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kata Abu Bakar, hadzal ladzi auradanil mawarid, ini nih yang bisa membuatku binasa. Di zaman Abu Bakar belum ada gadget Pak, gadget nih belum. Maka Abu Bakar memegang lisan. Kalau sekarang kita pegang lisan, apa pegang gadget nih, kita katakan ini yang bisa aku binasa. Ini sumber kebinasaan kita di zaman sekarang. Kenapa? Karena disinilah maksiat dekat sekali. Antum tahu Allah uji para sahabat dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan apa? Rasulullah, para sahabat waktu diuji dengan apa, Pak? Dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Jadi ketika sedang ihram, itu binatang-binatang buruan marah mendekat, Pak. Kan kalau lagi berihram haram kan berburu. Ini malah ngedekat. Bahkan bisa ditewak, Pak. Ditangkap. Tapi ketika selesai ihram, lari. Apa kata Allah? Ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian. Ini Pak, maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian bisa kunci, gak ada CCTV, gak ada apa. Antum melang-lang buana, menonton aurat-aurat wanita. Wah, kholas sudah Pak. Anehnya Pak, saat ada CCTV baru ketakutan. Ada yang mengawasi saya. Lah, di mana pengawasan Allah kalau begitu? Jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya? Ente lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah? Itu saja lebih berat dari dosa, Mas. Makanya disebutkan dalam hadis kan, ada orang yang membawa di hari kiamat membuat pahala sebesar-besar gunung Tihama. Tiba-tiba Allah hancur leburkan, hancur sudah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya.
Coba saya mau tanya tuh yang nonton kayak gitu. Ya. Kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman ente yang soleh, berani enggak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani enggak? Kalau ente mengatakan enggak beranilah Ustaz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngeri, Mas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, sebesar-besar gunung Tihamah. Mungkin ikhwan yang udah ngaji ini merasa saya kan udah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjenggot di atas kaki, udah ini maksiat kecil lah ini. Ya akhi, berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri. Akhi, Syekh Utsaimin mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, kamu juga matinya bakalan kayak gitu. Siap gak? Mau gak? Kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno, mau gak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam, mau gak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu gak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah anda kepada Allah. Nah ini saudaraku, Allahumma alamna.

0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Hei, ngapa ya bismillah disik? Oh iya.
2: Menawa salah si jiniro arep mangan, ngucapo bismillah.
1: Bismillah. Eh, ngapa meneh? Aja didamoni. Lah ngapa sih? Eneng larangan nih.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi ambegan sajroning gelas utawa damu isi ning gelas.
1: Oh. Apa panas sih? Sing sabar. Dikipasi yo iso.
3: Ya, tak kipasane sih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eh.
1: Apa
0: sing apik nganggo tangan.
1: Oh iya.
0: Ning tangan iki eneng bakteri baik sing iso membantu pencernaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eh,
1: ngapa sih? Ngombe orang hutangan kiwo. Lah ngapa? Eneng larangan nih.
2: Menawa salah si jini romangan, mulo mangano nganggo tangan tengen nih. Lan menawa ngombe, mulo ngombe yo nganggo tangan tengen nih. Amarga setan mangan lan ngombe nganggo tangan kiwani.
1: Oh ya, reget ya tanganku.
0: Ah, reget kanggo iso dikumbah.
1: Oh ya.

0: Co ale jawab?
1: Salam, bagaimana caranya menasihati suami yang terkadang suami ngeyel jika dikasih tahu, padahal wanita adalah tulang rusuknya dan seharusnya laki-lakilah yang pelan-pelan mengajarinya. Ini terbalik, wanita yang pelan-pelan menasihatinya. Masya Allah, bersyukur. Kita bersyukur sebagai seorang istri diberikan kesempatan untuk menasihati suami, pahalanya besar. Iya, memang idealnya suami yang membimbing istri. Sekarang kita dihadapkan oleh sebuah realita bahwa ternyata suami kitalah yang butuh kita bantu, dituntun sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kalau ternyata dia ngeyel? Sabar. Ya, kita bersabar. Itulah tantangan sebuah ajakan kebaikan. Itulah tantangan saat kita mencegah dari yang mungkar. Itulah ujian amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa orang yang kita sedang ajak kebaikan ini justru menolak atau ngeyel atau yang lain, maka kita bersabar. Kita cross check lagi. Oh, mungkin kita perlu lembut lagi, ya. Perlu lebih baik lagi. Perlu lebih ikhlas lagi, perlu lebih santun lagi, perlu lebih sayang lagi. Ya, bukan semata-mata menjadi hakim penentu menjustifikasi pasangan hidup kita yang melakukan kekeliruan, tapi lebih kepada menyentuhnya dengan kasih sayang. Aku cinta kepadamu, dan karena cintaku kepadamu, aku ingin engkau melakukan kebaikan. Yuk kita sama-sama, sebagaimana Allah satukan kita di dunia, di dalam ikatan pernikahan, semoga kita juga disatukan kembali oleh Allah di dalam surga. Saya, engkau, sama-sama berusaha untuk meniti jalan Allah yang lurus, pelan-pelan, pelan-pelan. Bukan dengan dijustifikasi sejak awal, ya. Tidak diberikan kesempatan dia untuk sedikit-sedikit berpikir, sedikit-sedikit berpikir. Maka selain kita bersabar, kita cross-check, sudah hikmah belum? Sudah tulus atau belum? Sudah lemah lembut atau belum? Sudah penuh kasih sayang belum? Sudah dengan kehangatan cinta atau belum? Jika belum, maka kita hadirkan itu semua untuk berdakwah mengajak pasangan hidup kita menjadi lebih baik. Dan jangan lupa mendoakan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Suami istri sama-sama sedang proses berhijrah, namun berbeda pandangan. Salah satu dari suami istri tersebut lebih bersama dengan para da'i yang tidak sepenuhnya berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara yang lain berusaha untuk mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menyikapi ini? Lebih kurang sama seperti yang tadi, ya. Kalau kita cinta, kita sayang, kita masih ingin bersama dengan pasangan hidup kita, maka kita bersabar. Kita bersabar. Kita ajak dia kebaikan. Kita tampakkan bahwa alhamdulillah dengan kebenaran sunnah yang kita pelajari, akhlak kita menjadi semakin baik. Kalau sebagai istri, maka istrinya melayani suami lebih baik lagi, mengabdi, berbakti kepada suami lebih baik lagi, menjadi ibu bagi anak-anaknya lebih berkualitas lagi, dan begitu seterusnya. Sambil pelan-pelan, ya, dengan sayang, dengan cinta, dengan tulus, dengan hikmah, dengan lembut, dengan santun, mempertimbangkan keadaan, mempertimbangkan waktu, tempat, pilihan kata-kata, dan seterusnya. Sambil terus didoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menasihati. Islam merupakan agama yang penuh dengan nasihat. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ad-dinun nasihatu." Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat muslim seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Namun, dalam menyampaikan nasihat, terdapat adab-adab yang perlu diperhatikan. Sehingga nasihat yang kita berikan bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dan membawa kebaikan untuk kita bersama. Berikut ini beberapa adab dalam memberikan nasihat. Adab yang pertama, ikhlas mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu amal kebaikan tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innama limri'im ma nawa." Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya dan seseorang mendapatkan ganjaran sesuai niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," supaya dia menguji engkau, siapa di antara engkau yang lebih baik amalnya. Beliau mengatakan, yang dimaksud adalah amalan yang paling ikhlas dan shawab, yaitu yang sesuai dengan sunnah. Apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Begitu pula apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak akan diterima. Suatu amalan barulah diterima jika terdapat syarat ikhlas dan shawab. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan dikatakan shawab apabila sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua, menasihati tidak dalam rangka mempermalukan ataupun merendahkan orang lain. Seseorang yang niatnya jujur menasihati karena Allah tabaraka wa ta'ala hendaknya selalu berusaha untuk tidak mempermalukan orang yang ia nasihati. Sesungguhnya menasihati dengan cara mempermalukan orang lain atau berkata kotor hanya akan membawa keburukan dan membuat orang yang dinasihati enggan untuk menerima nasihat. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa al-mu'min bit-ta'ani wal la'ani wal fahish wal badhi." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka bicara dan berlaku kotor, dan suka bicara dan melakukan hal-hal jorok. Hadis riwayat Tirmidzi. Adab yang ketiga, berlemah lembut dan menggunakan kata-kata yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah." وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. Sesungguhnya kelembutan tidaklah berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidak pula tercabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam agar menasihati Fir'aun, manusia yang paling kufur di kala itu, dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Adab yang keempat, tidak menasihati di depan umum. Sebisa mungkin seseorang memberikan nasihat secara langsung empat mata antara dirinya dengan orang yang hendak diberikan nasihat. Hal ini bertujuan agar nasihat lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan perasaan tersinggung jika sekiranya ia dinasihati di depan khalayak ramai. Karena sejatinya setiap muslim memiliki kehormatan yang harus dijaga. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Ta'ammadni binushika fi infiradi wajannibni an-nasihata fil jama'ah, fa inna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ahu, wa in khalaftani wa'asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah." Berikanlah nasihat kepadaku tatkala aku sendiri. Jauhilah memberiku nasihat di tengah keramaian. Karena sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia termasuk pelecehan yang aku tidak ridho mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau sedih jika kata-katamu tidak aku turuti.
Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasihati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Adapun barang siapa yang menasihatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya dia sedang mempermalukannya. Oleh karena itulah, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang menasihati pemimpin. Man arada an yansaha li sultanin bi amrin, fala yubdi lahu alaniyatan, walakin liya'khudh biyadih, fayakhluwa bihi, fa'in qabila minhu fadhak, wa illa kana qad adda alladhi alayh. Barang siapa ingin menasihati penguasa terkait suatu perkara, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Namun, ambillah tangannya dan bicaralah empat mata

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
2: Saya dan suami tinggal berjauhan, LDR nih. Suami selalu menanyakan semua kegiatan saya termasuk amal soleh yang saya kerjakan. Apakah saya termasuk orang yang tidak menyembunyikan amal soleh karena menceritakan kepada suami? Iya, tidak menyembunyikan amal soleh karena kan diberitahukan. Ya. Tapi apakah boleh atau tidak? Tadi tergantung ya. Kalau ingin dipuji oleh suami, agar suami terhibur dan tidak ta'andud, berarti ada keinginan untuk diberi balasan oleh suami. Maka jangan. Tapi kalau umpamanya ya agar suami senang saja, agar suami tentram saja ya. Sebab tidak ada yang membuat seorang suami bahagia kecuali melihat istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat tentang doa Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwazina qurrata ayun aw dzurriyyatina qurrata ayun, ya Allah jadikan istri-istri dan anak-anakku sebagai qurrata ayun. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan. Kata Imam Al-Qurtubi, ma aqarru 'ala 'ainil mu'min min ayyara zawzatahu wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada yang bisa membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah. Ya Allah, jadikan istri dan anakku sumber kebahagiaanku, maksudnya jadikan mereka anak istri dan anak-anak yang soleh dan solihah. Hanya itu yang bisa membahagiakan seorang kepala rumah tangga. Sebaliknya kalau anak-anaknya pintar, kaya, terkenal, dipuji orang, tapi pikas sebelum. Kalau subuh sebelum disetrum sama reket setrum, gak bangun tuh. Baru bangun dibanjur mada hari-hari. Baru bangun jam 8. Anak, orang tua ngelus dada, ini anak. Pinter sih, anak cerdas sih. Kaya lagi, kerjaannya juga direktur. Gajinya juga 1 juta semenit. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Rasul. Ngelus dada. Gak akan bahagia orang tua seperti itu.
1: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan mengkaji apa yang disampaikan Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kita akan bacakan dari kitab Mukhtasar Akhlaqi Hamalatil Quran. Kali ini kita memasuki halaman 14. Tafadhal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala 'azza wa jalla, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وحبل الله هو القرآن.
3: Nah, kita hari ini akan membaca apa yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat 103 yang menggambarkan bahwa persatuan, ya, persatuan yang kita impikan, persatuan di antara umat itu kuncinya ada di dalam Al-Qur'an. Kuncinya ada dalam Al-Qur'an. Di mana beliau membawakan ayat Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Semua kalian berpegang teguhlah semua kalian dengan tali Allah. Di sini ditafsirkan wahablullah wal Quran. Tali Allah adalah Al-Quran. Artinya ayat ini memerintahkan kita untuk berpegang dengan Al-Quran. Dan di sini menariknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jami'an. Jami'an itu artinya apa? Semua. Jadi yang disuruh untuk berpegang dengan Al-Quran itu semuanya. Semua itu berarti laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat, ustaz, santri, guru, murid. Semuanya disuruh berpegang dengan Al-Quran. Karena dengan itulah akan terjadi persatuan. Ketika ada sebagian yang tidak berpegang dengan Al-Quran, terjadilah perpecahan. Berarti yang jadi masalah siapa? Yang berpegang dengan Al-Quran atau yang gak mau? Yang gak mau. Jadi persatuan di antara umat ini akan tercapai kapan? Ketika mereka berpegang dengan Al-Quran. Berarti kalau ada perpecahan, pemicunya apa? Ada yang gak mau berpegang dengan Al-Quran. Ya, makanya di sini dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Ya, namanya semua berarti kan harus ada kerjasama. Ya, nggak bisa kita cuek ketika ada sebagian dari kita, saudara kita, teman kita, rekan kerja kita, ya, dia tidak berpegang dengan Al-Quran, maka konsekuensi dari jami'an, kebersamaan itu kita harus mengingatkan dia. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik. Tidak boleh kita cuek. Ya. Lah dewek-dewek. Enggak. Karena di sini disuruh jami'an bersama-sama. Ya. Harus kita tunjukkan kepedulian kita kepada orang tua kita, kepada adik kita, kakak kita, teman kita, tetangga kita. Yang belum berpegang dengan Al-Quran, kita ajak mereka untuk berpegang dengan Al-Quran. Jami'an bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, bukan sendiri-sendiri. Terus Allah katakan apa? Wala tafarraqu. Apa artinya wala tafarraqu? Jangan kalian berpecah belah. Berpecah belah dengan cara apa? Dengan bentuk apa? Dengan tidak berpegang dengan Al-Quran. Berarti yang menyebabkan

Sekarang kita merasakan nikmatnya ngondel. Kalau kita ingat, kapan? Dulu ketika jalan kaki. Sekarang kita merasa nikmatnya makan nasi dengan lauk. Ketika dulu? Ketika dulu? Nasi dengan jelantah. Ya. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Bandingkan dengan dahulu. Bandingkan dengan dahulu. Ini akan membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selain membantu kita untuk bersyukur kepada Allah, juga akan membantu kita untuk bersabar menghadapi orang lain. Saya pernah punya kajian judulnya, Dulu Kita Juga Gitu. Apa judulnya? Dulu Kita Juga Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita ngaji, kan udah suwe mbok. Kita ngerti tentang sunnah Nabi SAW. Ngerti tentang tauhid kan belum lama. Rata-rata dari kita itu bukan sejak lahir toh. Tahu kayak gini itu belum, bukan sejak lahir. Rata-rata dari kita bis ya menjadi tua ya, baru tahu oh sunnah Nabi SAW kayak gini. Oh ternyata selama ini yang saya kerjakan enggak benar. Berarti kita itu pernah mengalami masa itu gitu loh. Maka ketika kita ketemu dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan rekan kita yang masih belum tahu apa yang sudah kita ketahui, sing sabar. Sabar di sini maksudnya jangan buru-buru, jangan paksa-paksa mereka. Pokoknya harus berubah hari ini, detik ini. Yang sabar. Kita dulu juga kayak gitu. Dulu ketika kita masih berada dalam kegelapan, ya, saat kita belum mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, kita juga enggak suka kan? Dipaksa-paksain kan enggak suka. Ya. Maka jangan gituin orang gitu loh. Kita dulu enggak suka digituin, jangan gituin orang. Yang sabar menghadapi saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah. Ya. Doakan terus. Ya. Buat baik sama mereka. Supaya mereka tertarik dengan hidayah yang sudah kita rasakan. Jadi salah satu manfaat kita mengingat masa lalu adalah untuk tadi. Ya. Satu untuk mensyukuri nikmat, yang kedua supaya kita lebih bersabar dalam menghadapi orang-orang yang belum dapat hidayah. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian. Subhanallah. Qulub. Kenapa Allah sampaikan di sini bukan bainakum tapi baina qulubikum? Allah satukan hati kalian. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan Allah satukan kalian? Kenapa yang disatukan adalah hati? Karena persatuan itu berawal dari hati. Yang kita inginkan itu adalah persatuan hakiki, bukan persatuan semu. Persatuan semu itu apa? Persatuan semu itu adalah ngalor ngidul bareng, tapi nengatine saling membenci, saling gontok-gontokan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an. Kalian lihat mereka kayak guyub, kayak bareng-bareng. Akan tetapi hati mereka itu berpecah belah, saling bermusuhan. Kita enggak pengen yang seperti itu. Kita pengen kita gandengan. Ya. Betul-betul gandengan, bukan gandengan tangan yang satunya apa? Nusuk dari belakang, bukan. Makanya di sini Allah katakan, "Qulubikum." Hati kalian dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persatuan itu diawali dari mana? Dari hati yang bersih, dari hati yang jernih, yang tidak menyimpan hasad, iri, dengki kepada saudara kita sesama muslim. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian setelah kalian mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kalian pun menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Perhatikan, Allah katakan bi ni'matihi. Kita bisa bersaudara, bisa rukun, bisa akur itu karena nikmat dari Allah.

0: Bukan karena kekuatan kita pribadi, bukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andaikan kamu pakai duit bayar semua manusia supaya mau bersatu, dan Allah tidak berkehendak, engkau tidak mungkin bisa mempersatukan mereka. Jadi persatuan itu bukan dengan duit. Persatuan itulah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat kita bisa rukun. Nikmat dari Allah. Binikmatihi. Dengan nikmat dari Allah, ikhwana, kalian bisa saling bersaudara, saling rukun di antara kalian. Jadi kalau hari ini kita dengan kakak kita rukun, kita dengan teman kita rukun, kita dengan saudara kita rukun, kita dengan istri kita rukun, kita dengan anak kita rukun, itu murni karena karunia dari Allah saja. Bukan karena kita hebat, ya, bangun wis maju 10 tahun masalah rukun. Bukan. Bukan karena kita, masya Allah, orang disayang, ya, kemudian kita bijak. Itu karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Binikmatihi ikhwana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allah ingatkan lagi. Dahulu kalian itu sudah hampir shafa hufratin minan nar. Kalian sudah hampir jatuh ke neraka. Ya. Jadi sudah di apa? Sudah di pinggir nih. Bentar lagi akan jatuh di neraka. Fa anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian. Lagi-lagi nikmat dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tutup, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kenapa Allah jelaskan ini semua? Kenapa Allah ingatkan kalian dengan masa lalu kelam kalian? Kenapa Allah ingatkan kalian dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian? La'allakum tahtadun. Supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah, mengikuti jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat yang beliau bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rebo Wekasan. Fenomena Rebo Wekasan bukan hanya terjadi di tanah air, karena ternyata kaum muslimin di belahan dunia lain juga turut meributkan Rebo Bulan Sofar. Rebo Wekasan atau Rabu Pungkasan dalam bahasa Jawa, Rebo artinya Rabu dan Wekasan atau Pungkasan artinya terakhir. Kemudian istilah ini dipakai untuk menamai hari Rabu terakhir pada bulan Sofar. Ada apa dengan Rebo Wekasan? Mereka yang berhatian dengan Rebo Wekasan berkeyakinan bahwa setiap tahun akan turun 320 ribu bala, musibah, atau bencana, dan itu akan terjadi pada hari Rabu terakhir bulan Sofar. Karena keyakinan ini, sebagian orang menghimbau untuk melakukan bentuk ibadah khusus pada hari itu, terutama orang Syiah. Di berbagai forum online, mereka sangat antusias membicarakan Rebo Wekasan ini. Tidak lupa mereka sebutkan sederet amalan sebagai upaya tolak bala yang sama sekali tidak pernah dicontohkan dalam Islam. Di antara amalan tersebut adalah mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam dalam rangka tolak bala. Sholat ini dikerjakan pada waktu duha atau setelah terbit matahari. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing 1 kali. Ketika salam, membaca surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, yang artinya dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Ayat ini dibaca sebanyak 360 kali. Kemudian ditambah dengan Jauharatul Kamal 3 kali dan ditutup dengan bacaan surat As-Saffat ayat 180 hingga 182 berikut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan ini dilanjutkan dengan memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin. Tidak cukup sampai di situ, ada juga yang menyuruh untuk membuat rajah-rajah dengan model tulisan tertentu pada secarik kertas. kemudian dimasukkan ke dalam sumur, bak kamar mandi, atau tempat-tempat penampungan air lainnya. Mereka berkeyakinan, siapa yang melakukan ritual tersebut pada Rebo Wekasan, dia akan terjaga dari segala bentuk musibah dan bencana yang turun ketika itu. Sumber referensi yang kami jumpai yang membahas masalah ini adalah kitab Kanzun Najah karya Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, salah satu tokoh sufi murid Zaini Dahlan. Dalam buku tersebut, dia menyatakan di pasal hal-hal yang dianjurkan ketika bulan Safar. Ketahuilah bahwa sekelompok nukilan dari keterangan orang soleh sebagaimana nanti akan diketahui bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Safar akan turun bencana besar. Bencana inilah yang akan tersebar di sepanjang tahun itu. Semuanya turun pada hari itu. Siapa yang ingin selamat dan dijaga dari bencana itu, maka berdoalah di tanggal 1 Safar. Demikian pula di hari Rabu terakhir dengan doa yang sama. Siapa yang berdoa dengan kalimat itu, maka Allah akan menyelamatkannya dari keburukan musibah tersebut. Inilah yang aku temukan dari tulisan orang-orang soleh. Selanjutnya, penulis menyebutkan beberapa doa yang dia ajarkan. Kanzun Najah. Sebagai orang beriman dan meyakini bahwa sumber syariat adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tentu saja berita semacam ini tidak boleh kita percaya. Karena kedatangan bencana di muka bumi ini merupakan sesuatu yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Satu-satunya cara untuk mengetahui hal itu adalah melalui wahyu Al-Quran dan sunnah. Sementara penulis sama sekali tidak menyebutkan sumber selain klaim bahwa itu tulisan orang soleh. Terlebih tidak ada keterangan dari sahabat maupun ulama masa silam yang menyebutkan hal ini. Lajnah Da'imah pernah ditanya tentang ritual Rebo Wekasan yang dilakukan di akhir Safar. Jawaban yang diberikan, amalan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tidak kami jumpai dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak juga kami ketahui bahwa ada salah satu ulama masa silam dan generasi setelahnya yang mengamalkan ritual ini. Jelas ini adalah perbuatan bid'ah. Dan terdapat hadis sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, siapa yang membuat hal baru dalam agama ini yang bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa yang beranggapan ritual semacam ini pernah dilakukan Nabi SAW atau pernah dilakukan sahabat radhiyallahu anhum, maka dia telah melakukan kedustaan atas nama beliau. Wabillahi taufik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian, Allahu a'lam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idasyamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idal jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idal isyaru uttilat wa idal wuhushu hushirat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: Wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?
1: Wa idas suhufu nushirat wa idas sama'u kushitat.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan,
1: wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahdarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam.
1: Wallayli idza as'asa was-subhi idza tanaffas.
0: Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makinin muta'in tsamma amin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 26 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Banyak Anak Banyak Rezeki.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa hadir di tempat ini, duduk bersama di saat hujan turun, di saat keinginan untuk tidak keluar rumah menguat, di saat kita tahu bahwasanya apabila hujan dan jalannya becek, kita enggak harus ke masjid. Tapi Allah gerakkan hati kita sehingga kita melangkahkan kaki itu ke tempat ini. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat semangat untuk beribadah. Karena kita tahu iman itu naik turun. Ada fase di mana kita berat melangkahkan kaki. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang dahulunya suka datang ke masjid, kemudian dia berhenti, tidak lagi ke rumah Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Dan kebaikan itu melahirkan kebaikan, sebagaimana dosa melahirkan dosa. Ketika kita melangkahkan kaki, berbuat baik, maka yakin Allah akan kasih rizki sama kita kebaikan selanjutnya. Tatkala seorang berbuat dosa, akan sulit bagi dia untuk melakukan ketaatan. Berat baginya melaksanakan perintah Allah. Di saat orang lain mudah gitu. Kenapa mereka bisa, aku gak bisa gitu. Ini mahasiswa mungkin yang satu kontrakan, satu kos-kosan. Kadang-kadang dia menanyakan, kenapa ya tetangga Anda bisa di soft pertama dan aku gak bisa. Padahal sama kos-kosannya. Sama tempat tinggal. Umurnya juga sama. Gitu. Apa yang berbeda? Ya imannya yang berbeda. Dan kita tahu amal soleh itu termasuk dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Baca. Sebagaimana Nabi membacanya alaihi salatu wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Yang tanpa petunjuk Allah kita akan tersesat. Dan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni, kalian mintalah kepada aku petunjuk, mintalah kalian, aku akan kasih petunjuk gitu. Maka Maka beliau mengajarkan kepada kita minta hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Minta ketakwaan. Agar kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa gunanya petunjuk? Kalau kita tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Tapi kita gak bisa menjalankannya. Tahu gitu. Maka kita minta dikuatkan ketakwaan kita. Agar dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wal afafa. Agar kita bisa menjaga kehormatan diri. Kita gak makan haram. Tidak memandang yang haram. Tidak berbuat kekejian yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka diperintahkan orang untuk segera menikah. Agar dia bisa menjaga kehormatan diri. Di antara tiga orang ini masuk ke pembahasan nantinya. Yang akan mendapatkan jaminan dari Allah. An-nakihu lil-afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Bukan untuk berbangga-banggaan dia menikah. Bukan sekedar gak enak ditanyain kapan nikah. Bahkan bukan karena perzinaan dia menikah. Bukan karena dorongan orang tua dia menikah. Padahal dia gak mau nikah. Tapi dia menikah lil afaf. Di doanya mengitan, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Dia menikah untuk menjaga kehormatan diri. Maka Allah jamin rizki buat dia. Walaupun mungkin penghasilan dia tidak banyak. Tapi boleh jadi Allah kasih rizki dia. Mertua yang kaya. Boleh jadi kan jemaah. Ana mahasiswa ya Allah. Rumah masih ngontrak. Kiriman dari orang tua. Ya cukuplah buat makan berdua. Tapi alhamdulillah kasih rizki sama Allah. Mertua yang kaya Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ketika seorang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Allah jamin. Gimana cara Allah memberikan rizki. Itu urusan Allah. Yang keempat. Wal ghina. Minta kecukupan sama Allah. Kalau tadi minta supaya kita bisa menjaga kehormatan diri kita, kita juga minta kecukupan supaya kita enggak minta-minta sama orang. Supaya kita enggak jadi benalu di masyarakat. Supaya kita juga bisa berbagi dengan orang lain, minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Banyak anak, banyak rizki. Ungkapan itu benar apa salah? Siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah. Gimana jawabannya? Tergantung kondisinya. Artinya kalau dia miskin banyak anak tambah susah. Berarti gak menambah rizkinya. Anak ngurangin rizki. Nah, siapa yang menjawab? Anak kasih hadiah yang kecil buat tentu gak apa-apa. Tafadhol. Nah. Anak itu rizki. Oke, siap. Ketika banyak anaknya berarti rizkinya banyak. Itu anaknya lima, kan rizki anak itu. Betul. Kita kasih hadiah. Betul. Nah, ada yang mau nambah jawaban? Tafadhol. Jadi ketika anak itu lahir, dia bawa rizki sendiri. Anak itu sudah rizki dan dia bawa rizki. Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Tafadhol. Nah, oh, tak, kembalikan ke anak itu. Kembalikan ke anak. Antum sudah nikah kan? Iya, ini soalnya buat cari jodoh. Makanya anak ganti. Nah, mana kasih ini buat antum, fadhol. Iya. Jadi ungkapan banyak anak, banyak rezeki itu. Dulu ungkapan yang sebenarnya benar. Dari satu sisi. Tapi perlu diluruskan adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ungkapan ini. Ini ungkapan muncul atau banyak terdengar setelah adanya gerakan KB. Keluarga berencana itu sebenarnya sebuah istilah yang bagus ya. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya mencukupkan dengan dua anak. Gak apa-apa keluarga berencana. Anak berencana punya anak 7. Kan tetap keluarga berencana. Punya rencana dia. Jadi memang yang masalah, yang tadi anak katakan banyak anak banyak rezeki itu, ketika orang tua ini memikirkan itu tapi tidak merencanakan. Oke betul, setiap anak punya rezekinya. Tapi harus ada perencanaan yang matang. Mau lahiran anaknya, ya dia akan bawa rezeki sendiri. Lu iya tuh harus siapkan buat lahiran tuh bayar gitu loh. Bayar, betul. Makanya ada orang yang berencana, dia mau punya anak, dia berencana, anak nabung. Soalnya biaya untuk bersalin itu, ya berapa sekarang kalau normal? Nah, berapa? 1,5. 1,5 gitu kan. Dia merencanakan. Anak mau punya anak, ya bismillah. Dan anak itu memang sebagaimana disebutkan, bahwa rizki anak itu. Tapi bukan berarti orang tua, ya sudah terserah bikin anak lagi. Seperti itu. Istrinya baru lahiran, dapat 2 bulan, bismillah. Bikin anak lagi. Loh, ini baru 2 bulan. Iya Ustaz, kan bawa rizki sendiri Ustaz. Nah, makanya dalam agama kita pun perencanaan itu ada. Seperti perencanaan menyempurnakan susuan. Berapa tahun? 2 tahun. Direncanakan. Enggak, ini mau nyusui 2 tahun. Difadal. Ada perencanaan. Sebagian kita menikah dan ingin memiliki anak. Itu yang normal ya. Karena sudah muncul sekarang, orang nikah gak pengen punya anak. Jadi bukan lagi keluarga berencana, tapi tetap berencana ya. Berencana gak punya anak juga. Jadi kalau dulu 2 anak cukup, muncul usaha yang lebih parah. Gak punya anak.

silakan berencana. Di Indonesia ini jamaah, ada berapa pulau? 17.000 lebih. Yang dihuni berapa? Yang baru dihuni itu 6.000-an. Anggap 7.000 lah sekarang. Tersisa 11.000 pulau belum dihuni. Sedangkan kita dikasih amanah untuk memakmurkan bumi ini. Antum bikin anak yang banyak, satu kabilah antum taruh di pulau sana. Minta sama pemerintah, saya akan hidupkan pulau ini. Nah, kosong pulau itu jemaah. Kosong. Ketika tidak ada penghuninya, nanti dicaplok sama negara mana, dicaplok sama negara mana. Karena enggak ada penghuninya. Maka perlu, karena dulu programnya Pak Harto itu pemerataan penduduk ya, dengan adanya transmigrasi. Cukup antun transmigrasi sama istri antun. 100 tahun lagi ternyata kampung itu adalah, siapa nama antun? Saat. Ini Saat. Taruh di satu pulau, 100 tahun kemudian yang ada di situ Bani Saat. Semua anak keturunannya Saat. Wallahi sahih jemaah. Jadi kalau bicara kabilah-kabilah di masa lalu itu, memang mereka menempati kampung itu ya kabilah itu, ya suku itu. Mereka berkembang, mungkin bahasanya masa berkembang biak. Apa bahasanya? Masa berkembang biak jemaah. Ya enggak lah jemaah. Jadi ungkapan banyak anak banyak rezeki itu ya dari satu sisi benar sebenarnya. Tapi bukan berarti kita berkeluarga tanpa berencana. Yang anak contohkan tadi, engkau punya anak, ya sudah, nunggu kalau bisa anaknya ini sampai disapih. Nanti baru bicara nambah anak lagi. Walaupun enggak Ustaz, karena program anak ini 22 anak. Kalau nunggu disapih, tua istri anak nanti Ustaz. Ya sudah enggak masalah, punya perencanaan matang. Antara Hasan sama Husain itu dikatakan satu kali suci. Antara Hasan sama Husain, anaknya Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah nifas kemudian bersih, lalu hamil lagi. Punya anak Husain radhiyallahu taala anhu. Ingat, anak itu enggak makan rezekinya orang tua. Anak itu tidak makan rezekinya orang tua. Loh Ustaz, anak ini sebelum punya anak gajinya 2.500.000. Punya anak tetap Ustaz. Mana katanya anak itu, akhirnya anak itu makan rezekinya anak. Enggak. Terlalu sempit ketika seorang berpikir rezeki itu adalah gaji. Terlalu dangkal ketika seorang berpikir anak itu dapat rezekinya dari orang tuanya. Gak selalu dari orang tuanya, bisa jadi lewat orang lain. Ketika anak itu lahir tahu-tahu dapat hadiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa? Kepada anak, rezekinya tuh anak. Anak itu belum lahir saja sudah dicatat rezekinya. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ, di surat Hud ayat 6 ya, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Dan subhanallah ya, rizki itu tidak ikut ijazah. Jangan antum berpikir yang kuliah di STD ini rezeki antum akan lebih banyak daripada yang lulus pondok. Anak satu zat STDI lagi. Itu pondok aja. Terus rezekinya lebih banyak mana? Enggak ada urusan sama ijazah dan tidak ada urusan sama ilmu. Binatang yang paling bodoh di Indonesia itu apa namanya? Di Indonesia, karena kalau di Arab, keledai. Tapi di Indonesia nggak ada keledai. Makanya kadangkala kita itu perlu memberi contoh dengan sesuatu yang familiar di negeri kita. Keledai.

Makanya Anda pernah tanya sama dokter, kenapa kalau bicara menu menu kesehatan atau menu makan sehat itu selalu disebutkan salmon, dok? Di Indonesia nggak ada salmon, dok. Dokter itu menjelaskan, iya, kita kadang-kadang menerjemahkan dari dokter-dokter luar negeri sana. Di sana ada salmon. Di sini di mana salmon hidup? Di freezer. Nggak ada di sungai salmon, wala di laut, nggak ada. Anda sampaikan, apakah nggak ada gantinya di Indonesia? Ya ada di Indonesia lah. Apa di Indonesia gantinya salmon? Ikan apa? Ikan baung, ikan kembung. Enggak, ikan... Bukan, yang banyak durinya itu. Apa? Ikan apa? Enggak. Bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng itu termasuk ikan yang berlemak. Ya. Makanya... Kok jadi ngomong ikan bandeng? Karena jadi kepingin makan ikan bandeng, ikan bandeng. Itu perutnya ikan bandeng. Zen, jemaah, masya Allah. Baik, tadi mereka mencontohkan kalau ya di Arab, dan Allah mencontohkan di dalam Al-Quran dengan himar, karena memang himar itu ma'ruf di sana sebagai contoh bodoh. Dan sekarang sudah bisa dilihat ya himar itu seperti apa. Tapi ada apa binatang yang bodoh di Indonesia? Orang tuh kalau ngumpat dulu, bodoh, kayak kebu, kayak kebu, kerbau. Kerbau itu permisalan di negeri kita untuk binatang yang bodoh, bodoh seperti kerbau. Pernah ngeliat antum kerbau kurus? Karena saya bodoh, saya kurus. Gak ada. Kerbau itu kalau Anda lihat, ya Allah, lemu-lemu kebui. Padahal tidak pernah sekolah. Di mana kuliah? Pernah lihat kerbau masuk ke kuliah? Ya kenapa? Saya berpikir bagian mencari rizki. Enggak ada. Allah tanggung rizkinya kerbau. Dan binatang itu ada dua jenis. Ada binatang yang membawa rizkinya, ada binatang yang tidak membawa rizkinya. Contoh binatang yang membawa rizkinya, yang menyimpan rizkinya, apa? Semut itu bawa rezekinya, dia kumpulin ketika di musim, dia punya perencanaan juga gitu. Ada musim penghujan, dia berpikir harus mengumpulkan makanan. Tapi ada binatang yang gak ada perencanaan, gak ngambil rezeki, gak membawa rezekinya, dia cuma makan selesai. Seperti apa? Burung. Pernah antum lihat burung? Tahu-tahu dia bawa dahan padi banyak, atau tahu-tahu dia berangkat ke mall beli kulkas gitu, anu ini mau musim dingin kayaknya atau musim hujan ya, nggak ada cuma, nggak antum nggak akan lihat burung itu menjemur makanan ini itu, nggak ada. Tapi Allah mengatakan illa 'alallahi rizquha, Allah yang menanggung rizkinya. Jadi ini bicara iman. Allah tahu di mana tempat berdiamnya binatang itu, tempat penyimpanannya di mana. Allah tahu. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kalau bicara manusia, ada pencatatan ketika di perut. Ketika umur 120 hari, dicatat lagi ya. Sebutkan 4 hal yang dicatat ketika di perut ibundanya. Nah, sebelah sini belum ada yang jawab. Nah, mantap. Rizkinya, ajalnya, amalnya, masuk surga atau masuk neraka, bahagia atau sengsara, masya Allah. Antum mau nikah? Belum ya? Ini, anak kasih antum, ya Allah, diakah jodohku, masya Allah. Mudah-mudahan segera menikah. Iya, yang ditulis tadi rizkinya, karena orang banyak ngomong jodoh. Jodoh itu termasuk rezeki, rezeki itu masuk anak, rezekinya, ajalnya, amalnya. Jadi apa yang akan dia kerjakan dalam kehidupan ini semua sudah dicatat. Ini memindah dari buku induk yang ada di Lauhul Mahfuz. Dipindah ke setiap orang. Malaikat datang mencatat. Yang keempat adalah syaqiyun au sa'id. Dia masuk surga atau masuk neraka. Allah sudah tahu dengan ilmunya. Maka bicara rizki itu sudah dicatat.
dulu bangsa Arab itu termasuk yang tidak percaya dengan urusan rezeki. Terjadilah pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Yang biasa mereka bunuh adalah anak perempuan, yang kadang-kadang anak laki-laki dibunuh. Tapi keumumannya mereka membunuh anak perempuan. Di surat Al-Isra ayat 31, Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, takut, cemas, nanti gimana. Ini khawatir dengan masa depan. Lalu apa kata Allah? Kami yang kasih rezeki kepada mereka. Kalian jangan takut, kalian jangan khawatir, itu anak kami yang kasih rezeki. Wa iyyakum, dan rezekinya kalian juga kami yang ngasih. Jadi jangan berpikir akhirnya untuk membunuh anak-anak itu karena takut kelaparan. Takut. Membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ya. Itu di surat Al-Isra. Di surat Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena kelaparan. Kalau yang tadi karena khawatir kelaparan. Maka Allah kasih tahu, kami yang ngasih rezeki kepada anak-anak kalian, jangan khawatir kalian gitu. Dan kepada kalian. Di sini Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena sedang kelaparan. Dia mungkin lihat satu piring ini anaknya, ya Allah, makan dia. Kemudian dia bunuh anak. Jangan. Lalu Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di sini dibalik. Allah mengingatkan, kami yang kasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Karena posisinya sedang kelaparan. Kalau yang pertama posisinya khawatir kelaparan. Maka Allah kasih ingat, kami yang kasih rezeki kepada mereka. Yang kalian khawatirkan mereka kelaparan, atau nanti kelaparan akan menimpa kalian kalau mereka tumbuh besar nantinya, lalu kalian mau bunuh, jangan. Kami yang kasih rezeki kepada mereka. Kalau di sini, di Al-An'am ayat 151, karena sedang kelaparan, maka Allah kasih tahu, kami yang kasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jamaah, rezeki itu jalan bareng sama ajal. Jalan bareng. Orang yang rezekinya habis mati, walaupun uangnya masih banyak, berarti rezekinya dia sudah habis. Kita melihat orang itu kaya, punya rumah, punya tanah, punya aset. Masya Allah, jangan ditanya kekayaan orang ini. Tahu-tahu mati. Berarti rezekinya dia habis. Dan rezeki itu bukan cuma harta. Rezeki itu bukan punya hanya harta. Anak itu tadi sudah sebutkan rezeki. Kau punya anak itu rezeki. Ada orang habis 1M tetap gak punya anak. Ingin, gak bisa. Padahal sudah datang ke dokter paling hebat, gak ada. Memang rezekinya gak ada anak. Antum dikasih rezeki anak. Ahibati fillah. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang menanggung rezeki anak-anak kita dan kita sendiri, bagaimana kita sekarang bicara keluarga berencana? Apa yang antum rencanakan? Ya, berencana yang pertama ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kan juga harus ada persiapan. Iya, bicara persiapan ada kelaziman. Maka orang mau nikah itu ya ada kemampuan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa memiliki kemampuan, kemampuan secara finansial yang paling utama di sini, karena dia mau melamar anaknya orang, harus bayar mahar dan harus ngasih makan dia, karena kewajiban suami memberikan nafkah, maka disuruh nikah. Yang tidak mampu, puasa. Bagaimana indahnya Islam. Jadi Islam itu memberikan pengganti.
Kalau engkau enggak mampu, ya puasa. Taib, kalau bicara umpamanya, ya, ana udah nikah, Ustaz. Ana enggak mau punya anak dulu, Ustaz, karena sedang kuliah. Oke, itu rencana. Enggak apa-apa. Tapi bukan tidak mau punya anak. Tapi mau punya anak dengan direncanakan. Oke, insyaallah. Ana mau punya anak setelah kuliah. Subhanallah, setelah kuliah pun enggak punya anak. Lanjut S2 enggak punya anak. Lanjut S3 enggak punya anak. Supaya kita tahu yakin bahwasanya semua sudah ditetapkan rezekinya. Tapi boleh manusia punya perencana, bahkan diperintahkan untuk berencana gitu. Sebagaimana Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka berbagai macam kekuatan, jemaah. Ini satu sisi bicara mempersiapkan kekuatan umat Islam itu, ya banyakin anaknya, salah satunya. Dan penulis-penulis barat sudah menyampaikan kelak suatu saat ketika terjadi perang dunia lagi, mereka yang punya rakyat banyak akan menang. Oh, nanti kan sudah AI, nanti kan sudah menggunakan teknologi ini itu. Tetap butuh manusia. Tetap butuh semua manusia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib jemaah, jadi tetap perlu perencanaan yang matang bagi yang ingin punya anak. Bicara tadi bagaimana dia memilih ibunya, karena anak itu juga amanah. Dia harus memikirkan pendidikan anaknya. Dia harus memikirkan juga yang berkaitan dengan ya nafkah yang halal buat anak-anaknya. Dengan cara itu, keinginan kita untuk punya anak banyak tadi diiringi dengan usaha dan doa. Jadi bukan tatkala bicara banyak anak banyak rezeki kemudian kita tidak berupaya dan berusaha, tidak membuat perencanaan. Tetap harus membuat perencanaan dan kuatkan iman. Kuatkan iman kita. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi keluar kerja, cari makan. Lapar dia. Dan dia enggak tahu juga mau kemana. Tapi dia balik dalam kondisi kenyang. Artinya jangan khawatir. Ada orang-orang yang mungkin rizkinya harian. Rizkinya itu harian. Artinya dia kerja hari itu, hari itu dia makan. Besok ya kerja lagi. Kan ada yang memang orang gajinya harian. Ada orang yang mungkin gajinya bulanan. Dia sudah punya persiapan untuk satu bulan. Tapi ada orang yang enggak, besok anak kerja. Kalau enggak kerja ya enggak dikasih, Ustaz. Tapi bicara rizki tidak harus dengan bekerja. Ada pintu-pintu rizki yang lainnya. Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian bersodakoh termasuk pembuka pintu rizki. Sehingga dengan cara itu, tetap kalau bicara banyak anak banyak rizki, itu sebuah kepastian yang Allah sudah tentukan sebenarnya. Tapi bicara rizki tetap harus ada usaha, ada perencanaan dari hamba. Sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa Taala. Jangan sampai kita tidak ada usaha. Tetap harus ada usaha dan perencanaan. Hadza wallahu a'lam bissawab.

Assalamualaikum. Afwan Pak Ustaz. Berkaitan dengan hari ini, dengan tema hari ini, saya percaya dengan keputusan Allah. Tapi kenyataan yang saya tahu sekitar rumah berbeda Ustaz. Kalau yang ekonomi lancar, insya Allah terpenuhi. Tapi untuk yang menengah ke bawah, anak-anaknya terlantar. Saya sedih dan kasihan melihatnya. Termasuk saya yang merasakan bagaimana rasanya punya saudara banyak. Saya 4 bersaudara. Alhamdulillah saudara laki-laki saya yang disekolahkan. Sedangkan saya dan saudari saya tidak dapat melanjutkan sekolah. Pada akhirnya ikut orang untuk melanjutkan pendidikan. Apakah ini memang takdir saya, Ustaz? Ahibati fillah. Kalau bicara takdir, ya tentunya itu takdirmu. Kita akan tahu takdir itu setelah terjadi. Kalau bicara apakah ini takdirku, kalau sudah terjadi, iya, itu takdirmu. Tapi kalau bicara nanti, apakah takdirku gak punya anak, Ustaz Lung? Kau belum nikah? Gak tahu. Tapi kalau bicara tadi, kondisi masyarakat, kan masyarakat ini masalahnya juga, tadi yang disebutkan, mereka tidak punya perencanaan. Mereka juga tidak berupaya dan berusaha sebagaimana disyariatkan untuk berupaya dan berusaha. Mereka juga gak tawakal. Kadang-kadang mereka sholat aja, enggak. Memang anak-anak itu butuh pendidikan yang baik dan benar. Ketika orang tua tadi, dia yakin dengan banyak anak, banyak rezeki, tapi dia tidak berupaya, ya dia yang salah. Karena diperintahkan untuk berusaha. Bukan cuma duduk di masjid ya, kalau orang itu orang soleh pun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai sholat Jumat itu, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Suruh cari. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi hendaklah kalian mengingat Allah yang banyak agar kalian sukses. Ada cerita jemaah. Ada seorang ini meninggalkan rumahnya. Dia bermimpi, dia berangkat ke Baghdad ya. Ana lupa nama daerah dia. Lama ana baca cerita ini. Dia bermimpi rizkinya ada di Baghdad, dia sedang susah. Akhirnya dia berangkat ke Baghdad. Ketika itu Baghdad ibu kota, ya kayak Jakarta lah, dia merantau ke sana. Berangkat ke Baghdad, dia enggak tahu mau ke mana. Karena dalam mimpinya disebutkan rizkimu ada di Baghdad. Berangkat dia ke Baghdad. Akhirnya dia tidur di jalanan itu, ada ya tempat-tempat mungkin istirahat, dia tidur. Datanglah polisi, ada polisi yang ronda di masa itu. Dibangunkan engkau. Kok kenapa tidur di sini, kata dia. Dari mana engkau? Aku dari tempat ini, kata dia. Terus ke sini kenapa, kata dia. Aku mimpi, kata dia. Kok percaya sama mimpi, kata dia. Kata polisinya, aku punya mimpi juga, kata dia. Kan biasanya orang kalau sudah cerita mimpi, akhirnya saling cerita ini. Aku mimpi di kampungmu itu, di satu rumah, di jalan ini disebutkan, belakangnya ada pohon. Di bawah pohon itu, ada harta yang tersimpan. Mimpi itu jangan engkau bayangkan terus akan jadi kenyataan, kata dia. Yang disebutkan sama polisi ini rumahnya dia, jemaah. Oh iya, iya sudah, saya pulang, kata dia. Pulang dia, jemaah. Dia buka, ada di situ harta tersimpan, jemaah. Allah kalau mau kasih rizki, tapi harus ada upaya dia kan. Dia harus berangkat ke Baghdad dulu. Harus ketemu sama orang yang punya mimpi untuk dia. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi ada rizki yang mencarimu, ada rizki yang kita mencarinya. Rizki yang mencarimu, tahu-tahu ada orang telpon, saya transfer, fulus. Apaan? Hadiah lah. Ada orang seperti itu. Sampai ada satu orang, dia WA ana, Ustaz, tolong kirim nomor cantiknya, Ustaz. Wallah ana enggak tahu, Bang, ana enggak punya nomor cantik. Nomor ana ya itu sudah, nomor telepon itu. Ana enggak tahu. Bahasa nomor cantik ini, bukan nomor rekening maksudnya, Ustaz. Oh, istilah mereka rekening ini nomor cantik gitu ya. Ada tadi rezeki yang mencari kita. Antum tidur diketok. Tidur apaan orang ini waktunya tidur, kata dia.
Alhamdulillah nih, ada daging kambing 2 kilo buat antum. Oh, zakleher. Awalnya mau marah sama tamunya. Zakleher, syukron. Barakallahu fiik. Enggak mau duduk antum, tafadhol. Tawarin duduk tuh orang. Jadi tadi kalau bicara ada kondisi manusia, semua akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau tadi dikatakan oleh yang penanya, dia 4 bersaudara, mungkin tadi orang tuanya boleh jadi enggak bertanggung jawab. Ada orang tua bertanggung jawab, ada orang tua tidak bertanggung jawab. Ada orang tua miskin tapi bertanggung jawab, dia berusaha. Tapi ada orang tua yang pergi meninggalkan anak. Akhirnya anak itu ya diambil orang, dibesarkan sama orang, dibiayai sama orang. Jadi kalau bicara takdir, ya itu takdirmu ketika sudah terjadi. Maka tema kita hari ini, anak ingin meluruskan tadi, memang banyak anak banyak rezeki. Karena setiap anak itu membawa rezeki masing-masing. Tapi tetap harus ada perencanaan dari orang tua dan ada usaha. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa hidup dan tumbuh besar menjadi orang yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa tahu wanita itu penyayang dan subur? Karena ada wanita yang saudaranya banyak tetapi dia tidak punya anak. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Iya, ahibati fillah, kalau bicara bagaimana ada tanda-tanda umum ya. Ya salah satunya tadi disebutkan, kalau mau tahu orang itu penyayang, ya taunya mungkin bagaimana dia bermuamalah. Ada orang yang suka sama anak kecil, jemaah. Jadi kalau ada anak kecil dia gendong, dia diciumin. Ada orang yang risih sama anak kecil. Eh, anaknya siapa kamu? Sana-sana pergi. Kan ada orang yang kayak gitu, gak suka dia gitu sama anak kecil. Bahaya itu kalau punya anak kayak gitu. Kalau punya istri kayak gitu, gitu. Punya anak ditinggal mungkin sama dia. Maka penyayang. Kelihatan dari kasih sayang dia kepada kerabatnya, kepada orang lain ya. Kemudian yang kedua bicara subur, ya boleh jadi ada tanda-tanda orang subur itu jemaah. Ada yang bisa dilihat. Ada orang melihat ini kayaknya orang banyak anaknya ini. Kelihatan jemaah. Dari mana? Mungkin mereka punya tanda-tanda khusus. Di betisnya kayak, di mananya kayak ya. Ada yang seperti itu. Ada yang tadi contohnya keluarganya banyak. Oh dia ini keluarganya 10 set. Boleh jadi dia gak punya anak. Boleh jadi. Tapi itu jarang gitu. Jadi kalau ternyata takdirnya antum sudah mencari istri yang subur, ternyata antum yang mandul. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Ada seorang yang nikah 1, nikah 2, nikah 3. Gak punya anak. Istrinya cerai punya anak. Berarti masalahnya di mana? Di suaminya. Barakallahu fikum.

0: Izin bertanya, apakah sebelum menikah boleh memeriksa ke dokter untuk mengetahui salah satu dari kita yang mandul atau tidak? Kalau boleh, boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Tapi bukan sebuah kelaziman ya. Kalau antum memang, karena dalam agama kita, ketika salah satu gak punya anak, bisa cerai nantinya gitu. Tapi kan orang boleh jadi gak anak daripada anak bercerai nantinya Ustaz. Karena anak punya tujuan, anak kepingin punya anak Ustaz dalam pernikahan ini. Jadi kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Dan boleh jadi juga yang perempuan suka ya, alhamdulillah kalau gitu. Anak takut juga, engkau gak punya, gak bisa punya anak gitu kan. Umpamanya. Tapi jamaah, ada orang yang mandul, diperiksa, tapi kemudian setelah itu bisa punya anak. Mungkin tidak? Mungkin. Karena ada orang yang punya anak, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, seperti cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Zakaria, yang mandul istrinya. Dan Allah katakan, fa'aslahna, kami perbaiki istri, suami istrinya. Kalau bisa gitu loh. Jadi jangan sampai itu menjadi sebuah acuan. Anak kan mau punya anak, jadi anak periksa, enggak harus. Maka nikahlah antum dengan tanda-tanda insya Allah perempuan ini bisa punya anak, antum bisa punya anak. Dan ada orang yang ketika periksa, enggak mandul, setelah menikah mandul. Karena dia jatuh, karena dia makan sesuatu, karena ini, karena itu, mandul. Maka enggak perlulah hal seperti itu dilakukan. Karena bicara anak itu sebenarnya rizki dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mau dilakukan bicara boleh, boleh-boleh saja. Afwan Ustaz, izin bertanya. Anak punya saudara 4, sedangkan bapak saya sudah meninggal. Alhamdulillah ibu saya sehat. Yang saya herankan dari 4 saudara ini, saya yang nomor 4. Selalu saya yang direpotin sama ibu saya. Sedangkan yang 3 saudara ini mengurus rumah tangganya sendiri. Dan sekarang ini masalah hak waris agak berjauhan sama saudara. Bagaimana cara menanggapinya? Sedangkan istri ana ingin dimengerti di setiap harinya. Sedangkan saya suami capek kerja. Ahibati fillah. Jadi kadangkala kalau antum bertanya, kenapa ya kok saya yang direpotin, kok mereka gak direpotin sama ibu saya. Boleh jadi karena Allah mau kasih pahala yang banyak buat antum. Kita tuh perlu memandang hidup ini dengan kacamata berbaik sangka. Husnudzon. Kenapa ana yang direpotin? Boleh jadi Allah ingin memasukkan engkau lewat pintu paling indah di surga Allah Azza wa Jalla. Ya pintu berbakti kepada orang tua. Awsatu abwabil jannah, pintu yang paling indah. Ada 8 pintu jemaah di surga itu. Yang paling bagus itu berbakti kepada orang. Dan boleh jadi Allah mau kasih itu sama engkau. Jadi pandanglah itu sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian istri antum ingin dimengerti, ya antum berusaha. Memang ya, suami itu kadangkala capek pulang sampai rumah, ingin disambut sama istrinya, ingin mendapatkan keamanan emosional ya. Sampai rumah ya, dia kepingin istrinya ahlan wa sahlan, masya Allah marhaban, oh mau yang panas apa yang dingin. Tahu-tahu datang ke rumah, istrinya sudah diem. Waduh, ngomong salah, gak ngomong salah, kepingin kita keluar lagi dari rumah. Aduh kayaknya keluar dulu. Ya, tapi itulah kehidupan ya, kita itu diuji ya. Antum itu diuji. Maka jadikan ujian itu sebagai penambah pahala dan penghapus dosa. Dan boleh jadi ini terjadi sama antum karena dosa-dosa antum. Ana rasa enggak banyak sih dosa ana Ustaz. Loh, itu dosa. Antum sudah merasa enggak ada. Kayaknya kakak ana lebih banyak dosanya daripada ana. Kenapa ana yang direpotin? Seperti itu. Maka enggak lah. Kita banyak dosanya. maka selalu berbaik sangka. Kalau bicara istri antum ingin dimengerti, ya tadi berusaha antum ketika pulang ke rumah banyak doa minta sama Allah. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pulang kerja baca terus antum. Insyaallah buka pintu, benar istri antum jadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Tapi kadang-kadang kita memang enggak doa, enggak minta sama Allah gitu loh. Kita biasa-biasa aja. Kita mungkin hanya ngomong seharusnya, oh, seharusnya. Ini enggak seharusnya ini. Ini bermasalah ini. Maka tadi perbanyak doa, insyaallah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dan anggap tadi kalau bicara kenapa antum yang direpotin, ya semoga itu menjadi ya, menjadi tanda cinta Allah kepada antum untuk dikasih pintu surga yang paling indah. Kalau bicara masalah warisan ya agak berjauhan. Ya, tinggal dihubungin sekarang dengan adanya media akan lebih mudah menghubungi mereka kalau bicara warisan jamaah. Dan bisa datang ke ustadz, minta arahan dari ustadz untuk membantu membagi warisannya. Ana jadi ingat kisah 4 bersaudara juga. Ketika bapaknya meninggal, ibunya sudah tua. Akhirnya kakak paling tua ngomong, siapa yang mau ngerawat ibu itu? Ya biasalah anak ini serba, aduh ini itu. Akhirnya sang kakak ngomong, yang ngerawat ibu gak dapat warisan. Kita sepakati. Kata mereka, udah ngerawat ibu gak dapat warisan. Ya ini kita sepakati ini, gimana? Setuju apa enggak? Ya sudah, gak apa-apa. Kata kakaknya, sudah, ana yang ngerawat ibu. Ya, kakaknya cuma ingin ngerawat ibunya supaya gak diriwetin sama adik-adiknya. Maka dia gak terima warisan. Gimana mau ambil warisan, kata dia. Surga dia bawa pulang ke rumahnya. Kok masih minta warisan? Bayangin jemaah. Ketika orang ambisinya akhirat, dia bawa ibunya ke rumah itu bawa surga jemaah. Ini surga yang jadi pahala tiap hari gitu. Ini ibuku yang melahirkanku, ibuku yang membesarkanku, sekarang ada di rumahku. Allahu Akbar. Tapi harus sabar dengan ya kadangkala ada hal-hal yang merepotkan dari orang tua kita. Tapi mungkin di pertanyaan terakhir jemaah ya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Saya sudah menikah 15 tahun dan dikaruniai 4 anak. Suami sudah mengaji sunnah 5 tahun ini. Qadarullah, rumah tangga kami sedang ada ujian. Suami ana selingkuh. Iya, dengan perempuan lain. Nah inilah Pak, makanya sirat itu berat Pak. Kata Rasulullah, ada pencaploknya, pengailnya. Di dunia juga sama Pak. Ini udah 5 tahun ngaji, tergoda aww, ya Allah, zina, selingkuh, masya Allah, ya, berat memang kan, jarang orang bisa istiqomah terus di atas ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kami sedang LDR, apa nih LDR? Ketika dia pulang bulan, lalu dia sibuk dengan wanita lain. Apakah ujian rumah tangga sesulit ini Ustaz? Anda harus bagaimana Ustaz? Semoga sumian yang sedang jauh sedang mendengarkan kajian ini. Suruh kawin lagi. Mas, supaya kamu selamat dari zina, udah kamu nikah lagi. Cari yang halal, jangan cari yang haram. Mas, ingat, jangan sampai Allah cabut nyawamu dalam keadaan kamu sedang berzina dengan wanita. Saya kasihan sama kamu, Mas. Karena perbuatan kamu ini dimurkai oleh Allah. Nasihati dia. Takut-takuti dia. Bagaimana kalau ternyata malaikat maut mendatangi dia dalam keadaan dia sedang berzina. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukankah lebih baik kamu sudah menikah lain, menikah lagi, itu halal buat kamu daripada kamu berzina dengan wanita? Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kalau ibu memang sudah tidak sabar lagi, halal bagi ibu untuk minta cerai, enggak masalah. Kalau memang terbukti dia berzina. Adapun baru was-was saja, baru katanya dan tidak ada bukti, maka jangan dulu gegabah untuk memastikan. Iya.
3: Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ada suatu predikat yang memang menjadi objek ujian kita di kehidupan dunia ini. Ustadz, kalau saya tidak tahu kapan saya tutup usia, apa yang sebaiknya saya lakukan agar bekal saya menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup? Saya sudah tahu Ustaz, di hidup ini kita harus beribadah. Dari mulai saya bangun sampai saya tidur kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik tingkah laku saya. Tapi Ustaz juga bilang bahwa ajal akan datang tiba-tiba tanpa berpamitan terlebih dahulu. Kalau begitu, boleh jadi sebetulnya usia saya tinggal sedikit. Mungkin sampai nanti jam 5 sore, saya tidak tahu Pak Ustadz. Mungkin nanti malam jam 11 nanti, ternyata saya tidak ada. Mungkin tinggal 1 hari, mungkin tinggal 2 hari, mungkin tinggal 1 pekan atau 1 bulan. Yang sehat, bugar, ternyata dijemput oleh ajalnya lebih dahulu daripada mereka yang meringkuk sakit di rumah sakit. Jadi apa yang saya harus persiapkan ketika saya tidak tahu kapan tutup usia saya? Hadirin sekalian, jawabannya adalah lakukan saja yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, atau sebagian menyebutnya surat Tabarak, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ada suatu predikat yang memang menjadi objek ujian kita di kehidupan dunia ini. Apa objek ujian kita tersebut? Melakukan yang terbaik. Ahsanu amala. Melakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Ustaz, amal yang terbaik itu yang seperti apa? Amal yang terbaik, ahsanu amala, itu yang bagaimana? Lihat, seperti apakah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi-generasi terbaik umat ini memahami maksud dari ayat tadi. Dari ayat 2 surat Al-Mulk, seperti apa generasi terdahulu, as-salaf, as-salih, yang sudah lewat namun mereka terbukti berada di atas kesolihan, mereka memahami ahsan wa amala yang Nabi ajarkan kepada mereka seperti apa? Ternyata didapatkan sebuah uraian makna yang luar biasa dari seorang as-salaf, as-salih, generasi lewat terdahulu yang salih, seorang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Siapa namanya? Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, masih di antara generasi terbaik umat ini, as-salaf as-salih. Beliau menguraikan makna ahsan wa amala dalam ayat 2 surat Al-Mulk. Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, aswabuh, yang paling benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, bapak dan ibu sekalian, rahimakumullah. Ini konsep dan kaedah hidup. Yang tidak berubah seiring perjalanan waktu. Berbeda dengan urusan-urusan dunia yang semakin waktu semakin berkembang katanya. Berbeda menjadi lebih canggih, menjadi lebih cepat. Dulu kita lihat sebuah kegiatan kalau di syuting misalnya kameranya gede-gede, lampunya gede-gede. Sekarang cukup dengan yang kecil-kecil saja. Semua sesuai dengan keinginan. Sekarang layar sebesar genggaman tangan kita ini, bahkan sekarang lewat handphone kayak gini ini pak, kita sudah bisa umroh. Wah, apa iya Ustaz? Iya. Setelah pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan kebijakan seseorang bisa umroh tanpa lewat biro perjalanan travel haji atau umroh, maka seseorang dari kursinya, dari atas kasurnya, tinggal gerak-gerakan jari jemari tangannya saja. Proses beli kamar hotel di Mekahnya apa, di Madinahnya apa. Pesan beli tiket pesawat pulang pergi. Pesan bis atau kereta cepat Mekah Madinah atau Jeddah Madinah. Setelah diproses, masukkan aplikasi, akan keluar visa dengan sendirinya. Ajib. Ini urusan dunia. Kebijakan seperti itu, kemudahan seperti ini baru muncul sekarang. Di penghujung 2022, di awal 2023. Urusan dunia mengalami mustajadat. Ada update. Ada upgrade. Berbeda dengan urusan agama. Karena agama bukan produksi manusia. Agama adalah ketentuan Allah Rabbul Alamin. Sejak Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan Islam melalui ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan sebagai wahyu, beliau bacakan kepada sahabatnya, beliau sabdakan di hadapan sahabatnya, terus dari generasi ke generasi lewat sampai kita, tidak berubah. Sampai hari kiamat tiba, tidak berubah. Urusan agama bukan produksi manusia. Urusan agama harus sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Nabi bimbingkan untuk umatnya. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa objek ujian kita di dunia ini adalah untuk meraih predikat ahsan wa amala, amal yang terbaik, yang ternyata maksud dari ayat terbaik itu adalah yang paling ikhlas kepada Allah, yang paling sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya pakem. Paten permanen, tidak berubah. Mau yang menyampaikan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz Z di tahun 1900 sekian, di tahun 2000, di tahun 2022, 23, 2050, sama. Sepanjang kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini, maka pasti bimbingannya sama, tidak berubah. Karenanya hadirin sekalian rahimakumullah, yuk kencangkan ikat pinggang kita, sing-sing lengan baju kita. Mumpung masih hidup, kita tidak tahu kapan dijemput oleh ajal, lakukan saja yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang ikhlas hanya kepada Allah, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu dari kedua hal ini hilang, ikhlas, ning tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak jadi ahsanu amala, amal yang terbaik. Atau sudah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan untuk cari pujian orang, senang dengan sanjungan, atau mencari kedudukan dunia, itu bukan ahsan wa amala, bukan bekal terbaik kita untuk menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan kathiran. Wabarakallahu fikum. InsyaAllah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi ada suatu predikat yang memang menjadi objek ujian kita. Ustaz, kalau saya tidak tahu kapan saya tutup usia, apa yang sebaiknya saya lakukan agar bekal saya menjumpai Allah Subhanahu wa taala cukup? Saya sudah tahu Ustaz, di hidup ini kita harus beribadah. Dari mulai saya bangun sampai saya tidur kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik tingkah laku saya. Tapi Ustaz juga bilang bahwa ajal akan datang tiba-tiba tanpa berpamitan terlebih dahulu. Kalau begitu, boleh jadi sebetulnya usia saya tinggal sedikit. Mungkin sampai nanti jam 5 sore, saya tidak tahu Pak Ustaz. Mungkin nanti malam jam 11 nanti, ternyata saya tidak ada. Mungkin tinggal 1 hari, mungkin tinggal 2 hari, mungkin tinggal 1 pekan atau 1 bulan. Yang sehat, bugar, ternyata dijemput oleh ajalnya lebih dahulu daripada mereka yang meringkuk sakit di rumah sakit. Jadi apa yang saya harus persiapkan ketika saya tidak tahu kapan tutup usia saya? Hadirin sekalian, jawabannya adalah lakukan saja yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, atau sebagian menyebutnya surat Tabarak, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta

wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ada suatu predikat yang memang menjadi objek ujian kita di kehidupan dunia ini. Apa objek ujian kita tersebut? Melakukan yang terbaik. Ahsanu amala. Melakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Ustaz, amal yang terbaik itu yang seperti apa? Amal yang terbaik, ahsanu amala itu yang bagaimana? Lihat, seperti apakah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi-generasi terbaik umat ini memahami maksud dari ayat tadi. Dari ayat 2 surat Al-Mulk, seperti apa generasi terdahulu as-salaf as-salih yang sudah lewat namun mereka terbukti berada di atas kesolihan, mereka memahami ahsanu amala yang Nabi ajarkan kepada mereka seperti apa? Ternyata didapatkan sebuah uraian makna yang luar biasa dari seorang as-salaf as-salih, generasi lewat terdahulu yang salih, seorang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, masih di antara generasi terbaik umat ini as-salaf as-salih. Beliau menguraikan makna ahsanu amala dalam ayat 2 surat Al-Mulk, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, aswabuh, yang paling benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Ini konsep dan kaedah hidup. Yang tidak berubah seiring perjalanan waktu. Berbeda dengan urusan-urusan dunia yang semakin waktu semakin berkembang katanya. Berbeda menjadi lebih canggih, menjadi lebih cepat. Dulu kita lihat sebuah kegiatan kalau di syuting misalnya, kameranya gede-gede, lampunya gede-gede. Sekarang cukup dengan yang kecil-kecil saja. Semua sesuai dengan keinginan. Sekarang layar sebesar genggaman tangan kita ini, bahkan sekarang lewat handphone kayak gini ini Pak, kita sudah bisa umroh. Wah, apa iya Ustaz? Iya. Setelah pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan kebijakan seseorang bisa

tanpa lewat biro perjalanan travel haji atau umroh, maka seseorang dari kursinya, dari atas kasurnya, tinggal gerak-gerakan jari jemari tangannya saja. Proses beli kamar hotel di Mekahnya apa, di Madinahnya apa, masukkan aplikasi, akan keluar visa dengan sendirinya. Ajib. Ini urusan dunia. Kebijakan seperti itu, kemudahan ini baru muncul sekarang, di penghujung 2022, di awal 2023. Urusan dunia mengalami mustajadat,

sahabatnya terus dari generasi ke generasi lewat sampai kiamat tiba tidak berubah. Urusan agama bukan produksi manusia. Urusan agama harus sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Nabi bimbingkan untuk umatnya. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa objek ujian kita di dunia ini adalah untuk meraih predikat ahsan wa amala, amal yang terbaik, yang ternyata maksud dari ayat terbaik itu adalah yang paling ikhlas kepada Allah, yang paling sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Z di tahun 1900 sekian, di tahun 2000, di tahun 2022, 23, 2050 sama. Sepanjang kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini, maka pasti bimbingannya sama, tidak berubah. Karenanya hadirin sekalian rahimakumullah, yuk kencangkan ikat pinggang kita, sing-sing lengan baju kita, mumpung masih hidup. Kita tidak tahu kapan dijemput oleh ajal, lakukan

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillah.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna.
0: Dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أتوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Hambamu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني

0: في بصري، لا، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaran yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu.
0: Inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku, tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyami, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu, kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas-sami'ul 'alim.
1: Dengan menyebut nama suatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil Islam dina, aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada

0: Sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.
0: Yang menulis kalimat-kalimatnya, dibaca ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 24 Muharram 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Hal-hal yang bisa
1: berada untuk lebih memanfaatkan waktu. Langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهم

0: ini insya Allah akan berbicara tentang ma yuslihu bihi al-qulub wa mufsidatuhu atau mufsidatuha. Nah, apa-apa yang bisa memperbaiki keadaan qalbu kita dan apa-apa yang bisa merusaknya, apa-apa yang bisa mengotori dan membersihkannya. Ini penting untuk kita ketahui, karena qalbu itu ibarat wadah. Kita mau menempati sebuah rumah, tentunya rumah tersebut harus dibersihkan dulu sebelum dihiasi. Maka demikian pula dengan qalbu kita, sebelum dihiasi dengan cahaya-cahaya ilmu dan keimanan, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Para ulama mengungkapkan at-tasfiyatu at-takhliyatu qabla at-tahliyah, pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukannya aktivitas menghiasi, ya, membersihkan terlebih dahulu baru menghiasi. Khotifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau pernah mengatakan li kulli mri'in jawani wa barrani. Jawani wa barrani, jawani maksudnya adalah as-sir, amalan-amalan yang sifatnya rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jawani juga bermakna amalan hati tersebut hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun barrani maksudnya adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir, bisa dilihat. Termasuk dalam hal ini adalah amalan-amalan lahiriah, dengar, seperti salat, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Likulli mri'in jawani wa barrani. Setiap orang memiliki amalan yang tersembalang
1: atau amalan qalbu dan
0: amalan yang nampak. Baniyah, siapa yang memperbaiki amalan qalbunya, amalannya yang tidak nampak, yuslihillahu barraniyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memperbaiki amalannya yang nampak, amalan lahiriahnya. Waman yufsid jawaniyah yufsidillahu barraniyah. Amalannya yang tidak nampak, siapa yang merusak amalan kalbunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merusak amalan lahiriahnya. Maka kita yang katakanlah lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu kita muhasabah atau introspeksi dan evaluasi adalah qalbu kita masing-masing. Ya, jangan-jangan qalbu kita

manfaat dari cahaya ilmu yang kita cari atau yang kita tuntut, yang kita datangi. Dan ini pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah permisalan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti hujan yang lebat, yang sangat deras sekali, yang menimpa bumi. Fakana minha naqiyah qabilatil ma fa anbatatil kala'a wal 'ushba al kathir. Ada di antara bumi itu yang mampu menampung atau menyerap air hujan yang turun, yang dengannya tumbuhlah tetumbuhan pepohonan, memberikan buah-buahnya yang banyak dan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wa kanat minha ajadib amsakat al-ma fa nafa'a Allah biha an-nas fa sharibu wa saqaw wa zara'u. Ada jenis bumi atau tanah yang kedua, dia kering keras, dia tidak bisa menyerap air hujan tersebut sehingga tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan. Namun dia, karena dia keras, dia bisa menampung air hujan tersebut. Ditampung air hujan itu seperti waduk lah ya, atau seperti danau. Ya. Dia tidak menyerap air hujan tersebut dari hujan ditampung tersebut. Orang lain mengambil manfaat, kemudian orang lain menggunakan air tersebut untuk menyirami ladang dan sawahnya, sehingga memberikan kemanfaatan yang luas. Namun bumi ini sendiri tidak menyerap air. Orang lain yang minum dari air tersebut kemudian menggunakannya untuk bercocok tanam. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Ada jenis bumi yang ketiga atau tanah ya, innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Ya. Dia seperti padang, airnya hilang ketika langit menurun, tidak juga menampung air sehingga orang lain tidak mengambil manfaat dari tanah yang seperti ini. Faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani lahu bihi fa'alima wa 'allama. Jenis bumi atau tanah yang pertama itu permisalan orang-orang yang alim, yang kalbunya itu mampu menyerap ilmu. Kalbunya menyerap ilmu, dia mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian dia mengajarkan ilmu ter bumi yang tadi. Dia menyerap air, kemudian menumbuhkan tetumbuhan yang menghasilkan banyak buah, yang manfaatnya kemudian ya, bahkan pepohonan tersebut rindang, orang bisa berteduh, ya, berlindung dari kepanasan, orang bisa memetik buahnya. Ini permisalan orang yang alim yang mengajarkan ilmu tersebut. Dia mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Orang yang sebagian ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, orang-orang yang menerima ilmu, dia menghafalkan ilmu namun tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut, justru orang lain yang mengambil manfaat. Ya, ini derajatnya lebih rendah daripada yang pertama tadi, tapi masih mending, dia bisa, orang lain masih bisa mengambil air.

dari air yang dia tampung. Ini permisalan orang-orang yang menghafal ilmu, mengetahui ilmu, namun dia tidak memberikan, dia tidak menyerap ilmu tersebut. Dia tidak menyerap ilmu tersebut sehingga dia sendiri tidak mengambil manfaat. Dia tidak memberikan pemuliaan dan penghormatan kepada ilmu. Kemudian yang ketiga itu permisalan walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Tanah yang ketiga ini yang paling buruk. Dia air yang jatuh itu hilang begitu saja. Tidak menumbuhkan tumbuhan apalagi menghasilkan buah-buahan, dan dia sendiri tidak mengambil manfaat dari air tersebut, ibarat padang pasir lah seperti itu ya. Ini sama sekali tidak mengambil manfaat dan memberikan manfaat dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Mereka inilah adalah orang-orang yang tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dengannya aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang berdasarkan hadis ini kita lihat kondisi kita masing-masing jemaah. Kita lihat kita ini apakah seperti tanah yang pertama yang menyerap air kemudian memberikan kemanfaatan, mengambil manfaat dan memberi. Yang tidak menyerap air, tidak mengambil manfaat tapi masih mending. Ada orang lain yang mengambil manfaat. Kita hanya menampung saja. Ini pun rugi kita ya. Kita hanya bisa menampung ilmu tapi tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Orang lain yang mengambilnya. Atau na'udzubillah, ini jenis yang ketiga, jenis yang paling buruk. Tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan tidak juga memberikan kemanfaatan. Menghadiri majelis ilmu, sama-sama mendengarkan ilmu yang sama, dia pulang juga membawa ilmu yang sama, namun amal mereka berdua berbeda. Yang satu itu lebih semangat beramal, bahkan sampai mengajarkan ilmu yang dia dapatkan. Yang satu malas-malasan. Penyebabnya adalah perbedaan kondisi kalbu masing-masing. Ya. Maka dari sini kita memahami pentingnya kita mengislah, memperbaiki kalbu kita. Karena kalbu ini ibarat wadah. Wadah bagi cahaya ilmu dan iman. Inilah yang akan kita bahas biiznillah. Al-Hasan Al-Basri, itu sebabnya beliau mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan hati kalbu-kalbu mereka. Kalbu hamba-hambanya. Ibn Rajab, salaha lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullahi wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu. Salahu qulubihim, kebaikan kalbu maksudnya adalah dengan amalan-amalan kalbu. Karena tidak akan baik kalamnya itu ada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan terhadapnya, kecintaan kepadanya, khusyuk di hadapannya. Wa mahabatuhu wa raja'uhu, takut dan hanya berharap kepadanya. Wa tawakkul 'alaihi, hanya bersandar, bertawakal hatinya atau kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamtali'u min dhalika, dan kalbunya penuh dengan amalan-amalan kalbu. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid, dan inilah hakikat tauhid, kata beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan itu insyaallah yang akan kita pelajari dalam silsilah kajian kita ini jemaah sekalian, yaitu tentang amalan-amalan kalbu. Wahid Ibn Al-Warad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ya, la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal, jangan kalian itu hanya bersemangat untuk memperbanyak amalan, walakin liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi, namun hendaklah yang menjadi semangat dan fokus

sekalian, fokus kita dalam beramal adalah bagaimana memperbaiki kualitas amal tersebut. Tidak lain adalah dengan memperbaiki kalbu kita ketika kita beramal. Fa innal 'abda ta'ala. Gimana kok bisa seperti itu? Ya, anggota badannya rukuk dan sujud namun kalbunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalbunya masih ada kemunafikan. La hafi siyamihi. Boleh jadi seseorang dia berpuasa namun dalam puasanya dia justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit-penyakit kalbu yang dia pelihara. Na'udzubillah. Nah, itu sebabnya Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Ya habbat, aduh, betapa hebatnya tidurnya orang alim, orang yang berilmu." Artinya orang alim yang tidak sholat malam, dia tidur. Wa iftaruhum, orang alim yang tidak sedang berpuasa, puasa sunnah maksudnya. Kaifa ya'ibuna sahar al-hamqa wa siyamahum. Sungguh hebat tidur dan makannya mereka. Tidur mereka di malam hari dan makan mereka di siang hari. Mereka tidak sholat malam, mereka tidak puasa. Namun mampu mengalahkan ibadahnya orang-orang jahil, orang-orang yang al-hamqa. Nah, orang-orang yang jahil dan orang-orang yang dia beramal dengan amal yang baik. Tidurnya orang yang seperti itu mampu tidurnya orang alim ini mampu mengalahkan begadangnya orang yang jahil ini, orang yang kalbunya penuh dengan penyakit-penyakit hati. Mampu mengalahkan puasa mereka juga. Ya. Begadangnya, dia begadang sholat malam maksudnya. Ya. Wa mithqalu dzarratin min birri sahibi taqwan wa yaqin a'zam wa afdal wa arjahu min amsalil jibali min ibadatil mu'tarrin. Amal saleh yang dilakukan, debu yang paling kecil, titik debu yang paling kecil itu, atau semut yang paling kecil, dalam bahasa Arab dzarrah juga bermakna kalau kita buka jendela kemudian ada sinar yang masuk kemudian ada partikel-partikel yang berterbangan, itu dzarrah. Nah, amalnya orang yang alim yang kalbunya itu bersih walaupun kecil, sekecil dzarrah, itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih mulia, jauh lebih berat timbangannya daripada amalan-amalan orang-orang yang tertipu. Sekalipun amalannya mereka itu banyak, sebanyak gunung. Amsalul jibal min ibadatil muqtarri. Ya. Kenapa? Karena mereka beramal secara lahiriah banyak, betul amalnya banyak. Namun di dalam kalbunya masih banyak penyakitnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, maka dari sini semakin kita sadar bahwasanya kalbu kita ini penting untuk dibersihkan, diperbaiki terlebih dahulu. Taib kitabnya yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt hafizahullah ta'ala. Tuhu al-khalisu lillahi ta'ala bihaithu la yakunu qalbuhu muta'alliqan illa bi rabbihi wa ma'budihi wa khaliqihi jalla jalaluh. Yang pertama kata beliau adalah tulus ikhlas menghadapkan wajah hanya kepada Allah. Maksudnya menghadapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tidak

terikat kepada siapapun juga, kepada apapun juga, kecuali hanya kepada Rabb-nya, sesembahannya dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata ta'allaqal qalbu bil makhluq, terikat oleh makhluk, uzziba bihi ayyan kana, maka kalbu tersebut atau pemilik kalbu tersebut dia akan diazab oleh makhluk yang dia mengikatkan kalbunya kepada makhluk tersebut. Ya, kalbu kita akan diazab, akan terpenjara. Sawa'un akana hajaran am rajulan am imra'atan am markaban am aqaran am malan atau غير ذلك. Entah makhluk tersebut berupa batu ya. Banyak orang-orang yang menghambakan dirinya na'udzubillah kepada batu. Termasuk batu-batu perhiasan. Batu-batu perhiasan. Dan itu bisa mengurangi tauhid. Adapun batu-batu yang dianggap bisa mendatangkan apa istilahnya, keberuntungan, bisa mendatangkan keberuntungan, atau kalau hilang batu tersebut bisa mendatangkan kesialan, maka ini bisa membatalkan tauhid, bukan hanya mengurangi tauhid, bahkan bisa menghapus tauhid. Na'udzubillah. Ada orang yang kecintaannya begitu besar kepada batu perhiasan, ya, dipajang, dikoleksi, subhanallah. Bahkan ketika sholat dia ingin makhluk, apalagi makhluk, jangankan benda mati, hatta kepada makhluk hidup, kepada sosok misalkan, kepada figur, kepada seorang laki-laki atau perempuan, ya, suami kepada istri itu terikat. Karena bagaimanapun juga istrinya itu adalah makhluk. Ya. Ada sebagian orang yang saking tunduknya dan cintanya kepada istrinya misalkan, atau kepada perempuan, na'udzubillah, sampai-sampai dia tunduk patuh kepada perempuan tersebut, sekalipun harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia sudah menggantungkan dan menjerat kalbunya kepada makhluk. Suatu saat dia akan tersiksa kalau seperti ini. Ya, ketika dia kehilangan wanita tersebut misalkan, hatinya akan tersiksa. Dan banyak yang seperti itu. Bahkan sampai ada yang bunuh diri, na'udzubillah. Ada yang bahkan mengikat dan menggantungkan hatinya itu kepada sosok orang yang soleh, orang yang berilmu. Ini juga gak boleh. Gulu, bersikap melampaui batas kepada. Sama sealim-alim guru kita atau sesoleh-soleh panutan kita, tetap dia makhluk. Enggak boleh kita menggantungkan kalbu kita dan menjerat kalbu kita kepada makhluk. Au markaban, atau kepada barang-barang mewah, kendaraan, mobil misalkan. Ya. Au aqaran, atau ya, rumah-rumah, properti, au malan, atau harta benda. Banyak orang yang menjadi hamba ulama, suatu saat uzziba bihi ayyan kana, suatu saat dia akan diazab dengan makhluk tersebut atau benda tersebut yang dia mengikatkan kalbunya pada makhluk atau benda tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, kullamazdada al-qalbu hubban lillah, setiap kali kalbu itu bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, izdada lahu ubudiyatan, maka semakin bertambah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdada lahu ubudiyatan, semakin bertambah penghambaannya kepada Allah. Kemudian kata beliau, kalbu itu tidak akan baik, tidak akan pernah beruntung, wala yaltadzu wala yusarru, tidak akan pernah merasakan kelezatan tenteram, illa bi ibadat

rabbihi wa hubbihi wal inabati ilaihi. Kecuali kalau qalbu itu dia hanya beribadah kepada Rabbnya, hanya mencintai Rabbnya, hanya kembali kepada Rabbnya, hanya itu yang bisa menjadikan qalbu ini gembira, tenteram, tenang. Kalau masih terikat kepada makhluk, pasti suatu saat akan kecewa, adab dengan makhluk tersebut. Dan kita menyaksikan sendiri dalam kehidupan di sekitar kita, atau bahkan kehidupan kita. Walau hasala lahu, andai kata dia meraih semua hal yang lezat, semua hal yang nikmat di dunia ini dari makhluk, ya. Namun semua itu adalah makhluk dan berasal dari makhluk. Lam yatma'inna wa lam yaskun, tetap kalbu itu tidak akan pernah merasakan ketenangan dan ketenteraman, enggak pernah. Buktinya dalam hadis disebutkan, seorang anak Adam, law kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha bihi wadiyaini. Law kana libni Adam wadiyaini min dhahabin, kalau seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah emas, labtagha bihima thalithan, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Tidak pernah puas hatinya, padahal dia sudah punya dua lembah emas. Kenapa? Karena dia mengikat kalbunya kepada makhluk. Emas ini kan makhluk, harta benda perhiasan ini semuanya makhluk. Tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kebahagiaan, kecuali kalau dia mengikat kalbunya, menggantungkan kalbunya kepada pencipta kalbu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ungkapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. If fihi faqrun dhatiyun ila rabbih. Karena kalbu ini diciptakan oleh Allah, fitrahnya kalbu ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tugaskan kalbu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan pernah tenang kecuali kalau dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu huwa ma'buduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalbu ini, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dicintai, dan menjadi tujuan dari kalbu tersebut. Maka selama kalbu ini melenceng dari tujuan penciptaannya, selama itu pula dia tidak akan merasakan ketenangan. Wa bidzalika yahsul lahu al-farah was-surur. Sebaliknya kalau dia menjadikan Allah sebagai tujuannya, kalbu ini menjadikan Allah sebagai tujuannya, dia mengikat ibadahnya kepada Allah, dengan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraannya, walladzatu wan ni'mah, kelezatan dan kenikmatannya, wassukunu wattum. Itu sebabnya kita dapati kalbunya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bahagia hatinya, kalbunya di dunia, kemudian para sahabat, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, fa fil qalbi sya'thun la yalumuhu illa al-iqbalu 'ala Allahi wa fihi wahshi khulwatihi. Di dalam hati ini selalu ada kegersangan, kegundahan. Tidak akan hilang dia kecuali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi huznun la yudhhibuhu illa as-surur bima'rifatihi wa sidqu mu'amalatihi. Di dalam hati itu selalu ada, di dalam kalbu selalu ada kesedihan yang tidak akan pernah hilang kecuali dengan mengenal Rabbnya, penciptanya, dan bermuamalah dengan penciptanya dengan ikhlas, maksudnya dengan beribadah ikhlas kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, ini yang pertama.

Faktor pertama yang dengannya hati itu menjadi atau kalbu itu menjadi baik, menjadi bersih. At-tawajjuh al-khalis lillah, menghadapkan ibadah dengan tulus hanya kepada Allah dan tidak mengikat kalbu, menggantungkan kalbu kecuali hanya kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma khuliqa lahu. Ini sudah kita singgung tadi sepintas, yaitu dengan memfungsikan kalbu ini sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalbu ini tadi kita sudah singgung sedikit, diciptakan oleh Allah, tujuannya, tugasnya adalah sunnahnya. Dan tugasnya kalbu adalah beramal dengan amalan-amalan kalbu. Insyaallah nanti akan kita bahas ini, amalan-amalan kalbu. Itu tugas utamanya. Nah, kalau kalbu ini tidak difungsikan sesuai dengan tugas utama, tujuan dia diciptakan oleh Allah, maka selamanya dia tidak pernah merasakan kebaikan, ketenangan dan kebahagiaan. Ya, analoginya ibarat diciptakan mesin tersebut untuk satu fungsi. Ternyata mesin ini digunakan untuk fungsi yang lain. Maka akan rusak dia mesin ini. Ya. Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian pula dengan anggota tubuh yang lain seperti mata. Mata sebenarnya Allah ciptakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, bukan untuk melihat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mata melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah mata ini menyumbang. Kalau pendengaran itu digunakan untuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah pendengaran ini menyumbang penyakit, tambahan penyakit bagi kalbu. Demikian pula dengan kalbu, kalau digunakan untuk bermaksiat, maka akan tambah penyakitnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza lam yusta'mal al-'udwu fi haqqi bal turika battalan fadhalika khusran wa sahibuhu maghmun. Bahkan kalau kalbu ini tidak difungsikan, artinya bukan hanya, apalagi kalau difungsikan untuk sesuatu yang diharamkan ya, kalau dibuat nganggur saja, tidak dijadikan beramal, melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, hanya dia dijadikan sia-sia, nganggur, tidak difungsikan, maka itu sudah kerugian yang sangat luar biasa, kata Ibnu Taimiyah. Dan pemilik kalbu tersebut, dia makbun, dia tertipu dan dia bodoh. Nah, apalagi kalau kalbu tersebut difungsikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in istu'mila fi khilafi ma khuliqa lahu fa huwa ad-dhalal wal halak. Dan kalau kalbu tersebut difungsikan bertolak belakang dengan tujuan dia diciptakan untuk beribadah dan melakukan amalan-amalan kalbu, justru digunakan untuk bermaksiat, maka itu adalah kesesatan dan kebinasaan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, yang ketiga, al-a'malu salihah al-zahirah wal-batinah minal wajibati wal-mustahabbat. Di antara perkara yang bisa memperbaiki kondisi kalbu dan membersihkannya adalah melakukan amalan-amalan saleh, baik amalan yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun tidak nampak, berupa amal-amal wajib dan amal-amal yang sunnah, yang mustahab. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, waqad ja'ala Allah subhanahu lil hasanati wat ta'ati atharan mahbubatan ladhidatan thayyibah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada amal-amal saleh dan ketaatan itu athar,

0: dia memiliki dampak. Dampak yang dia nikmat, ada kelezatan, dicintai. Ladzatuha fawqa ladzatil ma'siyah bi ad'afin mudha'afa la nisbata laha ilaiha. Bahkan kenikmatan dari amal saleh, kelezatan yang bisa kita rasakan setelah melakukan amal saleh, itu jauh lebih lezat, lebih nikmat daripada kelezatan maksiat, berlipat-lipat ganda. Ini kata beliau oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, inna lil hasanati nuran fil qalbi. Sesungguhnya pada amalan yang saleh itu akan menghasilkan cahaya di dalam kalbu, wadiyaan fil wajhi, dan dampak cahaya di kalbu itu akan terlihat di wajah, wa quwwatan fil badan, dan bisa menguatkan badan, wa ziyadatan fil rizq, bahkan bisa menambah rizki, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan bisa menambah kecintaan hamba-hamba Allah yang lain kepada kita. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi. Sebaliknya, kemaksiatan atau keburukan itu, ya, maksudnya secara maknawi, ya, ya. Ada orang yang subhanallah kulitnya hitam, gelap, namun dia orang yang saleh, ahli salat, ahli wudu,
1: senantiasa memakmurkan masjid.
0: Kita lihat wajahnya, itu bisa kita rasakan. Sebaliknya ada orang yang kulitnya putih, namun dia ahli maksiat, itu akan tampak dari air muka wajahnya. Ya. Subhanallah. Di sini beliau mengatakan, amal soleh yang dilakukan itu justru akan menambah kekuatan pada fisik, bahkan bisa menambah rizki dan kecintaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kemaksiatan itu adalah kegelapan di dalam hati, memberikan kegelapan dan kehitaman pada wajah, wawahnan fil badan, kelemahan pada tubuh kita ini. Nah, ini kita muhasabah diri kita, jemaah sekalian. Kalau kita mendapati diri kita itu malas-malasan dalam beribadah, salah satu penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan yang menutup, bisa mengurangi rezeki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan kebencian hati hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Banyak orang benci. Nauzubillah. Wajal wa qira'at, dan membaca Al-Qur'an. Dan orang-orang yang beriman, hati atau kalbu-kalbu mereka itu tenang dan tentram dengan berzikir kepada Allah SWT. Berzikir dengan kalbu. Wa qira'atul Qur'an, dan memperkhawas. Rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, adzikru lil qalbi bimanzilatil ghidha'i lil jasad. Subhanallah. Zikir dampaknya bagi kalbu itu seperti al-ghidha, gizi bagi jasad kita. Jadi gizi buat kalbu kita itu adalah zikir. Fakama la yajidul jasadu ladzatan ladzatul qalbu la yajidu halawata dzikri ma'a hubbid dunya. Maka sebagaimana jasad kita ini tidak akan merasakan kelezatan makanan ketika jasad ini lagi sakit, maka demikian pula kalbu tidak akan, selama kalbu itu masih terikat dengan kecintaan kepada dunia. Termasuk dalam hal ini adalah selama kalbu tersebut masih dipenuhi oleh penyakit-penyakit kalbu. Na'udzubillah. Jadi kenapa kita cepat bosan baca Al-Quran, tidak merasakan kenikmatan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran? Penyebabnya adalah masih banyak penyakit-penyakit kalbu

0: dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkannya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sulaiman Al-Khawwas, beliau juga mengatakan, ini obatnya. Beliau menjelaskan obatnya sekarang. Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat bagi kalbu itu ada lima. Qira'atul Qur'an bitadabbur. Yang pertama kata beliau, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Dengan tadabbur di sini memahami maknanya, kemudian menghayati maknanya. Yang kedua, wa khala'ul batn. Dengan mengosongkan perut. Mengosongkan perut maksudnya puasa. Banyak-banyak puasa. Wa qiyamul lail. Dengan salat malam. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa tadarru' 'inda as-sahar. Memelas, memohon, menundukkan diri di hadapan Allah ketika waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa mujalasatus salihin. Bermajelis dengan orang-orang saleh, pilih-pilih teman. Ini sangat berpengaruh bagi kalbu kita. Salah-salah teman itu bisa mempengaruhi kalbu kita. Makanya orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahib itu bisa menarik kita. Maka pilihlah sahib yang baik supaya dia bisa menarik kita jadi orang baik. Dan ini pentingnya kita selalu hadir di majelis ilmu, majelis pengajian, karena insyaallah di majelis pengajian kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Ya. Sebaliknya orang-orang yang suka bermajelis atau sering ya, atau dominan waktunya itu bermajelis dengan orang-orang yang buruk ya, di pasar, di pinggir-pinggir jalan, atau setiap hari di mall misalkan, maka karena orang-orang di pasar atau di mall misalkan tiap hari pembicaraannya itu seputar dunia, maka kalbunya itu akan terpengaruh menjadi cinta dunia. Ya. Dia bermajelis dengan orang-orang yang suka menggibah, nanti lama-kelamaan dia jadi ahli gibah. Ya. Dia bermajelis dengan orang-orang yang, coba saja ya, antum perhatikan orang-orang yang majelis, kemudian di majelis itu misalkan bicara politik gitu, orang yang nimbrung di situ jadi suka ikut-ikutan bicara seperti itu. Ada majelis yang suka bicara klub bola, yang akan yang gabung di situ jadi suka dengan hal-hal seperti itu. Nah, kita gabung di majelis orang-orang saleh, orang-orang baik. Ya. Dan itu di masjid. Gabung dengan perkumpulan Ahlus Sunnah, di mana Ahlus Sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul, di situ kita berkumpul. Itu yang bisa menjaga kalbu kita. Nah, kemudian yang kelima tadi sudah disinggung, mujalasatus salihin alladzina yadhkurunallah. Bermajelis dengan orang-orang saleh yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yudzakkiruna billahi, dan mereka itu senantiasa mengingatkan tentang Allah. Dicari teman itu sekalipun di atas kendaraan, di atas motor, mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menasihati kita. Ya. Syukur-syukur kalau bisa membacakan kita ayat, mengingatkan kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkiruna billah, ini yang penting. Bermajelis dengan orang yang senantiasa mengingat Allah dan mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bin nazari ila wujuhihim. Bahkan dianjurkan untuk sering-sering melihat wajah mereka, orang-orang yang seperti ini, karena ada hadis ya. Ada hadis yang menyebutkan, ada riwayat yang menyebutkan seperti ini. Auliyaullah idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah itu adalah mereka yang jika dilihat, jika kita melihat wajah mereka, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang kita baru lihat wajahnya, kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Faminan nas, di sini Syekh mengatakan, di antara manusia, man idza nadarta ila wajhihi in syaraha sadru. Ada di antara manusia, jika engkau melihat wajahnya, maka dadamu itu jadi plong, lapang. Wa dhahabat ankal awham wal humum wal makhawif. Tiba-tiba hanya sekedar engkau melihat wajahnya, kesedihanmu jadi hilang, kegundahanmu menjadi hilang, dan rasa takutmu jadi hilang. Ada manusia-manusia seperti itu. Subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini ceritanya Ibnu Qayyim ya, dia tuliskan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, kunna idha shtadda binal khawf. Kami di sini maksudnya adalah teman-teman seperguruannya Ibnu Qayyim, murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Kami kalau sedang susah-susah, sedang merasakan kegundahan, rasa takut, wasa'at minadh-dhunun wa dhaqat minal ard, sempit hati kami misalkan, atainahu, maka kami mendatangi guru kami. Maksudnya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamahu fayadhhab dhalika kulluh. Maka baru sekedar bertemu dengan beliau, melihat beliau, kemudian kami mendengarkan nasihat-nasihat beliau, tiba-tiba hilang rasa sempit di hati, kesusahan di hati itu tiba-tiba hilang. Wayang qalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Tiba-tiba berganti hal tersebut menjadi kelapangan di dalam dada, kuah, kekuatan, energik, keyakinan dan ketenangan. Ini Ibnu Qayyim sendiri menceritakan ya, kisahnya bersama guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, karena guru beliau ini, di samping beliau ini adalah Ibnu Taimiyah ini orang yang alim, beliau juga ahli ibadah dan beliau seorang mujahid. Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakannya, dakhaltu ala Utsman, aku pernah masuk bertemu Utsman bin Affan. Jelas Utsman bin Affan sahabat senior sekali, sementara Anas bin Malik itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Anas bin Malik masih kecil. Aku pernah masuk menemui Utsman. Wa kuntu ra'aitu fi at-tariq imra'atan ta'ammaltu mahasinaha. Nah, sebelum aku masuk bertemu dengan Utsman, di jalan aku melihat seorang wanita yang cantik. Kata siapa? Anas bin Malik. Ini perhatikan, ini sahabat, ini sahabat yang bercerita tentang dirinya. Faqala Utsman, maka ketika aku masuk bertemu Utsman, tiba-tiba Utsman berkata, yadkhulu alayya ahadukum wa atharuz zina zahiratun ala aynihi. Jadi ketika itu Anas bin Malik tidak seorang diri masuk ya, dia masuk bersama teman-temannya. Tiba-tiba Utsman mengatakan, salah seorang di antara kalian masuk menemui aku dan aku bisa melihat ada bekas zina di matanya. Allahu Akbar. Itu yang tadi kita katakan ya, kemaksiatan itu memiliki dampak pada kalbu, kemudian bisa kelihatan pada wajah. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang kalbunya bersih. Ya. Adapun kalbu orang yang hitam, kalbunya banyak penyakitnya ya, tidak bisa merasakan sesama mereka, orang-orang yang kalbunya juga gelap hitam. Di sini Anas bin Malik kaget, kemudian beliau mengatakan, awahyun ba'da Rasulillah. Bagaimana engkau bisa tahu wahai Utsman, apakah ada wahyu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Utsman mengatakan la. Tidak, tidak ada wahyu sepeninggal Rasulullah SAW. Walakin tabsiratun wa burhanun wa firasatun sadiqah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah, penglihatan di dalam kalbu seorang mukmin, dan firasat yang benar bagi seorang mukmin. Dan ini tentu mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas man idza ra'aitahu ahbabtahu qabla an yatakallama. Di antara manusia ada manusia yang engkau sudah jatuh cinta kepadanya sebelum dia bicara. Ini karena dampak amalan kalbunya, dan itu berdampak kepada wajahnya, berdampak kepada anggota badannya, sehingga baru melihat saja kita sudah senang sama orang yang seperti itu. Wa minan nas man idza ra'aitahu wajadta inqibadan qabla an yatakallama. Ya, sebaliknya ada manusia baru melihatnya saja sebelum dia bicara itu kita sudah tidak serak, atau ada sesuatu yang apa, kalau orang Sasak nyebutnya itu sisiknya apa, lengnya sisik istilahnya, sisiknya itu buruk artinya apa. Itu pengaruh, karena pengaruh dosa aja mas kalian, karena pengaruh dosa. Tapi itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang kalbunya bersih. Ya. Itu salah satu hikmah Allah, cara Allah melindungi wali-walinya. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah jaga dia dari teman-teman yang buruk. Makanya orang-orang yang bertakwa itu bisa dia merasakan ini orang yang buruk, maka dia menjauh. Ja'far bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan, kuntu idza ra'aitu min qalbi qaswatan, saya kalau saya dapati di dalam hati saya itu agak keras-keras gitu, jadi malas beribadah dan seterusnya, nazartu ila wajhi Muhammad ibn Wasi', maka saya memandang wajahnya Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini salah seorang ulama salaf. Wa kana wajhuhu ka'annahu wajhu thakla. Dia itu wajahnya itu seperti wajah wanita yang sedang kehilangan anaknya. Maksudnya apa? Muhammad bin Wasi' ini dia seorang yang alim dan ahli ibadah, dan bekas ibadahnya itu kelihatan dari wajahnya. Khauf dan khosyahnya itu kelihatan di wajahnya, betapa dia takut akan hari akhirat, ya. Takut nanti bertemu dengan Allah ketika dihisab, ternyata amalnya kurang. Jadi wajahnya itu kelihatan takut kepada akhirat. Nah, katanya Ja'far bin Sulaiman, saya kalau mendapati hati saya lagi keras, saya lihat wajahnya Muhammad bin Wasi'. Setelah saya melihat min athari khawfihi minallah, saya lihat betapa wajahnya itu kelihatan sekali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka raqqa qalbi, tiba-tiba hati saya yang keras itu jadi lembut. Saya juga jadi takut akhirat. Gitu ceritanya Ja'far bin Sulaiman. Wa minan nas man idza nadarta ila wajhihi adzlama qalbuk. Ada di antara manusia yang baru engkau lihat wajahnya, kalbumu itu juga ikut terpengaruh, jadi gelap. Subhanallah. Wa karihta ru'yatahu 'ainuk, dan matamu membenci untuk melihatnya. Lima fi qalbihi min adh-dhulmah, karena di dalam kalbunya itu ada kegelapan.
1: fa innan nadhara ila haula wa amsalihim yu'athiru fil qalbi.
0: Sesungguhnya memandang orang-orang yang seperti ini dan orang-orang yang semisalnya itu berdampak pada kalbu kita. Hati-hati.
2: Ada dalilnya.
0: Antum pernah dengar kisah tentang Juraij? Pernah dengar kisah Juraij? Kisah tentang seorang laki-laki soleh dari Bani Israel. Hadisnya sahih. Kisah tentang Juraij diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Singkat cerita, jadi hadisnya panjang ya. Juraij ini seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dia banyak melakukan sholat-sholat sunnah. Suatu ketika dia sholat sunnah, ibunya memanggil dia, Juraij. Dia bingung, ya Allah, apakah saya batalkan sholat saya? Saya penuhi panggilan ibu saya? Atau gimana? Para ulama menjelaskan, berdasarkan hadis ini, jadi ibadahnya, ibadah sholatnya umat terdahulu, Bani Israel itu, kalau sedikit saja bicara, itu maka batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Maka dia memutuskan untuk melanjutkan sholatnya. Dia tidak menyambut panggilan ibunya. Besoknya datang lagi ibunya memanggil Juraij. Kebetulan dia lagi sholat. Dia kemudian bertanya di dalam hatinya, ya Allah, saya lanjutkan sholat atau saya penuhi panggilan ibu saya? Maka dia memutuskan dia lanjutkan sholatnya. Dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Hari yang ketiga juga begitu. Sampai ibunya berdoa. Apa doa ibunya? Ini perhatikan. Ini pelajaran buat orang tua ya. Hati-hati berdoa.

ibunya ini berdoa, dia terfitnah oleh pezina, maka Juraij ini akan terfitnah oleh pezina. Tapi syukur-syukur ibunya hanya berdoa, jangan engkau matikan Juraij ini sampai dia melihat wajah pezina. Dan subhanallah, dia mendapatkan ujian dan cobaan gara-gara seorang pezina, Juraij. Karena dia terkenal ahli ibadah, dia punya sauma'ah, mihrab khusus tempat ibadah terbuat dari tanah. Dia beribadah di situ. Orang-orang mulai membicarakan tentang Juraij ini. Maka terdengarlah kisah tentang, cerita tentang Juraij ini terdengarlah oleh seorang wanita pelacur, pezina. Maka dia muncul bisikan syaitannya, dia ingin ngetes ini Juraij ini. Saya pingin goda dia ini, Juraij ini. Maka didatangilah Juraij ini dan terkaburlah doa ibunya. Sempat dilihat wajah pezina ini dan cantik luar biasa. Namun Allah masih menjaga Juraij ini, dijaga dia karena dia ahli ibadah dan ibadah itu memiliki dampak. Ya. Kalbunya masih menolak. Hanya sekali dilihat, kemudian dia tidak mau memperdulikan lagi. Dirayu-rayu sama pezina ini, dia tawarkan bahkan dirinya untuk ditiduri, na'udzubillah. Juraij ini menolak. Akhirnya karena kesel, pezina ini mendatangi seorang laki-laki penggembala. Dia berzina dengan laki-laki penggembala itu, dia hamil, kemudian melahirkan seorang anak. Kemudian pezina ini mengatakan, ini anaknya Juraij. Ini anaknya Juraij. Orang kampung ribut mendatangi tempat ibadahnya Juraij, dihancurkan mihrabnya, kemudian dipukuli ini Juraij, dipukul. Kemudian Juraij bertanya, kenapa saya dipukul? Kamu sudah berzina, kemudian kamu memiliki anak dari pezina tersebut. Maka Juraij ini disebutkan dia berwudu, kemudian dia datangi anak yang baru lahir ini, kemudian ditanya, siapa bapakmu? Maka subhanallah, anak ini bisa bicara, Allah jadikan bisa bicara. Ya, termasuk bayi yang Allah jadikan bisa bicara ketika masih bayi. Anak yang ditanya oleh Juraij ini, maka bayi ini menjawab, bapak saya adalah, bapak biologisnya adalah si penggembala itu. Maka dari situ warga kampungnya justru mengeluh-elukan, memuji-muji Juraij karena muncul karomahnya. Kemudian mereka menjanjikan untuk membangun mihrabnya Juraij kembali, dibangun dari emas. Namun Juraij mengatakan, "Ndak, tolong bangun kembali seperti semula dari tanah. Saya enggak mau dari emas," kata dia. Itu kisah tentang Juraij. Kisahnya sahih. Yang menjadi syahid adalah, kalau kita kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, hanya sekedar melihat, itu pun Juraij mungkin tidak sengaja melihatnya. Hanya sekedar melihat wajah pezina ini menjadikan Juraij ini mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa. Dituduh berzina, kemudian dihancurkan mihrabnya, kemudian dipukuli. Apalagi kalau kita dengan sengaja melihat berkali-kali lewat handphone kita misalkan. Apalagi dalam keadaan kita berpuasa, scroll melihat aurat wanita pezina. Na'udzubillah. Itu berdampak kepada kalbu kita, akan menimbulkan kegelapan pada kalbu. Semakin gelap cahaya ilmu, cahaya hidayah enggak bisa masuk. Semakin kita jauh dari ketaatan dan ilmu, semakin kita mendekat kepada kemaksiatan. Semakin menjauh, ada saatnya iman itu hilang, aslul iman itu hilang. Na'udzubillah. Dan yang paling parah adalah ketika dikunjungi

0: cacimati hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nas'alullah salama wal afiyah. Ibnu al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, idza nadartu ila Fudail ibn Iyad, kalau saya melihat Fudail bin Iyad, jaddada li al-huzn wa maqattu nafsi, kata beliau, maka muncullah kesedihan di dalam hatiku. Maksudnya saya sedih dengan diri saya yang banyak dosa. Ini Abdullah bin Mubarak yang mengatakan demikian, padahal beliau ulama dan ahli ibadah. Wa maqattu nafsi, dan saya murka kepada diriku sendiri, kenapa saya ini
1: tidak seperti Fudail bin Iyad.
0: Gitu katanya Abdullah bin Mubarak. Yang keenam secara ringkas, al-iktharu min ru'yatil muhtadarin wa ziyaratil quburi wa dhikril maut. Ya. Sering-sering menghadiri jenazah atau menghadiri orang yang sedang sakit parah, bahkan akan sakaratul maut. Sering-sering ziarah kubur, sering-sering mengingat kematian. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair ini dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin yang zalim di Basrah, di Irak ya. Sa'id bin Jubair, beliau pernah mengatakan, law faraqa dhikrul mauti qalbi khashitu an yafsuda alayya. Andai kata kalbuku ini tidak mengingat kematian. Jadi beliau ini selalu mengingat kematian. Andai kata sesaat saja kalbuku ini, hatiku ini tidak mengingat kematian, aku khawatir itu bisa merusak hatiku, kalbuku. Yang ketujuh, yang terakhir, al-mujahadatu bifi'li muslihatil qalbi wa tarki mufsidatiha. Bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjihad, mengupayakan perkara-perkara yang di atas tadi, perkara-perkara yang bisa memperbaiki qalbu, membersihkannya, dan bermujahadah, berjihad meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak qalbu. Yaqulu Ibnu al-Munkadir, beliau pernah mengatakan, kabattu nafsi 40 sanah hatta istaqamat. Saya berjuang memperbaiki hatiku selama 40 tahun. Hatta istaqamat, sampai dia bisa istiqamah 40 tahun, subhanallah. Wa kana yaqul, beliau juga pernah mengatakan, inni la adkhulu fil lail fayahuluni fa usbihu hina usbih wa ma qadaitu minhu arabi. Ini setelah 40 tahun beliau berjuang untuk mengislah kalbu beliau, barulah beliau bisa merasakan ya, ketika malam beliau mulai melakukan salat sampai waktu subuh fajar, beliau merasakan kok cepat sekali berlalu malam ini. Itu maknanya, tidak terasa waktu, padahal dia sholat malam semalam suntuk, tapi dia tidak merasakan lelah, justru dia merasakan kok cepat sekali rasanya waktu subuh. Berarti dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itu setelah beliau berjuang melawan nafsu, memperbaiki kalbu selama 40 tahun. Subhanallah. Tapi mungkin berat bagi kita, Namun tidak ada yang mustahil. Kuncinya yang terakhir adalah dengan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, datangkanlah ketakwaan bagi jiwaku, kalbuku. Wa zakkiha, sucikanlah dia. Wa zakkiha, apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Hah? Aina? Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha. Sucikanlah dia karena engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan kalbu. Anta waliyuha, engkau adalah pemilik kalbuku, ya Allah. Wa maulaha, engkau adalah pelindungnya. Nah, itu doanya. Sudah hafal ya? Hafal insyaAllah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku tetap di atas ketaatan kepadamu. Nah, itu dia. Banyak-banyak berdoa. Mungkin kita tidak sehebat Ibnul Munkadir.
1: Beliau 40 tahun
0: juang memperbaiki kalbunya. Baru beliau bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika sholat malam. Ya, kita banyak-banyak berdoa saja. Banyak-banyak berdoa. InsyaAllah Allah akan berikan kalbu yang sama insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
2: Nah, saya seorang istri saat ini sedang diberi ujian, suami selingkuh dan berzina. Saya tahu dan mendapati dari obat penguat yang dia pakai dan alat pemuas untuk wanita. Ini berlangsung 1 tahun, tapi saya masih tahan untuk mencari waktu untuk bicara, tapi masih takut karena suami saya temperamen. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya mencari tahu atau memergoki saat dia berzina? Naam, Allahul Musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah. Anti boleh minta tolong kepada orang yang disegani oleh suami. Ya, ketika anti punya buktinya, bukti-bukti ini, dan anti tahu bahwa ini dipakai dengan wanita yang dia berzina dengannya, maka minta pertolongan kepada orang yang disegani oleh suami. Ya, apakah itu orang tuanya, saudara kandung yang tua misalnya, atau orang tua anti misalnya, saudara anti misalnya, orang-orang terdekat. Ini adalah keburukan, ini maksiat, ini kabair, dan ini adalah aib dalam rumah tangga. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah minta pertolongan kepada orang terdekat supaya aibnya tidak melebar ke sana kemari. Ya, pertama adalah seperti itu. Dengan harapan suami taubat, berhenti dari maksiatnya. Kalau dia merasa dia masih memiliki kemampuan, kenapa tidak dia lakukan terhadap pasangannya yang halal? Dia pakai yang haram dengan obat kuat. Allahul Musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Kalau dengan itu dia menyadari bahwa pada hakikatnya dirinya aslinya tidak mampu. Ya, aslinya dia memiliki kelemahan. Dan kemudian dia memaksa kelemahan dirinya dengan wanita yang haram, yang bisa sewaktu-waktu di situ dia bertemu dengan ajalnya. La haula wala quwata illa billah. Ini Allahul Musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ini di antara musibah yang besar dan juga di antara cara mengingatkan suami. Kalau kebetulan anti memiliki putri atau suami memiliki saudara kandung perempuan, apakah boleh jika ada seorang laki-laki yang menzinainya? Tanya. Jika ada seorang Anda memiliki seorang putri, bolehkah putrinya dizinai oleh orang lain? Bolehkah saudara perempuannya atau ibu kandungnya dizinai oleh seseorang? Tidak akan terima. Kenapa mau menzinai orang lain?